Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat, informasi saya dari perempat. Ketika sebuah keterampilan hanya dikuasai oleh generasi tertentu, keberlangsungan menjadi pertanyaan. Nah, karena itu keterlibatan generasi muda menjadi salah siko perhatian dalam gawe adat Inandowe II di Desa Loyo. Kerajinan bambu yang telah diwariskan perlu diperkenalkan kembali kepada generasi yang akan meneruskannya. Lalu Arya Karma menekankan pentingnya mengenalkan kebudayaan kepada generasi Z. Menurutnya anak muda juga perlu mengetahui bahwa daerah mereka memiliki kekayaan budaya dan keterampilan tradisional yang dapat dikembangkan. Perlibatan pelajar dalam rangkaian kegiatan menjadi salah satu bentuk nyata mereka hadir dalam pameran dan pertunjukan seni. Sehingga kegiatan budaya bukan hanya melibatkan generasi yang lebih tua, tapi juga termasuk generasi muda dan generasi sekarang ini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Yota John ya. Dan di Sumatera Selatan ini ya, terkenal banyak sekali ya, banyu terjun atau air terjunnya ya. Yang pastinya indah-indah ya. Tinggal kita telusuri bae yang jingok keterangan di mana. Bahkan ada air terjun yang belum sempat ditemukan, ya belum ada yang ditemukan. Mungkin ada tapi karena masuk dalam hutan atau gimana. Dan kebanyakan air terjun itu ditemukan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi belum ada namo, airnya dikasih namo. Ada juga sudah namo dari zaman-zaman bingin ya. Dan jalan menuju ke sana juga, kalau yang namanya baru ditemukan, yang ya pastinya jalannya tidak nyaman ya. Tapi kalau sampai di air terjun tempat-tempat wisata yang tersembunyi itu, rasa senang hati, rasa bangga karena mungkin tidak banyak uang yang tahu tempat itu. Yang pastinya sama-sama kita jaga lingkungan ya, jangan sampai lingkungannya kotor ya, dan tidak galak banyak wong hadir ke sana ya. Kalau kita jago sama-sama ya, dulur galo-galo pacak mempromosikan tempat wisata tersebut, bahkan menjadi peluang bisnis ya, apalagi masyarakat sekitarnya pacak kita bina dan pacak mendapat income perekonomian bagi masyarakat sekitar di tempat wisata alami tersebut. Ya, dulur, kita lanjut kembali rangkaian program informasi dan hiburan seputar energi terbarukan. Dan juga dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober ya, hari ini ya. Tanggal 30 September maksud kami, dan hari ini tanggal 1 Oktober ya, banyak instansi kantor yang mengadakan upacara termasuk juga RRI ya. Lur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Jalur, kita lanjut kembali informasi dan hiburan 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar. Dan kali ini dulur ya, kita lanjut informasi seputar permainan tradisional seperti gobak sodor, enggrang, trompa panjang, tarik tambang, dan berbagai permainan rakyat lainnya. Bukan hanya bagian dari kenangan masa kecil, tapi juga punya unsur aktivitas fisik, ketangkasan, dan kerjasama. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, mencatat permainan tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang masih dikembangkan menjadi olahraga tradisional. Gobak sodor contohnya, melatih ketangkasan, kemampuan berlari, strategi, dan kerjasama tim. Salah siko alasan mengapa permainan tradisional pacak dikembangkan menjadi olahraga olahraga nasional untuk permainan ini memiliki aturan, aktivitas fisik, dan nilai-nilai yang pacak dikembangkan menjadi pertandingan yang lebih terstruktur. Pemerintah melalui Kemenpora juga telah menyelenggarakan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional atau POTRANAS ya, sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mengembangkan olahraga tradisional di tingkat nasional. POTRANAS ini melibatkan berbagai daerah dan generasi muda dalam kompetisi permainan tradisional. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Yuan, tahu gak kira-kira ngapo tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
1: Tahu, tapi kadang kita cuma melu upacara, habis itu lupa lagi.
0: Nah itu dia, justru disitulah pentingnya kesadaran bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar tanggal ambang atau seremoni bae.
1: Terus, apa maknanya bagi kita?
0: Nah, ini kalau menurut Cik Gaya, ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Yohan.
1: Contohnya
0: ini, ngargoi perbedaan, tidak mudah terprovokasi, nyago yang namanya persatuan, bermusyawarah, dan juga saling nolong.
1: Berarti jago Pancasila ini bukan cuma tugas pemerintah ya? Atau generasi terdahulu?
0: Nah betul Yuan, yang namanya itu merupakan tugas kita galu-galu maksud Cik Gaya. Kita seluruhnya punya tanggung jawab untuk hal itu.
1: Kalau cak itu, ayo kita peringati Hari Kesaktian Pancasila bukan cuma dengan kato-kato, tapi dengan tindakan nyato.

agak-agak tua mungkin dari buba. Jangan dari muda, dari kecil, dari muda sampai tua sama baik sifat karakternya, PL-nya ujung tu. Dan kalau namanya kreativitasnya, jangan diarah ke negatif, tapi positif ya. Oh, kreativitasnya mungkin ada kerajinan tangan yang ada hubungan dengan bisa dijual, yang ada ukiran-ukiran apa, lukisan apapun bentuknya ya, kita dalami ya, kita tekuni ya, mudah-mudahan insyaallah ya pacak menghasilkan yang pastinya ya. Dan ada sebuah informasi mengenai

5 hari yang menghasilkan kadar bioetanol paling optimal. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya dulu kita lanjut kembali ya di Anjang Sana Pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan pengen bergabung kembali. Mohon maaf ya, lama diangkatnya. Di 0711351656 silakan ya pengen bergabung kembali. Ada Cik Agus juga ngewang di sini. Oh, luar biasa Cik Agus. Pagi-pagi lah di sini. Memang dinas, Cik. Dinas subuh, balik siang ya. Oke lah kalau itu dulu galau-galau kita lanjut ya dengan informasi yang kami sampaikan untuk dulu galau-galau di mana berada ya. Ya, kali ini infonya masih seputar tentang memaknai Pancasila dalam pekerjaan mulai dari kejujuran hingga gotong royong. Dari ri.co.id Maulaboh ya. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila pacat diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, serta menghargai sesama di lingkungan kerja. Dan penerapan lima sila Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana seperti menjaga amanah, menghormati perbedaan, membangun kerjasama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan memperlakukan rekan kerja secara adil. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kita sudah tahu nomornya yang tadi ya. Oke. Dan nilai-nilai tersebut berlaku bagi galau-galau profesi, baik aparatur pemerintah, karyawan swasta, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun pelaku usaha. Dengan menerapkan Pancasila, lingkungan kerja pacak menjadi lebih harmonis, profesional, dan berintegritas. Nah, memaknai Pancasila dalam pekerjaan bukan sekedar menghafalkan setiap sila, melainkan menjadikannya pedoman dalam bertindak. Sebab pengamalan Pancasila yang sesungguhnya tercermin dari cara seseorang bekerja atau begawi, ngargoi wong lain, dan ngenjukkan manfaat bagi masyarakat. Kami kutip dari ri.co.id Maulaboh, dan tentunya dalam momen Hari Kesatria Pancasila yang jatuh pada tanggal 29 September dan juga 1 Oktober ya. Dulur, maksud kami 30 September dan 1 Oktober ya. Oke. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Ya, informasi masih dengan energi terbarukan dan kali ini dari Palembang. Kami kutip dari eri.co.id Palembang. Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Palembang memasuki tahapan penting dalam proses commissioning. Di mana fasilitas yang berada di kawasan Keramasan Kecamatan Ketapati ini mendapat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang pada hari Jumat kemarin, tanggal 25 September. Dan didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta sejumlah OPD terkait. Dan sejak 1 September 2026, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menyuplai sampah ke fasilitas PSEL, pembangkit listrik ya, yang menggunakan pengolahan sampah tentunya. Dan sampah yang sebelumnya diangkut ke TPA Sukawinantan secara bertahap diarahkan ke fasilitas tersebut untuk mendukung persiapan pengoperasian. Selama periode 1 sampai dengan 23 September, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang mengatur armada dari retis pengangkutan sekaligus memastikan proses penerimaan, penimbangan serta pencatatan tonase sampah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas. Setelah melalui tahapan persiapan dan pengujian sistem pembakaran perdana untuk sampah dilakukan tanggal 23 September kemarin sekitar pukul 23.00 atau jam 11 malam. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut pembakaran perdana menjadi salah satu tonggak penting dalam proses commissioning PSEL. Dan setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke fasilitas PSEL ini menjalani pemeriksaan dan penimbangan. Data tonase tersebut menjadi dasar pencatatan jumlah sampah yang diterima sekaligus bahan evaluasi sistem supply nantinya. Dan setelah ditimbang, sampah yang diarahkan ke area penerimaan dan bunker untuk kemudian diproses menggunakan teknologi Stoker Moving Grid. Teknologi ini menjadi bagian dari sistem pengolahan yang dirancang untuk mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan kandungan energinya untuk menghasilkan listrik. Fasilitas PSEL ini juga dilengkapi sistem pengendalian dan pemantauan emisi. Di antaranya semi-dry desidification dan injeksi karbon aktif, ada bug filter, serta continuous emission monitoring system atau CMMS. Nah, rangkaian pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan sistem dan peralatan berfungsi sesuai dengan rancangan. Dan pengoperasian digawe secara bertahap dengan memperhatikan keselamatan, kendala peralatan, pengendalian emisi, dan juga kesiapan sistem pendukung lainnya. Kami kutip dari eri.co.id untuk gal-gal rubrik acara pada hari ini dengan energi terbarukan. Kita lanjut kembali dengan hiburan dan informasi.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dodolor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya, dan tentunya dengan informasi dan juga di anjang sana pendengar. Dan informasi kali ini seputar wisata. Tadi budaya, sekarang wisata ya, untuk dulu kalau-kalau. Ya. Kita ke Abik ya. Nah, ini air Abik ini mempunyai kerajinan ya, atau souvenir yang bisa dibawa pulang untuk berwisata. Dan wisatawan asal Sungai Liat saat bercerita tentang pengalamannya di kampung adat Gebong Memarong, dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dan katanya datang ke tempat tersebut bukan hanya melihat rumah adat, tapi juga ingin mengenalkan kepada anak bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan bahan alami menjadi kerajinan. Dan Yanto mengatakan pengalaman melihat kerajinan anyaman secara langsung menjadi bagian menarik dalam kunjungan bersama keluarga. Selain melihat langsung hasil karya masyarakat, juga mengenal bahan, juga proses pembuatan serta budaya yang ada di sekitarnya. Sementara itu dari anaknya sendiri yang bernama Alia, anak Yanto, mengaku tertarik melihat berbagai bentuk anyaman yang dipajang di kawasan tersebut. Kunjungan wisata tersebut menjadi salah satu cara mengenalkan budaya masyarakat Maput kepada generasi muda untuk pengalaman langsung, sekaligus memperkenalkan kerajinan tradisional sebagai bagian dari daya tarik wisata di Air Abi, tepatnya di Bangka Belitung. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Satuan Suara Budaya Nusantara. Kita lanjut dengan lagu yang berikut ini.

0: Ya Lur, informasi ingat Perompat. Informasi dari Perompat kali ini, kalau berkunjung ke Mentok ya, Sungai Liat atau ke Bangka, menyempatkan membeli kue tradisional rasanya seperti menemukan kembali jajanan yang mulai jarang kita lihat. Hal ini dijelaskan Rina, pendengar dari Perompatnya Pangkal Pinang, yang pernah menikmati wisata kuliner di kawasan Terminal Lama Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Dalam program yang ada di Perompat Sungai Liat, Rina mengatakan kawasan tersebut menawarkan pengalaman mencicipi beragam panganan tradisional khas Mentok. Beberapa kue yang dikenal sebagai makanan tradisional Mentok antara lain ada tompek selong, ada pelite atau kue sampan, bludar, brut, panganan bakar, ada jongkong, bingke, onde-onde, dan juga sarang madu. Menurut Rina, keberadaan jajanan tradisional membuat perjalanan ke kawasan kota sejarah terasa lebih menarik karena pengunjung pacak mengenal cita rasa lokal. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kleni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, di luar pendengar, dan kita masuk di sesi selanjutnya di Sriwijaya Pagi. Kita biasanya pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas ya. Tema di pagi hari ini ada hubungan dengan kesaktian Pancasila, yaitu pemahaman dan pengenalan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari budak-budak kecil, anak-anak, dan juga generasi muda di masa sekarang. Di studio sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Rita Purnamasari, SPD MSI, selaku

0: Kepala Sekolah SD Negeri 189 Palembang. Beliau juga anggota atau pengurus dari Poliraya, Forum Peduli Sejarah dan Budaya Provinsi Sumatera Selatan. Langsung baik itu menyapa beliau, ada Ibu Rita yang kami kenal dengan nama panggilannya. Apa kabar? Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seger ya kabar? Baik, Bu ya. Hari seger, Bu ya. Habis upacara mana, Bu?
1: Atau kita masih PJJ, tidak melaksanakan upacara, Pak. Belum ada keputusan untuk melakukan tatap muka kembali.
0: Tapi guru-gurunya di sekolah semua ya?
1: Tetap melakukan PJJ, guru-gurunya di sekolah, siswanya di rumah.
0: Ini udah berapa lama, Bu, PJJ?
1: PJJ lebih kurang hampir setengah satu bulan ya. Karena mengingat kondisi kabut asap yang pekat, terutama di Palembang.
0: Benar-benar. Oke lah kalau sama itu. Kita langsung pengen ngobrol-ngobrol nih mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mungkin balik mengulas flashback dulu ya, masa-masa Ibu sekolah dulu dengan sekarang. Mungkin ada hal-hal yang berbeda, ada yang ada persamaan mungkin, Bu. Kalau zaman kami dulu ada apa ya, kayak pelajaran Pancasila atau pelajaran apa ya,
1: PPKN.
0: PPKN sekarang ya. Kalau dulu PMP.
1: PMP.
0: PMP yang ya pengamalan Pancasila. Nah ini ada
1: pendidikan moral Pancasila.
0: Iya, pendidikan moral Pancasila. Dan ini ada hubungan juga sekarang, Bu. Silakan menjelaskan mungkin pengalaman Ibu juga.
1: Iya, masih ya, masih tetap karena termasuk kriteria untuk kenaikan kelas itu adalah pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia itu dan agama itu sangat menentukan kriteria. Artinya sesuai juga dengan visi misi sekolah di sekolah Ibu itu adalah menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia.
0: Oh, bagus.
1: Jadi kalau kilas belakang ini momen yang sangat tepat sekali, Wak ya. Jadi ya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila kita ini, bahwa kita punya sejarah kelam yang namanya gerakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang ingin mengubah paham Pancasila kita tuh menjadi komunis. Sehingga banyak kemarin tepatnya 30 September 1965 ada pahlawan-pahlawan revolusi sekitar 20 orang yang di dalam tanda kutip di makamkan secara paksa di Halim Perdana Kusuma, dan ini menguji kekuatan kesaktian Pancasila kita. Jadi sampai sekarang yang namanya Pancasila itu masih tetap menjadi landasan ideologi negara kita yang sangat cocok sekali dan diamalkan tetap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang misalnya ada program dari menteri kita tentang rukun sesama teman. Itu juga adalah di Pancasila sila ketiga. Kemudian zaman kita dulu selalu ada yang namanya upacara, tapi hari ini kita dengan keadaan yang sangat terpaksa kita tidak mengadakan upacara bendera. Upacara bendera juga adalah merupakan salah satu wujud cinta tanah air, salah satunya juga. Kemudian juga di upacara itu diadakan yang namanya mengheningkan cipta. Itu mengheningkan cipta adalah penghargaan tertinggi untuk pahlawan yang telah gugur. Kemudian juga rukun sesama teman itu sekarang di sekolah ada yang namanya anti bullying dan kekerasan.
0: Lagi rame-rame nih, Bu.
1: Iya, itu juga cocok juga di Pancasila sila kedua, bahwa kemanusiaan adil beradab, bahwa kita tidak boleh mengajukan kekerasan berbentuk fisik maupun lisan. Dan itu sekolah harus sekolah lingkungan sehat, ramah anak dan anti bullying atau anti kekerasan.
0: Jadi setiap sekolah sudah menerapkan seperti itu, Bu ya.
1: Termasuk
0: sekolah 189
1: Di sekolah Ibu kan kemarin kita mendapat sekolah Adiwiyata tingkat kota. Kemudian juga kita sekolah ramah anak, dan satu lagi kita anti bullying itu memang harus itu, karena harus ada timnya, tim namanya pencegahan kekerasan bullying terhadap anak, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan menjadikan sekolah itu bukan juga menjadi beban bagi mereka, tetapi menjadi rekreasi termasuk untuk guru-gurunya.
0: Ada perubahan gitu. Bu, kira kita ketika pada masa dulu tidak ada program-program sekarang ini dengan sekarang itu, Bu, yang untuk sekolah Ibu sendiri.
1: Iya, ada perbedaannya. Kalau kita dulu, zaman kita dulu kan belum ada istilah yang anti kekerasan.
0: Iya. Bebala biasa dulu ya.
1: Bebala biasa, kemudian dipukul gurunya, enggak ngelapor ya, enggak melapor, tapi sekarang kalau di kadangan ini aja melapor itu jadi guru yang ini
0: dibentak aja melapor
1: dibentak melapor kemudian disentuh sedikit anaknya melapor jadi agak bukan kita sulit menerapkan disiplin tetapi kembali kepada norma-norma itu ya jadi agak hati-hati sebenarnya tapi tetap sebagai guru kita menanamkan menanamkan tentang akhlak berpribadian luhur selain juga mengisi ilmu-ilmu yang lain nya itu tapi yang paling dasar adalah akhlak tadi.
0: Oke, itu yang paling utama akhlak tadi.
1: Iya.
0: Jadi diperkuat kalau di SD Ibu 189 itu 189 memang ada momen-momen mereka mungkin nol pelajaran atau apa aja. Bu?
1: Ada. Jadi kita masuk itu kalau kita normal masuknya kita jam 6.40 itu ada jam ke nol. Pasti yang di depan selalu senyum sapa salam kita menyambut. Kemudian anak-anak itu sambil dirapihkan apakah dia rambutnya panjang, bajunya rapih dan lain-lain. Kemudian kita ada tadarus Al-Qur'an tadarus Al-Qur'an di hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis dan Sabtu olahraga gembira gitu nanti sekaligus mengut sampah misalnya operasi semut dan hari Jumat yang khusus adalah bacaan Yasin bersama
0: ibadahnya dibuka lagi
1: kemarin juga kita sebelum PJJ berlanjut kita sekolah kita melaksanakan sholat istisqo
0: Untuk minta hujan
1: secara massal untuk meminta hujan bersama guru-guru dan siswa-siswa karena itulah permohonan kita kepada Allah dan mudah-mudahan segala kita diijabah doa-doa kita
0: itu yang dari kecil sudah mereka ditanamkan
1: bagaimana seperti itu
0: segala satu hal ya kita berdoa memohon yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu sudah lama di SD 189, Bu?
1: 4 tahun ya, lebih kurang dari 2022. Sebelumnya Ibu bertugas di SMP Negeri 18, Palembang. Tapi dipromosikan dan menjadi kepala sekolah SD 189 itu
0: langsung,
1: sejak 2022.
0: Langsung kepala sekolah langsung ke SD 189?
1: Iya, karena kita pendidikan dasar SD SMP itu adalah di kota ya. Kalau SMK, SMA, provinsi.
0: Semenjak Ibu jadi kepala sekolah, ada perubahan untuk prestasi, Bu?
1: Perubahan nggak bilang prestasi ya, tapi kita melakukan yang terbaik, versi terbaik Ibu yang kita yang bisa Ibu lakukan untuk sekolah. Yang pertama kita membuatkan Mars SD Negeri 189 karangan Ibu Ana Maria mungkin kenal.
0: Mars lagunya ya.
1: Mars
0: ya,
1: SD diundang Negeri. Iya diundang juga nanti lain kali. Mars SD Negeri 189 kemudian Ibu membuat logo, kemudian pencapaiannya Ibu sekolah Adiwiyata. Sekarang ini lagi begebuk istilah kita itu bahasa Inggrisnya itu membenahin sekolah kita ini. Silahkan kalau mau berkunjung nanti Ibu undang. Sekolah sedang diperbaikin yang membangun pagar. Kemudian pengecoran halaman, kemudian pengecatan dinding, pembuatan taman, kemudian pemeliharaan sanitasi dan perabot-perabot mebeler yang sudah rusak.
0: Jadi nyaman anak sekolah.
1: Iya, jadi anak-anak nyaman di sekolah, warga sekolah juga nyaman dengan fasilitas sarana prasarana yang telah kita cukupkan.
0: Nah, tadi balik ke Adiwiyata tadi, Bu. Masih diteruskan sekarang?
1: Sekolah Adiwiyata kita itu pas zaman Ibu itu mendapat sekolah Adiwiyata tingkat kota dan langsung pemberiannya itu dari DLHK dan wakil wali kota waktu itu di Gedung Paramaswara. Yang untuk ke depan diupayakan mau tingkat selanjutnya tingkat provinsi, kemudian kalau bisa tingkat nasional. Jadi bekerja sama dengan DLHK dan dinas juga sebagai motivasi kita sebagai fasilitator kita juga.
0: Tidak membuang sampah, tidak merusak itu juga masuk dalam
1: termasuk
0: Pancasila,
1: termasuk yang, tidak merusak, kemudian ya itu tidak merusak fasilitas umum, kita membakar sampah sembarangan, membuang sampah di kotak sampah, termasuk itu Persatuan Indonesia kan, cinta lingkungan itu. Dan keadil, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab juga gitu. Jadi cinta kepada lingkungan, rukun sesama teman. Jelas kalau satu itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuat keputusan untuk kita.
0: Kalau zaman kita dulu Bu, ya zaman kami juga mungkin ya. Butir-butir Pancasila tuh hafal Bu anak-anaknya.
1: Iya, memang.
0: Sekarang ini mungkin dikasih contoh-contoh aja mereka ya. Enggak perlu nak hafal galau-galau,
1: penting tahu. Iya, benar itu. Jadi kita untuk pemahaman itu lebih kepada tindakan aksi nyata ya. Jadi kalau misalnya tentang misal ketuhanan yang Maha Esa, apakah kita itu juga mereka sholat duha ya? Kalau pendidikan agama Islam itu kita, mereka melakukan sholat duha, praktek sholat duha, kemudian pembacaan yasin dan doa bersama tadi, kemudian juga kita ada eskul hadroh gitu ya, yang mensupport untuk pengembangan religi anak-anak kita itu.
0: Dan
1: kultum misalnya diajarkan
0: tanpa untuk, mereka sengaja apa dia mereka pikirkan ternyata. Mereka
1: sudah melakukan, sudah melakukan itu, gitu ya. Kemudian lomba festival, kalau kita mengikuti selalu festival anak Muslim itu, dan hari-hari besar kita selalu kita rayakan, termasuk misalnya kemarin itu ya, baru ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga kerjasama dengan mitra kita yaitu Yayasan Yatim Mandiri, kemudian sekolah juga menjadi UPJ, unit pengumpul zakat Basnas Kota Palembang. Jadi, sehingga kita tercakuplah di dalam situ untuk empati, peduli dan lain-lain itu.
0: Pokoknya lengkap ada, luar biasa sekali. Kalau mereka terjadi permasalahan Bu, itu apa yang biasanya dilakukan? Contohnya mungkin mereka malas belajar ya, atau jarang masuk, ada perkelahian ya, itu masih ada hubungan orang tua kan Bu? Itu dipanggil atau memang di anaknya dulu dikasih saran dulu?
1: Kita ada komite, kemudian kalau untuk yang seperti penanganan yang langsung itu biasanya kan ada urutannya dulu dari wali kelas, kemudian ke wakil kesiswaan, baru ke ibu. Jadi untuk yang seperti itu tidak langsung misalnya kita memberi sanksi, enggak, ada peringatan lisan dulu secara 3 kali, panggilan 3 kali, dan kalau memang anaknya enggak masuk atau malas itu kita home visit. Apa benar permasalahan yang terjadi? Apakah permasalahan keluarga? Apakah permasalahan ekonomi? Baru diberikan tindakan. Dan kita tidak terakhir juga, terakhir adalah tidak menaikkan itu. Tidak boleh lagi kan sekarang kurikulum Merdeka gak boleh tidak naikin anak. Jadi dari awal kita memang sudah mewanti-wanti wali kelas untuk mensupport sistem di kelasnya supaya anak itu berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
0: Oke. Dan sekarang ada kurikulum Merdeka, Bu.
1: Iya, kurikulum Merdeka.
0: Semerdeka apa Bu anak-anak Bu?
1: Namanya sih kurikulum Merdeka.
0: Iya, takutnya,
1: artinya
0: kalau dia coret-coret dinding apakah merdeka?
1: Iya, enggak juga. Jadi maksud kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita itu dalam tanda kutip, kalau kurikulum Merdeka itu guru itu pelayan loh, pelayan
0: kayak teman
1: gitu, melayani siswa. Dan satu lagi tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah menggali potensi dan bakat siswa sesuai dengan potensi dan bakat siswa. Jadi tidak semua itu kan beda-beda.
0: Jadi
1: siswa itu IQ-nya.
0: Jadi wajar kalau ibu mendaftarkan anak muridnya bertanding Bu ya,
1: bertanding,
0: lomba-lomba ikut gitu. Mereka dicoba dulu gitu.
1: Iya, kemarin itu lomba yang ada juga itu kita lomba cerdas cermat permusiuman itu ya, juara dua tingkat Sumsel. Provinsi Sumatera Selatan, dan kita juara satu Yel-yel terbaik, yaitu juara satu.
0: Semangat ya.
1: Iya,
0: 189 di mana Bu?
1: Di Kalidoni, di arah maju sedikit dari SD Pusri di Pasar Riada. Orang gak kenal dengan SD 189, orang kenalnya SD Intan Sekunyit.
0: Oh, yang zaman Bingin atau Lamo zaman itu awalnya Intan Sekunyit.
1: Intan Sekunyit memang itu sekolahnya punya Intan Sekunyit.
0: Oh, dia dijadikan negeri, Bu ya.
1: Dijadikan sekolah negeri dan awalnya itu memang yang sekolah di situ adalah anak-anak pegawai dari Intan Sekunyit. Akhirnya karena sedikit akhirnya dikembangkan dan sekarang menjadi SD Negeri 189.
0: Sudah sesuai, Bu ya, sekolahnya. Ada siswanya banyak?
1: Siswanya lebih kurang 523.
0: Wah, luar
1: dan
0: biasa.
1: Kita 3 sip satu hari, rombongan belajar sekitar 18 kelas.
0: Banyak, Bu, ya. Dan itu wilayah perumahan, Bu.
1: Wilayah
0: perkampungan.
1: Perkampungan agak ke dalam dan kita itu sekolahnya tingkat, Wak. Jadi mungkin enggak di depan benar tapi bisa terjangkau dan akses ke dalamnya itu bagus.
0: Sekolahnya gitu.
1: Rapi.
0: Tingkat. Berprestasi. Iya. Ya, walaupun di ujung sana tapi namanya ngangkat juga, Bu, 189
1: itu. Iya,
0: setiap
1: itu
0: lomba ikut gitu.
1: Branding kita termasuk ini salah satu branding untuk kepemimpinan kepala sekolahnya dulu sebenarnya ya.
0: Kepala jadi, sekolah terbaik. Ya,
1: kepala sekolahnya dulu baru kita ke pembangunan sekolahnya itu.
0: Okay.
1: Jadi yang seperti tadi kita aktif semua termasuk lomba-lomba. Sekarang ini yang sedang diperjuangkan untuk ikut lomba adalah lomba permainan tradisional. Permainan tradisional di Museum Sultan Mahmud Badarudin juga.
0: Ini tahun kedua. Ya? Tahun kedua, tahun ketiga.
1: Tahun kedua kita selalu menang dan di Museum Negeri Balaputra Dewa juga ada lomba permainan. Kita selalu juara itu. Makanya sekarang ini anak-anak sedang dilatih ada permainan baru yang namanya permainan cuki.
0: Oh, kayak damdas gitu ya.
1: Iya, cuki ya.
0: Catur ya.
1: Iya, kayak catur itu yang orang lagi juga ngadakan orang, workshop dan lain-lain. Iya,
0: itu baru banyak yang kenal, Bu.
1: Baru banyak yang kenal.
0: Apa itu permainan apa gitu.
1: Iya, dan itu kurang tahu juga itu tapi makanya ada pelatihannya, tapi siswa ada yang udah bisa.
0: Tapi minimal udah alatnya, Bu.
1: Iya, udah kita buat sendiri. Alatnya
0: keren.
1: Kita buat dua. Cuki itu dari kancing baju warna hitam dan ini kemudian dibuatkan pakai papan triplek. Jadi anak-anak dilatih itu untuk lomba di Sultan Mahmud Badarudin dua. Kita ikut lomba caingkling dan cuki. Nanti di lomba di Sultan di Balaputra Dewa kita lomba cuki.
0: Oke.
1: Guru-guru kalau cuki yang di Balaputra Dewa kena seumum. Jadi guru-gurunya yang ikut lomba.
0: Ikut menang juga?
1: Ikut lomba.
0: Oh, ikut lomba.
1: belum ini.
0: Tapi ya, sudah ini ya, bisa mengerti, memahami permainan ya.
1: Iya, bisa.
0: Ibu Rita ngerti?
1: Ya itu baru mau workshop kemarin ikut Zoom itu ya. Tapi harus tanding itu memang anak-anak kecil pinter kita malahan.
0: Ya anak-anak kan mudah nangkep ya.
1: Mudah nangkep, iya.
0: Terus mereka cepat kita dapat kata, berpikirnya cepat. Dan ada kemungkinan bisa diajukan untuk lomba permainan kayak tradisional gitu, Bu, untuk tingkat nasional
1: gitu. Lomba iya kalau tingkat nasional kita ikut di lomba itu selalu JJ, caingkling, kemudian yang baru ini cuki. Kalau dulu ada congklak juga ya, terus engrang dari batok kelapa itu.
0: Kayak yang lomba gobak sodor, bentengan tuh ada, Bu, ya? Enggak.
1: Belum.
0: Ya?
1: Baru yang itu kalau di SMB 2 di museum itu lomba caingkling, kemudian lomba yeye dan cuki.
0: Caingkling itu bagaimana cara penilaian, Bu, kemarin?
1: Caingkling itu yang paling cepat duluan, yang paling cepat duluan itu yang menang.
0: Oh.
1: Tapi pakai durasi ya, pakai durasi.
0: Kalau kami kita main kan main bye kan tidak ganti nilai-nilai kan. Pokoknya kalau lewat gunungnya atau lewat kota itu kalah.
1: Jadi itu lomba yang sampai duluan sampai selesai ke menyelesaikan semua itu kan pakai oncak gitu.
0: Sini
1: terus dia
0: lewat kota yuk keluar. Dan itu permainan-permainan tradisional ini kan gunanya bagus, Bu, ya, untuk kebersamaan mereka, Bu.
1: Bagus. Kita
0: selama ini kan mereka pakai gadget lah.
1: Iya, sekarang ini ingat zaman dulu kita itu enggak ada yang sedikit handphone, padahal banyak sekali dampaknya ya, terutama untuk kerusakan mata. Kita kan enggak boleh main layar itu lebih dari 1 jam sebenarnya.
0: Betul.
1: Lebih dari 1 jam, tapi sekarang mereka mau praktis aja. Kalau dan itu satu lagi itu antisosial itu kalau yang main handphone
0: sendirian.
1: Sendirian dan ketika kita bertanya dia main handphone tanpa melihat kita.
0: Iya.
1: Ada komunikasi seperti itu. Kita benar-benar. Kadang-kadang juga berdampingan di tempat orang ramai, berdampingan satu main handphone, satu main handphone.
0: Iya, benar.
1: Duduknya deketan.
0: Iya.
1: Ketika agak dalam satu pertemuan itu seperti kita enggak antisosial, seperti bukan ngomongin antisosial, iya, kita tidak berinteraksi ya. Sedangkan yang namanya gobok sodor, cak ingkling itu benar-benar berinteraksi, kemudian berkeringat itu. Berkeringat, iya, berinteraksi, dan satu lagi menghabiskan waktu lama tanpa ada efek samping.
0: Iya. Di sekolah ibu sudah ada medianya kayak gitu, apa lapangannya sudah disekat gitu?
1: Baru ini, kita kan baru pengecoran, jadi nanti mau dibuat rencana. Ini kan masih ibu lagi mengecat segala macam. Ingin dibuatkan yang untuk cak ingkling itu, iya, digambar, iya, digambar cak ingklingnya.
0: Biar nggak hilang ya?
1: Iya, biar nggak hilang. Jadi mereka bisa bermain cak ingkling. Kita ada mulok yang namanya mulok bahasa daerah, itu beli pelajari permainan tradisional, termasuk layang-layang.
0: Oke, nah balik ke mulok tadi, ya. Gurunya sudah ada belum, Bu?
1: Gurunya sudah ada.
0: Wih, lengkap.
1: Bapak Agung, dan kemarin kita nggak tahu, nggak perbandingkan dengan sekolah lain, bahwa ketika upacara kita ada dua bahasa.
0: Bahasa
1: satu bahasa Indonesia, bukan Sanskerta, satunya bahasa Palembang.
0: Bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang. Jadi ya, mereka mendengar banyak yang sekolah lain juga meminta teksnya, dan ibu tidak pelit untuk berbagi.
0: Iyalah.
1: Ini silahkan teksnya, tapi tidak bilang bahwa ini adalah yang paling baku dan paling bagus.
0: Iya, minimal
1: tapi
0: mereka
1: minimal
0: memahami.
1: Mereka memahami. Ya. Jadi sudah berapa lama ini kita sudah melaksanakan upacara yang menggunakan teks, ya, satu bahasa Indonesia, satunya bahasa bahasa Palembang,
0: ya,
1: bahasa Palembang.
0: Jadi ini bisa menjadi ajukan untuk lomba ke depan, Bu, ya, dengan lomba membacakan Pancasila dengan bahasa Palembang ini,
1: iya,
0: yang mungkin lomba satu tim lah gitu ya.
1: Iya, bisa juga itu. Iya, jadi nanti kemarin juga ada ikut festival
0: Tunas yang membacakan susunan acaranya,
1: iya, MC-nya,
0: MC-nya
1: itu,
0: iya. Ya.
1: Iya.
0: Jadi itu ya, dan itu anak-anak setiap kelas ada pembelajarannya?
1: Ada pembelajarannya, tapi untuk yang kelas tinggi, karena kelas 1, 2, 3 yang kelas bawah itu masih belajar sederhana, kalau bisa dia bahasa Inggris ya, sederhana.
0: Oke.
1: Yang sederhana aja.
0: Ya, yang standar dasar. Ya,
1: yang standar, ya, kalau ya, itu ya, mulok dia biasa di kelas tinggi, karena ibu cuma satu kan ini.
0: Gurunya.
1: Gurunya, iya. Ya,
0: kewalahan juga kalau dia. Kalau
1: ya, Pak Agung Darmawan, dan itu tidak cari-cari, dan Agung itu tidak bisa, R-nya benderot bener, jadi cocok untuk mulok seperti
0: memang guru-guru PNS atau ASN?
1: Iya, masih ini ya.
0: Oh,
1: masih
0: jadi
1: honor,
0: iya. Kalau semuanya apa nih diambil sekolah lain takutnya kan, kalau sudah guru, iya, kita memang
1: itu susah mau cari guru mulok itu agak susah ya, dan memang mereka harus biasa memakai untuk sehari-harinya.
0: Iya. Oke, okay, dulur kalau kalian pengen bergabung silakan di 0711-351656 ya. Tema kita sebenarnya mengenai memaknai ya, dan pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan generasi muda masa sekarang. Ya, kalau disangkut pautkan dengan yang abah-ebonya enggak apa-apa ya. Tapi ada perbedaan masa biasanya. Nah, kalau dulu mungkin kalau enggak baca hafalan butir-butir Pancasila agak disetrap.
1: Dulu ada P4 apa? P4,
0: iya,
1: dulu
0: penataran,
1: kita. Penataran, iya, ada P4, sekarang enggak ada lagi.
0: Iya, tapi minimal para guru ya, pendidik atau orang tua itu memberikan contoh-contohnya yang harus dipahami anak-anak tersebut. Ya lah, Bu, kalau gitu kita break dokin, kita ngobrol-ngobrol lagi sesi kedua, dan kami undang kembali dulu yang pengen bergabung silakan di 0711-351656.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Eh, Yuan, tahu gak kira-kira ngapo tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila?
1: Tahu, tapi kadang kita cuma melu upacara, habis itu lupa lagi.
0: Nah itu dia, justru disitulah pentingnya kesadaran bahwa hari kesaktian Pancasila bukan sekedar tanggal ambang atau seremoni bae.
1: Terus, apa maknanya bagi kita?
0: Nah, ini kalau menurut Cik Gaya ya, ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Yohan.
1: Contohnya
0: ini ya, ngargoi perbedaan, tidak mudah terprovokasi, nyago yang namanya persatuan, bermusyawarah, dan juga saling nolong.
1: Berarti jago Pancasila ini bukan cuma tugas pemerintah ya, atau generasi terdahulu.
0: Nah betul Yohan, yang namanya itu merupakan tugas kita galu-galu maksud Cik Gaya. Kita seluruhnya punya tanggung jawab untuk hal itu.
1: Kalau cak itu, ayo kita peringati hari kesaktian Pancasila bukan cuma dengan kato-kato, tapi dengan tindakan nyato.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara obrolan komunitas ya. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, tema kita mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi anak-anak dan juga generasi muda masa sekarang dan juga kita generasi yang bingin ya. Atau orang tuanya pada anak-anak ini yang pastinya memberikan support dukungan untuk mereka lebih mengenal lagi Pancasila. Kalau dulu Bu, orang tua ibu mana Bu ngajari tentang pemahaman seni kehidupan, mungkin bawa norma-norma juga Bu ya. Kalau di ibu lahir di Palembang Bu ya?
1: Ibu lahirnya di Lampung.
0: Oh.
1: Ibu bukan ngomongin orang Lampung tapi kampung halaman tuh di Lampung ya.
0: Yeah.
1: Ibu punya orang tua, bapak itu orang Lahat dan polisi.
0: Oh, tegas orangnya.
1: Anak polisi.
0: Tegas ya.
1: Iya, jadi ibu, orang tua ibu gak kerja yang ibu ya, ibu rumah tangga. Dan kita punya anak 5. Ibu Rita adalah anak nomor 2.
0: Oh.
1: Jadi pas menikah terus kerja, suami kerja sini, ikut ke sini. Jadi
0: cewek semua tuh?
1: Ada 3 cewek, 2 cowok. Dan yang 2 cowok ada ibu itu adalah polisi juga.
0: Oh. Wah, ini memang keluarga orang tua polisi. Orang tuanya yang sudah benar ya, iya, membinanya dan hasilnya juga luar biasa. Iya. Semuanya pekerja, Bu.
1: Iya, semuanya.

0: kita di rumah itu ada piket WC.
1: Oh, piket WC itu satu minggu sekali gitu?
0: Iya, piket WC.
1: Bersihkan ya?
0: Bersihkan WC. Dan ternyata setelah itu ibu ini kok sekarang di Jepang itu sistemnya seperti itu. Kok bisa gitu ya? Jadi kita ada piket WC. Kemudian yang tadi itu kita A5 itulah yang harus rukun. Walaupun itu. Kemudian kita bermain di luar. Kita rukun berlima itu, walaupun kadang suka berantem juga ya.
1: Tapi saling bela
0: juga. Iya, saling bela. Kemudian kita juga tetap karena yang kerja cuma bapak, jadi kita harus berbagi. Oh. Termasuk dari segi makanan dan lain-lain kita berbagi. Tetapi yang sudah, penting bersekolah.
1: Iya, gitu lebih juga diajari sederhana dan mandiri.
0: Diajarin sederhana mandiri, kemudian rukun sesama ini. Kemudian satu lagi tadi ada yang tugas WC.
1: Itu ibu, bayangin itu. Ibu kena satu minggu sekali atau satu bulan?
0: Kita di satu semua itu dapat tugas WC itu, bayangin.
1: Setiap hari apa mesin?
0: Ibu dapat hari Rabu waktu itu. Jadi WC dan kamar mandi itu nguras.
1: Oh.
0: Jadi kita itu dapat tugas itu, yang orang sampai sekarang kalau berpikir ih agak gimana gitu ya, agak horor ya kalau
1: ngantar WC kita anak, gitu anak ya. Anak kecil takutnya apa gitu ya.
0: Iya, jadi tugas itu ya itu berarti kita bukan maksudnya bukan ngebersihin yang punya kita sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kan kita itu jadi tugas WC itu kita memang harus ada. Dan ibu bilang almarhumah ibu Rita bilang meninggal Agustus itu ya, dalam keadaan sujud subuh.
1: Oh, kaki biasa.
0: Sujud ya. Jadi dan itu yang mereka yang ibu bilang gini. Almarhum ibu Rita bilang gini, mengajarkan yang ibu sampai sekarang masih ingat, kalaupun kita berantem, berkonflik antara ibu, orang tua dan lain-lain, kita kesel, benci, tetapi jangan pernah meninggalkan tugas. Jadi artinya misalnya berantem, misalnya nggak lagi dengan ibu dimarahin dengan almarhum ibu, tetap ngerjain WC.
1: Profesional.
0: Tetap profesional.
1: Iya.
0: Nah jadi sekarang ibu berpikir juga bahwa kita di dalam lingkungan kerja, walaupun mungkin ada miskomunikasi, ada konflik internal yang kita bersifat secara pribadi, tetap tidak boleh meninggalkan tugas profesional kita.
1: Wah, itu.
0: Baik dengan pimpinan maupun dengan teman.
1: Hadapi. Ya.
0: Hadapin, karena kita dikasih salary kan untuk itu kan, benar. Apalagi kalau guru ada ada TPG-nya, ada cair sekarang setiap bulan, kemudian guru juga ada fasilitasi misalnya muridnya libur, kita libur. Jadi enak jadi guru, tapi mayoritas guru adalah ibu-ibu. Yang laki-laki sedikit susah cari guru lelaki yang kadangan ai ngapain jadi guru gitu, padahal itu profesional yang sangat mulia.
1: Iya. Selain yang ada wawasan, ada pendidikan, yang penting tadi harus sabar. Bu, jadi guru.
0: Iya, harus.
1: Kalau saya nih pernah ngajar di ST, pernah SMP, pernah di S-School ya. Melatih setiap seminggu sekali gitu, pantomim sama teater lah ya.
0: Iya, teater.
1: Tapi ada beda memang Bu, SD, SMP, SMA itu.
0: SD masih anyanya ya.
1: Iya, apalagi sekarang kan pembagian gen-gen apa generasi
0: gen
1: dia.
0: Gen Z, iya, Gen Z, Gen X gitu ya.
1: Ada yang generasinya yang maunya mau sendiri, keras.
0: Iya, iya.
1: Kita enggak bisa masuk ke kehidupan dia kalau enggak akrab gitu.
0: Iya.
1: Ya kan, Bu. Jadi gitu, Bu ya. Jadi nah sekarang Ibu sebagai kepala sekolah, Bu ya. Kalau berinteraksi langsung kan guru sama murid atau wali kelas sama murid. Nah, ibu gimana bu cara mendekati anak muridnya?
0: Ibu
1: lebih dekat dengan muridnya kayak ibu.
0: Kalau ibu datang pagi, ibu salaman. Kemudian juga ibu menyapa mereka itu kadang-kadang masuk kelas boleh ya. Kita kenal dengan yang siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu harus tahu itu kepala sekolah. Dan satu lagi kita juga kalau itu akrab dengan

0: Jadi kalau perempuan itu guru biasanya itu menaikkan dulu gitu ya. Kalau laki-laki kan lain ceritanya, dia dengan keseriusannya orang udah mungkin setelannya lain. Tapi kalau dengan ini biasanya naikin ada satu, dari satu oktav sampai tujuh oktav gitu.
1: Tapi lama-lama nurun lagi. Gitu.
0: Lama-lama nurun lagi gitu ya. Jadi oktav ya, dan
1: cuman
0: memang
1: menegaskan saja.
0: Harus banyak. Variasi tadi itu cara pembelajarannya divariasi lebih banyak. Dan satu lagi, anak-anak itu kecil tuh mudah bosen, jadi ada ice breaking, bertepuk tangan bersama-sama seperti itu, berkelompok juga mereka itu diajarkan untuk berkelompok dengan diskusi yang mengerjakan pekerjaan sama-sama dengan metode problem solving ya, mengerjakan bersama-sama. Jadi gitu,
1: kalau waktu pembelajaran kan di kelas itu satu pelajaran berapa jam biasanya?
0: 35 menit. Nah, satu jam pelajaran 35 menit.
1: Satu 35 menit. Cukup enggak, Bu? Saya lihat ada yang di Zoom itu anak saya.
0: Iya.
1: Ya, sepertinya kurangnya waktunya ya gurunya gitu bilang.
0: Iya.
1: Apalagi tatap muka.
0: Iya, tatap muka.
1: Yang Zoom itu aja cuma kurang.
0: Satu jam pelajaran kita cuma 35 menit itu. Jadi memang orang tua percaya dengan kita, tetapi bahwa disadarin bahwa sekolah itu cuma sebentar. Jadi harus kerjasama, artinya memang dipercayakan sekolah untuk mendidik putra-putri kita, tetapi waktu yang sangat kurang.
1: Iya, waktu yang paling apalagi lama sekarang, di rumah ya.
0: Waktu yang paling rumah, makanya kerjasama kita itu ada yang namanya komite. Komite di SD ibu itu aktif, sangat aktif sekali. Iya. Kemarin kita mengadakan lomba 17-an itu bersama-sama, lomba karaoke.
1: Ibu-ibunya semua itu? Ya, atau bapak-bapaknya
0: enggak? Bapak-bapaknya enggak. Bapak-bapak mungkin kerja
1: jadi komite,
0: gitu ya.
1: Jadi komite itu banyak wanita.
0: Iya, banyak perempuan, perempuan semua. Ibu Eni Wahyu perempuan. Jadi banyak perempuan. Jadi kemarin
1: jangan-jangan dengerin ngobrolnya.
0: Dengar dia. Ibu kirim juga ke komite kolaborasi. Kemarin itu sukses bener tuh.

0: Iya, bisa bisa bete itu ya. Ketika itu sebenarnya ya memang kondisi kurang kurang ya. Kurang nyaman yang
1: kadang
0: pasti.
1: Itu yang suka
0: iya.
1: Ada marah,
0: iya, jadi
1: ada emosi.
0: kurang nyaman. Tapi kita nggak boleh tetap kita karena mereka
1: bertahan, ya.
0: harus guru
1: Iya.
0: di rumahnya dalam tanda kutip kan harus beda dengan guru di sekolah.
1: Iya.
0: Kalau
1: Ini
0: guru di rumah
1: yang
0: gini misalnya yang nggak boleh gini lagi gitu berarti nggak ada bedanya guru yang
1: Iya.
0: di rumah dengan guru yang di sekolah.
1: Berapa guru di 189? Isi 189.
0: 25. Ada 25 dan 5 TU. Iya, 25 25 guru, 4 TU.
1: Jumlah
0: Itu
1: semuanya
0: 25 30.
1: 30.
0: Iya.
1: Bagaimana, Bu, kalau ada konflik, Ibu langsung dirapatkan atau ditemukan ya?
0: Itu
1: Pernah kejadian, Bu?
0: iya ada juga ya
1: Iya.
0: namanya dalam sebuah sistem kadang-kadang ada yang itu tapi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya nggak ada ibu nggak pernah lapor ada permasalahan apapun ke dinas kecuali ibu minta pertolongan misal untuk pembangunan untuk yang lain-lain dan kita juga di backup dengan ibu ada pengawas pengawas pembina ibu yang luar biasa ibu Nurma Herawati.
1: Iya.
0: Jadi ada yang kita bisa konsultasikan, ada yang tidak, tetapi diupayakan untuk diselesaikan dulu antar kita.
1: Ya.
0: Biasa ada ya selalu ada misal ada konflik yang lain-lain, tapi itu akan membuat kita tidak nyaman di sekolah kalau bisa diselesaikan secara musyawarah dulu dan kekeluargaan. Ibu kan ada kekeluargaan terus nih. Ini mana di sekolahan di orang udah ngecap sekolah ibu itu ada sekolah yang sering beracara seperti rencana ibu hari Jumat besok nih ya.
1: Ya.
0: Kalau bisa mampir juga boleh lah kalau nggak ada
1: apa,
0: tugas. Jumat besok itu ibu itu setiap ulang tahun guru kan dirayain. Jadi
1: makan-makan.
0: besok makan-makan. Jadi besok ada 3 guru yang ulang tahun, ada satu guru, ada satu tendik yang dilepas.
1: Oh.
0: Jadi pelepasan perpustakaan kita petugas itu diterima di Jogja untuk PPG 1 tahun di Jogja. Dia komputer. Jadi besok itu kemudian juga selalu hari Jumat besok Jumat Barokah kita mengajakkan membaca Yasin. Nanti guru-guru aja besok nggak sama murid untuk pembelajaran tatap muka yang ibu akan rencanakan insya Allah hari Senin. Hari Senin tatap muka tapi masih terbatas. Kemudian juga sekolah kita itu untuk yang rencana pembangunan dan lain-lainnya berjalan lancar.
1: Itulah ibu curhatnya kalau
0: iya.
1: udah seneng sudah apa deket
0: iya.
1: mau pindah susah bu tadi ada guru ternyata guru ini yang yang diterima PPG tapi untuk pendidikan
0: iya.
1: apa-apa bu ya
0: jadi di tempat ibu itu dibilangin batu loncatan enggak tapi yang ketika keluar dari SD itu ada yang dari honor misalnya jadi P3K
1: ya.
0: Kemudian ada yang di dalam yang dari honor menjadi P3K para waktu kemudian yang keluar itu adalah yang ketika dia jadi sukses itu di luar adalah sebuah kebahagiaan sendiri buat ibu bahwa dia sudah melewatin fase itu walaupun ngelepasnya itu susah yang kita mau yang pindah
1: nyari
0: ini
1: yang barunya
0: iya,
1: susah
0: Dian Lukita Sari ini untuk komputer dia
1: iya,
0: S1 komputer yang memang kita perlu
1: diandalkan ya.
0: Udah bagus perpustakaan tuh jadi bagus kemudian programnya jelas buku-bukunya itu administrasinya rapi ternyata dia harus keluar.
1: Tapi enggak apa-apa nambah-nambah wawasan ya atau ilmu
0: tapi
1: dia.
0: Tapi mencari pengganti lagi lagi. Silakan yang berminat.
1: Oke, Ibu tulis. Mencari pengganti
0: untuk,
1: susah.
0: Untuk menjadi petugas perpustakaan.
1: Iya.
0: Di SD 189.
1: Sekarang terima dong.
0: Masih nerima.
1: Untuk perpustakaan ya.
0: Iya, untuk perpustakaan
1: yang
0: tapi
1: bisa
0: yang perempuan S1 perempuan
1: yang
0: dan
1: bisa komputer.
0: Ya, bisa komputer, IT-nya bagus gitu.
1: Oke lah kalau gitu. Nah, ini harapan 189 gimana, Bu? Dan juga harapan guru yang ada di sana, begitu juga dengan Ibu sendiri kan. Nanya masih ada beberapa tahun lagi Ibu menjabat, silakan Bu.
0: Iya, sebagai penutup ini mungkin Ibu berterima kasih dulu kepada RRI yang telah mengundang Ibu kembali karena Ibu juga suka sering mengisi di sini RRI Pro 1 yang paling banyak dan hari ini alhamdulillah bertemu juga dan diberi kepercayaan untuk menjadi narasumber di sini. Berkaitan dengan tema kita pemahaman kemudian pengamalan kehidupan sehari-hari kita bahwa yang namanya Pancasila adalah landasan ideologi, landasan dasar kehidupan Indonesia dan menjadi pedoman. Jadi diharapkan bahwa tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di SD 189. Seluruh rumah di SD 189 ibu mengharapkan bahwa semua yang jadi warga sekolah ada

adalah kalau bisa memberikan versi yang terbaik, yeah, dan jadikanlah sekolah adalah menjadikan tempat yang nyaman, tempat yang indah, kemudian tempat pentransferan ilmu yang luar biasa sehingga bisa menggali potensi dan bakat siswa-siswa kita dan menjadikan, yeah, siswa kita berprestasi dan sekolah juga menjadi yang terdepan, yeah, itu harap.

0: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang.
1: 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, siang hari ini Sriwijaya Siang berkawan sama Cik Mita dari pukul 10 sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa dengan program-program yang sudah Cik Mita siapkan untuk dulur pendengar Perumpat RRI Palembang, serta lagu-lagu yang mungkin menambah semangat kita hari ini karena hari ini di 1 Oktober 2026 kita berada di hari kelahiran Pancasila. Dan itu kesaktian, diganti nama ya, Hari Kesaktian Pancasila. Oke, nah jadi dulur-dulur pendengar Perumpat RRI Palembang, kita dengarkan dulu beberapa lagu sebelum kita akan membahas mungkin tentang Hari Kesaktian Pancasila hari ini.

0: Kakak, Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke, dek.

0: Abah, udah, Bah. Gak sayur, Bah. Naik lagi, Bah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, masih kita ada di Sriwijaya Siang dengan rompok kita edisi lifestyle di hari Kamis kali ini. Dan kita bakal membahas tentang lifestyle atau gaya hidup ya, dulur-dulur ya, yang mana kita sekarang kan lagi ada di musim cuaca yang tidak menentu, terutama kabut asap. Belum masuk musim penghujan juga di bulan Oktober hari ini. Yang mana kalau kabut asap ini biasanya batuk, pilek, terus juga sakit tenggorokan. Ini menjadi salah satu penyakit langganan, sisip dikit, ISPA ya. Nah, jadi dalam kasus influenza ini atau flu ini, batuk pilek ini lagi meningkat nih di beberapa daerah, termasuk di Palembang. Jadi baik-baik kita ini sebagai masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ini harus waspada, dan juga kita harus mengetahui nih tanda-tanda awal kena influenza, cak demam, batuk, terus juga capek terus cak tena ya. Dan juga influenza atau flu ini dewek ngerupake infeksi virus yang bisa menular dan juga nyerang sistem pernapasan. Jadi dari tiga kelompok utama influenza ini, A, B, dan C, tipe A ini bisa jadi kasus serius dan menyebabkan wabah yang meluap atau meluas ya, jadi banyak yang kena gitu. Nah, kalaupun kita kena influenza tipe A ini atau kelompok A ini, tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai ialah mendadak demam atau menggegel. Badan kita ini bisa mendadak demam sampai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, terus juga badan kita merasa lemes, letih, terus juga ini pastinya mengganggu aktivitas. Nyeri otot, nyeri yang biasanya di area pinggung, lengan, dan juga kaki dulur-dulur. Ini bisa menjadi salah satu tandonya. Sakit kepala, batuk kering, radang tenggorokan, ini dan juga ada hidung tersumbat dan berair. Nah, ini gejala kita kena influenza tipe A, yang mana ini bisa hilang dengan sendirinya. Namun kalau gejala ini tetap ada lebih dari seminggu dan tidak ada perbaikan atau tidak ada kesehatan yang datang karena kita tidak minum obat, agenda kelah periksa ke dokter. Kalau kita tidak minum obat seminggu juga masih belum sembuh, kita harus periksa ke dokter. Apalagi ini komplikasi di influenza ini sendiri rentan dialami usia 65 tahun ke atas atau mereka yang punya sistem imun lemah. Jadi kalau flu ini juga bisa berakibat fatal ya. Jadi kalau lebih dari seminggu itu periksa ke dokter. Antara lain juga kalau kita flu pastinya akan berimbas atau muncul juga masalah-masalah kesehatan lain, antara lain ialah infeksi telinga, diare, mual dan muntah, sakit perut, nyeri dada, asma, pneumonia, bronkitis, dan juga masalah jantung. Jadi kita harus bisa-bisa kita untuk ngejago stamina kita, dan juga pastinya bisa-bisa lah kita kalau memang kita belum sembuh lah seminggu lebih, kita bisa ke rumah sakit atau ke dokter untuk memeriksakan diri.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, masih di Rompok Itu edisi Lifestyle dan masih membahas tentang influenza tadi. Kira-kira Cek Mita, kalau kami sudah kena influenza tapi kami belum galak ke dokter, nak coba istirahat dewek dulu, itu apa besi yang bisa kita lakukan atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Yang pasti, dodolor kalau kena sudah influenza ini, kita harus istirahat yang cukup. Terus juga mencukupi kebutuhan air, minum air putih yang banyak, terus juga mengkonsumsi obat penurun demam dan nyeri. Kalau sudah minum obat telah dewek ya, kurang-kurangi dulu untuk minum-minum susunya, kurang-kurangi dulu untuk kurang-kurangi lah, pokoknya banyak yang dikurang-kurangi itu. Pokoknya minum obat, istirahat, aktivitas juga dikurangi, terus juga mungkin bisa rajin-rajin mandi. Basahi kepalanya, kalau jiwang tuh ya basah kepala tuh bisa mengurangi flu gitu kan. Terus juga memenuhi kebutuhan nutrisi kita, makan, jangan makan seblak dulu, mentang-mentang seblak panas-panas kayak mencret pulo ya. Nah jadi makanlah makanan yang sehat dan bernutrisi. Terus jangan lupa kalau sudah lebih dari seminggu harus konsultasi dengan dokter untuk memperoleh antivirus tuh dulur, biar memang cukup di kita bae, jangan sampai menyebar ke yang lain lagi.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikit ada 50
2: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
4: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur masih dengan rompok kita edisi lifestyle. Tadi sudah Cik Mita sampaikan bahwasannya kita kalau lagi musim influenza ini mungkin harus lebih waspada lagi, karena ini mudah tertular, apalagi ada anak-anak di rumah, lansia, ini mudah sekali tertular, Dodulur. Jadi memang kalau kita sudah terkena lansia, bisa-bisalah kita ngobati diri kita sendiri ya, dengan minum antibiotik, minta sama dokter kalau antibiotik. Kalau obat demam sendiri juga bisa dibeli di apotek, atau mungkin teman-teman simpan paracetamol, boleh diminum untuk bisa dikata untuk pertolongan pertama seperti itu, Dodulur. Nah, mungkin Dodulur juga di daerah punya cara masing-masing kalau sudah batuk pilek. Kalau dari keluarga Cik Mita, kalau sudah batuk pilek itu kita melegakan pernafasan dengan cara menghisap uap air hangat yang dikasih minyak kayu putih. Nah, itu bakal melegakan pernafasan kita, Dodulur. Nah, kalau kamu Cak Mano, tapi kebersamaan kita di rompok kita siang hari ini harus berakhir sampai di sini ya, karena setelah ini kita bakal ada teras UMKM. Jadi Dodulur pendengar perempat Palembang, jangan kemana-mana, pelo ila program acara kita setelah ini, karena kita bakal membahas tentang tanaman hidroponik. Siapa nih yang di rumahnya mulai tertarik untuk menanam tanaman hidroponik?

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar. Ada informasi seputar naskah kuno Inggo Perjanjian yang saat ini syarat akan nilai budaya Lampung. Naskah ini tertulis di kulit kayu halim berbentuk layaknya alat musik akordeon dengan 40 halaman. Naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung. Tradisi lama Hindu-Buddha yang beralih ke Islam terlihat dari gambar dalam naskah itu. Gambar matahari terbit, pucuk rebung, kembang daun sulur, bintang dan hiasan geometris lainnya berkembang menjadi ornamen Lampung dan ritual perjanjian dalam naskah pun masih menjadi tradisi selamatan warga Lampung. Kita ke informasi selanjutnya, dulur, ada Maluku Utara yang punya rumah adat bernama Hibualamo. Berasal dari Halmahera Utara, rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibualamo dari kata Hibua artinya rumah dan Lamo artinya besar. Jadi Hibualamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukiran bintang pada bumbungan rumahnya. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, penanda identitas, dan tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dahulu rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Baik dodolor, pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Kakak lagi browsing apaan tuh?
1: Kakak lagi browsing tugas dari kampus nih, Pa. Tentang hari lahir Pancasila. Oh ya, Pa. Papa tahu nggak? Lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, Pa. Tapi, Pa, apa dong yang harus kita lakukan dalam momentum hari lahir Pancasila?
0: Ya, kita harus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama ini dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila, saatnya memupuk kerukunan meskipun dalam perbedaan. Karena meskipun berbeda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita bertemu di program acara Pro 4 RRI Palembang, Ado Teras UMKM, bersama para pelaku usaha dan juga jasa yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi kali ini tentunya seperti biasa, Cik Mita tidak bakal sendirian. Kalau di Teras UMKM, ada narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4, dan kali ini berbeda dari sebelumnya. Kalau sering kita ngobrolin tentang makanan, terus juga tentang usaha-usaha lainnya, kali ini kita bakal ngobrol tentang tanaman hidroponik dulu. Jadi kita bakal kenalan lebih dalam lagi bersama dengan Laju Farm. Ini kita bakal tahu nih awal mula dan alasannya owner sendiri memilih untuk berusaha atau buka usaha tanaman hidroponik. Jadi hari ini di studio Pro 4 Dolor-Dolor sudah hadir Kak Yadi Febri selaku owner Laju Farm. Dan hari ini seperti biasa kita live di YouTube kita Pro 4 dari Palembang. Jadi Dolor-Dolor yang nanyo boleh tanya di YouTube kita atau juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Serta jangan lupa untuk komen dan telepon juga di 0711-351-656. Langsung saja Dolor-Dolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama dengan owner dari Laju Farm. Halo, selamat siang Kak Yadi ya.
1: Ya, betul. Selamat siang, Cek Mita.
0: Oke. Nah, Kak Yadi sendiri ini Yadi Febri ST, berarti sarjana teknik ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini bakal seru nih Dolor-Dolor pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan Kak Febri ini dari sarjana teknik ya, Kak? Menjadi orang di balik tanaman-tanaman hidroponik. Nah, okay. Apakah ada hubungannya? Itu bakal kita bahas, Kak G. Tapi sebelum itu mungkin Kak Febri boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silakan, Kak.
1: Siap. Selamat siang teman-teman pendengar RRI 4 Palembang. Saya Yadi dari Laju Farm Palembang.
0: Oke, okay. Kesibukannya selain di Laju Farm mungkin ada kegiatan lain, Kak?
1: Selain di Laju Farm, lebih banyaknya memang di Laju Farm sih. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang lainnya juga lah.
0: Okay.
1: Usaha-usaha yang lainnya juga dijalankan.
0: Berjalan seiringan berarti ya?
1: Berjalan seiringan.
0: Oke, okay, nah ini yang menarik nih Kak Yadi. Kak Yadi kan sarjana teknik nih.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kenapa akhirnya terjun ke dunia bisnis, apalagi di tanaman hidroponik?
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Mano mungkin sebagian orang kan gak paham-paham nian dengan tanaman hidroponik ini, kayak masih memilih tanaman-tanaman biasa yang medianya media tanah.
1: Betul.
0: Nah, kalau Kak Yadi sendiri sejak kapan sih tertarik dengan tanaman-tanaman hidroponik dan sampai akhirnya membuka usaha Laju Farm ini?
1: Ya, sebenarnya sekarang itu kita lihat masyarakat itu kan budaya hidup sehat itu luar biasa akhir-akhir ini kan. Dan kami melihat itu potensi untuk menghadirkan sayuran yang sehat, yang segar dan berkualitas. Dan salah satunya kami melirik itu ya melalui jalur ya hidroponik. Karena sekarang itu kayak kita di Kota Palembang itu kan untuk lahan itu sebenarnya untuk masyarakat punya lahan yang sangat luas itu kan sangat minim sekali. Tapi dengan hidroponik, dengan lahan yang di pinggir rumahnya ada 1x5 misalnya 2x3, itu bisa dijadikan untuk kemandirian pangan minimal untuk di dalam keluarganya sendiri gitu. Nah, kami melihat karena ada peluang ini, nah kami coba dulu awalnya kecil-kecil 10 meja gitu. Kita lihat ini oke juga kalau di lebih besar lagi. Dan akhirnya sekarang sudah alhamdulillah sudah ada 60 meja hidroponik.
0: Wow, ya. 10 meja awalnya nih Kak Febri untuk makan sendiri dulu, atau dari 10 tuh memang sudah di kayak kita tuh dijual-jual juga kalau dulu?
1: Ya betul, memang dari awal targetnya kita untuk usaha ya. Jadi memang dari awal itu produksi memang untuk langsung dijual.
0: Ya. Okay.
1: Kita lihat dulu kualitasnya kan segar nggak, terus bagus nggak secara kualitas dan lain-lain. Kita okay, baru kita
0: tambah lagi ya. Sampai akhirnya sekarang di 60 meja.
1: 60 meja.
0: Kira-kira dari tahun berapa Kak Febri Dewe merintis usaha ini Kak? Nggak mungkin bulan-bulan, pastilah bertahun ya, nih masa 60 meja.
1: Saya punya partner kan, teman baik namanya Kak Joko Setiawan. Kami berdua lah jatuhnya kan, dan bersama teman-teman yang lainnya juga yang ada di lokasi merintisnya. Dari akhir tahun 2025, ya belum satu tahun lah sekarang, belum satu tahun, tapi kami termasuk hidroponik kalau di Palembang yang terbesar lah.
0: Iya kan, 60 meja ya. 60
1: meja ya.
0: Tidak termasuk terbesar, belum satu tahun.
1: Belum satu tahun,
0: betul. Oke, nah ini kan Kak, tadi menariknya dari awal kita sudah meng-highlight bahwasanya Kak Yadi sendiri tuh sarjana teknik loh sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa akhirnya selain memang tertarik dengan hidup sehat, sayur-sayuran sehat ini, apa sih menjadi alasan Kak Febri akhirnya buka usaha tanaman hidroponik dari 10 meja dulu, jadi sekarang alhamdulillahnya udah 60 meja.
1: Jadi kalau kita lihat yang hijau-hijau itu kan segar, Mbak. Jadi kalau kita flashback balik ke akhir tahun 2025, itu kan banyak yang merah-merah.
0: Oh iya.
1: IHSG merah, misalnya kan saham banyak merah, semuanya kan banyak yang merah-merah itu kan jadi ini kan. Dan kami lihat ketika misalnya hidroponik ini hijau-hijau kan ada hal yang bikin ini bagus suasana ya kan. Jadi setiap pagi misalnya kami datang ke Laju Farm, sore ngelihat yang segar-segar di atas meja, wah menarik gitu, menarik.
0: Okay.
1: Ya, bahagia, ikut bahagia ngelihat.
0: Jadi teralihkan dulu nih dari yang merah-merah ke yang hijau-hijau ya.
1: Betul,
0: setiap
1: betul.
0: Paginya. Oke. Nah, berarti kan alasan itu yang membuat Kak Febri mungkin berusaha akhirnya sampai sekarang belum satu tahun sudah 60 meja. Yeah. Kalau untuk penamaan sendiri Kak Febri, Laju Farm, Mujiwong tuh kan kadang namo tuh iola doa dari usaha kita. Gitu. Ngapo dari Kak Febri dan partner juga memilih untuk kasih merek ini?
1: Oke, bagi kami kan Laju ini memang kami sudah lama. Sebelumnya kami beberapa punya komunitas namanya Laju juga gitu kan, Laju Palembang. Nah, Laju ini kan sebenarnya lebih ke bahasa Palembang. Kita dikit-dikit, yuk Laju, mau kemana, yuk Laju gitu.
0: Yeah.
1: Itu lebih mudah juga didengar, lebih mudah juga diungkapkan misalnya kan. Nah, Laju ini bagi kami untuk kita memulai bisnis ini, ya harus langsung action gitu kan, laju gitu kan, jangan nunda-nunda, jangan banyak mikir, dan itu akhirnya laju, laju, laju farm ya.
0: Oke, cuman gara-gara Bang Palembang gak ngomong laju,
1: betul.
0: Gak pandai menolak Bang Palembang nih, diajak kesini
1: laju
0: gitu. Jadi akhirnya namanya dikasih nama Laju Farm sendiri.
1: Betul.
0: Nah, sejauh ini kan Kak 60 meja, berarti kan setiap harinya ada yang dipanen. Yeah. Untuk Laju Farm sendiri, untuk penjualan berarti ngedrop kemana baik sih Kak? Supermarket kah? Atau mungkin memang sudah ada pembeli-pembeli yang khusus order untuk usaha mereka?
1: Sebenarnya di era kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini

0: pipanya itu yang agak pricey kayaknya. Nah, biasanya kan anak muda nih takut Kak untuk memulai, apalagi ini di luar zona nyaman untuk tanaman hidroponik sendiri. Biasa kan kita dengan pola mungkin pola harga di pasar sendiri untuk tanaman-tanaman biasa yang ditanam di tanah kan lebih murah nih dari hidroponik. Gimana secara Laju Farm ini sendiri Kak untuk memasarkan? Kayak tadi kan udah ada MBG nih, pasti harga beda dong dengan harga di pasar. Nah, sebenarnya untuk harga sendiri itu ditentukan dari mana sih Kak?
1: Kan ada juga hidroponik itu, kalau kami kan selada sama Pak Coy lebih fokusnya. Selada itu juga ada yang medianya hidroponik, kan ada yang lewat tanah juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kalau misalnya Mbak minta lihat secara langsung, itu kalau yang di tanah itu dia gak lebih segar gitu dari yang hidroponik gitu. Harganya juga berbeda, hampir setengah harga. Jadi kalau misalnya yang media tanah itu harganya 10.000, 8.000, ini bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat lah di 35 harganya gitu.
0: Untuk yang hidroponik.
1: Untuk yang hidroponik gitu. Itu beda memang, secara harganya beda. Kalau nentu harganya dari mana? Biasanya dari MBG itu juga. Dari MBG itu juga pemakaian tergantung kan hukum pasar itu kan, kalau misalnya supply-nya dikit ya kan banyak kan harganya pasti akan tinggi. Gitu. Kalau lagi banyak pasti harganya
0: akan murah.
1: Dan kami di bisnis ya ya biasa ada kalanya untung ya kan, ada kalanya ini ya biasa gitu, itu bagian
0: dari usaha ya.
1: Iya betul.
0: Oke, berarti kan memang ada turun naiknya juga untuk penjualan dari sayur-sayur hidroponik tadi. Nah, itu tadi kata Kak Yadi kan bahwasanya fokusnya di dua. Di pok choy sama di
1: selada.
0: Selada air ini. Nah, kalau untuk UMKM sendiri nih, Kak Yadi, ada enggak sih kawan-kawan UMKM misalnya untuk burger, untuk kebab, ada enggak sih yang juga ambek tanaman hidroponik untuk produknya?
1: Ada beberapa resto Chinese food itu salah satunya kami sebut, itu kami bermitra sama Barofi Group.
0: Oh, oke.
1: Kalau Mbak biasa makan yang tadi disebutnya tadi kan ya itu salah satu dari kami gitu.
0: Memang agak beda rasanya ya dengan selada biasa ya.
1: Betul.
0: Dari harga pun dia sudah 2 sampai 3 kali lipat dari harga selada tanah. Nah, kalau untuk perawatan sendiri kan kata Kak Yadi tadi, hari ini nyemai, besok kayak gini, besok kayak gitu sampai akhirnya dia siap panen lah. Pernah gak sih Kak Yadi selama buka ini hampir 1 tahun gagal panen tuh terjadi?
1: Iya pernah. Kami bulan lalu baru selesai melewati fase itu. Dan memang tim di lapangan itu harus kita memang harus fokus ya, fokus ngelihat dari pH airnya, suhu, dan juga instalasinya juga harus bersih. Itu semuanya harus dicek. Dan sekitar kita 2 bulan terakhir ini kan gak pernah hujan.
0: Oh iya.
1: Panasnya itu bedengkang gitu di Palembang ini kan. Dan El Nino juga kan, karena panasnya
0: cukup ekstrim
1: akhirnya ya termasuk tadi kena hama kami. Sekitar 1 bulan yang lalu itu hampir semua itu
0: gagal panen.
1: Semua gagal panen. Itu kami buang, beres, bersihkan semua instalasinya tadi, dibersihkan total semuanya di ini, baru mulai lagi dari nol. Alhamdulillah tadi pagi sebelum kesini saya mampir ngeliat, wah mantap, berhasil.
0: Berhasil ya.
1: Berhasil mulai ini. Minggu-minggu ini ada penjualan juga gitu kan. Jadi ya pernah gagal panen hampir semuanya, tapi ya kita tetap bangkit lagi gitu.
0: Iya, berarti memang salah satu faktor penentunya juga cuaca ya.
1: Cuaca.
0: Nah, tapi kalau lagi musim hujan Kak Yadi kan sudah pernah nih melewati musim hujan karena kan ini hampir 1 tahun. Tahun kemarin kena tuh musim hujan.
1: Betul.
0: Itu ada pengaruh juga gak sih kalau intensitas hujannya cukup tinggi, kayak yang bener-bener hujan 3 jam, 4 jam tanpa henti, itu berpengaruh juga deh Kak?
1: Sekitar 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu kita hujannya cukup ekstrim juga. Kalau sekarang panasnya ekstrim, 4 bulan yang lalu kita hujannya ekstrim juga, lama banget gitu ya. Dan alhamdulillah di masa hujan yang ekstrim itu kita aman-aman saja. Bagus, bagus. Jadi memang secara instalasinya juga memang kami siapkan waktunya hujan, itu air hujannya nggak masuk ke nutrisinya gitu.

0: ke okay. masuk ke instalasi-instalasinya itu. Jadi aman gitu.
1: Aman. Oke. Berarti memang faktor yang menghambat tuh ya cuman panas ekstrim ini ya.
0: Panas ekstrim.
1: Karena nembus dia. Panasnya. Berarti itu benar-benar gagal panen gagal di saat panen. Itu. Oke. Ya. Dan mulai lagi dari nol bersih-bersih.
0: Ya, mulai lagi dari nol. Alhamdulillah sekarang sudah running lagi dan kita akan terus fokus dan kedepannya bismillah jauh lebih baik lagi gitu.
1: Oke, amin ya. Ini yang di bawah hari ini nih sama Kak Yadi. Ini panen kapan nih Kak?
0: Ini panennya pagi tadi.
1: Pagi tadi?
0: Pagi tadi.
1: Oke.
0: Ini panen pagi tadi, ini selada kan. Ini panen pagi tadi. Yang sudah kayak ini sudah bisa dipanen, sudah bisa dijual. Biasanya ukuran ini memang sudah primadona.
1: Oh, berarti memang ada standarnya juga Kak Febri.
0: Iya, ada standarnya. Tapi masyarakat kan lumayan untuk sayuran segar hidroponik ini lumayan Mbak peminatnya. Jadi hampir setiap hari itu nonstop banyak yang datang ke lokasi.
1: Untuk langsung beli.
0: Iya, untuk manen sendiri.
1: Oh, manen sendiri.
0: Ya, bisa manen sendiri kadang putu-putu. Gitu kan. Ya yang 1 kilo, 1,5 kilo untuk makan sendiri gitu kan.
1: Oke. Euforianya lain ya. Jadi mereka datang untuk panen sendiri dan dibawa pulang.
0: Betul.
1: Nah, Kak Yadi kita bakal break dulu sebentar. Ini sembari kita menunggu mungkin nantinya akan ada telepon masuk, pertanyaan masuk juga dari YouTube kita atau dari WhatsApp. Jadi buat dulur-dulur yang nak tanya lebih banyak tentang tanaman hidroponik, boleh di drop pertanyaannya, nanti langsung dijawab sama Kak Yadi. Atau mungkin kamu mulai tertarik untuk memulai usaha hidroponik di daerah kamu juga boleh, kayak kita bakal tanya-tanya lebih banyak lagi tentang cara memulai ya, apa saja sih yang perlu kita persiapkan, atau bisa melalui online juga, ada kelasnya. Nah, nanti kita bakal tanya sama Kak Yadi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Teras UMKM. Masih bersama Kak Yadi Febri dengan produk usahanya tanaman hidroponik ya, dari Laju Farm. Nah, dulur-dulur, kita tadi sudah membuka sesi pertanyaan untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung di line telepon kita 0711-351656 dan juga melalui WhatsApp 0897-788-48 884. Langsung saja kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Yadi selaku dari owner Laju Farm. Nah, Kak Yadi, tadi kita sudah ngobrol banyak juga tentang produk dari Laju Farm sendiri. Ini hampir 1 tahun Kak Yadi ya, betul. Usaha ini berjalan dan sampai dengan saat ini juga respon dari masyarakat cukup banyak Kak Yadi ya.
1: Sangat banyak.
0: Karena ada yang datang langsung, ada yang memang pengen sayuran-sayuran sehat, dan betul, juga ada yang foto-foto karena memang lihat yang hijau-hijau itu sangat segar, apalagi di pagi hari.
1: Betul, betul.
0: Nah, Kak Yadi sendiri, ini kan tadi 60 meja ini muncul pertanyaan dari pendengar kita di Tanjung Api-Api, katanya bagus. Kalau untuk 60 meja sendiri nih Kak Yadi, ini bisa memakan lahan seluas berapa sih katanya? Atau mungkin dengan lahan 2x5 bisa dapat berapa meja Kak Yadi katanya?
1: Kalau untuk 60 meja itu setengah hektar cukup, setengah hektar cukup ya. Itu cukup untuk selain untuk meja-meja hidroponiknya juga, misalnya untuk tempat parkir, untuk tempat-tempat santai istirahat juga sudah ada itu. Setengah hektar sudah cukup.
0: Setengah hektar cukup. Ya, nah, cukup. Kalau untuk bagus tadi katanya ada lahan 2x5 nih Kak Yadi. Ini bisa berapa meja kalau 2x5?
1: 2x5 satu meja itu kalau kami itu ada 300, lebih kurang 360 lubang tanam.
0: Oke, banyak ya.
1: Iya, lumayan. Tapi kalau untuk skala rumahan, misalnya tadi dibagi-bagi ada pakcoy, ada selada dan juga bayam lain-lain, itu satu rumah itu dia bisa memang untuk nggak perlu ke supermarket lagi beli tanaman-tanaman.
0: Oke, berarti itulah tadi yang kata Kak Yadi, skala untuk rumahan
1: skala
0: terlebih
1: rumahan,
0: dahulu.
1: Ya, satu meja cukup.
0: Satu meja cukup, karena 360 lubang.
1: Iya, 360 lubang kan dibagi-bagi jadi 50-50 lubang, 50 selada, 50 pakcoy, 50 bayam dan lain-lain, misalnya kangkung gitu. Itu bisa ya, bisa mandiri lah.
0: Oke, ya. Berarti emang benar kata Kak Yadi, lahan depan rumah, samping ataupun
1: samping rumah,
0: belakang yang penting kita bisa mengelolanya, itu bisa jadi sumber pangan sendiri, benar.
1: Sumber mandiri pangan.
0: Sumber mandiri pangan ya.
1: Tapi memang yang harus menjadi catatannya itu kita jangan bosan gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jangan bosan itu untuk lihat instalasinya, kebersihannya betul-betul harus dijaga, harus kita cek nutrisinya. Nutrisinya kan dia kalau nutrisinya habis atau kurang itu dia layu.
0: Oh.
1: Ya, karena sumbernya itu di nutrisinya tadi gitu. Nah, jadi harus dicek secara berkala gitu.
0: Oke.
1: Meskipun skala rumahan juga memang setiap hari harus di maintain. Jangan sampai airnya nggak ngalir misalnya. Kalau airnya nggak ngalir, layu dia.
0: Iya. Berarti memang tidak serta-merta kita bikin instalasi terus kayak dikasih nutrisinya terus ditinggal 2 hari, 3 hari.
1: Betul.
0: Harus tetap setiap hari harus
1: dilihat. Setiap hari harus dicek, harus jadi kegiatan harian gitu.
0: Oke, berarti memang ada ilmunya juga kak ya, harusnya.
1: Betul.
0: Dari takaran nutrisinya tuh pasti.
1: Dari takarannya, dari pH airnya, dari suhu, semuanya harus dicek gitu, secara berkala gitu.
0: Oke, berarti air yang dipakai sendiri bisa gak sih air PDAM?
1: Bisa.
0: Oh bisa, asal pH-nya tadi sesuai untuk itu.
1: Iya, pH-nya sesuai dan juga air yang dialirkan itu memang sudah dimasukkan nutrisi.
0: Oh oke.
1: Karena dari nutrisi ini tadi dia untuk ke akar dan dia bisa berkembang itu dari nutrisinya.
0: Oke, nah berarti Kak Febri, kawan-kawan pendengar nih kalau pengen belajar lebih banyak berarti bisa datang langsung ke Laju Farm?
1: Bisa, banyak juga yang datang ke Laju Farm gitu kan, untuk bagaimana bikin instalasinya, bagaimana merawatnya. Sekitar 2 bulan yang lalu ada yang unik gitu kan, ada semangat sekali bapak-bapak datangnya dari Paju gitu kan, dikasih tahu oleh tim kita gitu kan proses dan teknisnya gitu kan. Barangkali oleh belum begitu nangkep 100% ya kan. Jadi akhirnya ada yang terbalik instalasinya, pasangnya gitu kan, hal-hal yang sederhana kayak itu. Jadi kalau misalnya masyarakat misalnya mau belajar, mau melihat langsung, mau ya lihat langsung lah kan proses, metode, lain-lain, ya mampir aja, main aja, kita terbuka kok. Siang hari itu terbuka. Dari jam 8 pagi sampai misalnya maghrib itu terbuka, main aja di ke Laju Farm gitu untuk belajar.
0: Untuk belajar. Ya. Nah, jadi kita tuh udah asal-asalan lihat di tutorial YouTube Cak Yoye buat instalasi dewe kayak itu.
1: Betul.
0: Memang menentukannya tadi nutrisinya, pH air, terus juga kayak kata Kak Yadi tadi tuh kita bisa gagal panen kalau nutrisinya habis.
1: Nutrisinya habis.
0: Cuaca betul, panas, cuaca. Terus hama juga.
1: Hama,
0: nah,
1: iya.
0: Biasanya hama apa sih Kak yang menyerang? Ini kan sudah hidroponik nih, iya, terus iya. juga dia pakai air medianya. Hamanya hama berbentuk apa Kak?
1: Kalau nutrisinya misalnya tidak seimbang, airnya misalnya sudah kotor instalasinya tadi, akhirnya jamuran kan di instalasinya.
0: Oh, dong. Hamanya jadi dari ya,
1: dari jamur,
0: jamur tadi.
1: Dari jamur yang berkembang di akarnya tadi, akhirnya tumbuhnya tidak maksimal, misalnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya airnya tadi nggak dicek secara berkala, nutrisi misalnya kurang atau kelebihan dosisnya, maka dampaknya di ini tadi, pertumbuhan jamurnya tadi.
0: Oke, berarti memang dia bukan dari cacing tapi dari jamur ya?
1: Jamur
0: ya. Karena di air tadi.
1: Ya, kalau misalnya di atas itu bisa juga misalnya kan kami terbuka, dia bukan bukan green ya, bukan greenhouse ya kan. Jadi terbuka, jadi burung gereja misalnya kan dicatok-catok gitu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi tadi pagi saya mampir kan, jadi teman-teman di lapangan itu dibikinnya kalau bahasa kami dulu sentuh ipat-ipat gitu. Jadi biar burungnya takut untuk datang.
0: Iya iya iya benar-benar.
1: Kayak lonceng-lonceng gitu kan ya. Jadi tradisional lagi.
0: Iya. Karena bisa dikata sawah pun dia pakai orang-orangan sawah
1: betul,
0: untuk nakut-nakutin hama burung itu tadi.
1: Nah, kami pakai orang-orangan itu.
0: Oke. Berarti memang banyak faktor juga yang menyebabkan gagal panen ini.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ya. Nah, Kak Yadi, kalau dari media sosial, kalau kita kenal ke lewat MBG, terus juga lewat beberapa orang yang lebih tertarik dengan tanaman hidroponik, itu kan sudah banyak nih pastinya. Nah, sekarang kan kita sudah di era digital nih, Kak Yadi. Apa-apa serba digital, apalagi anak-anak muda Cak kami nih, sayuran sehat kami cari di media sosial tuh muncul lah segala macam. Nah, kalau dari Laju Farm sendiri, media sosial juga dipermainkan kan sih Kak di sini untuk memperkenalkan produk ini?
1: Ya, kalau untuk memperkenalkan justru lewat media sosial.
0: Oh, konten-konten.
1: Konten-kontennya lewat media sosial, terutama kalau sekarang itu kan lagi ininya TikTok.
0: Iya.
1: Ya kita fokus juga di media sosial untuk memperkenalkan ini. Kita pakai.
0: Pakai juga ya. Seger juga sih kita pagi-pagi lihat media sosial nih, ijo-ijo kayak sudah dipotong-potong kan ada lagunya juga kan.
1: Iya, nah, jadi kalau pagi misalnya lagi main atau sore. Saya langsung kadang live TikTok gitu, memperkenalkan ini teman-teman, misalnya lagi proses pindah tanam, ini lagi proses semainya, ini lagi proses misalnya 2 minggu, 1 minggu, 3 minggu, oh ini sudah siap panen, itu biasanya di ini kan di TikTok gitu.
0: Oke, jadi seru ya kita nonton ya, kayak rasa-rasa ikut andil di dalam itu ya, melok gitu, panen, kayak itu kayak.
1: Enaknya juga setelah kita misalnya upload, setelah kita, masyarakat itu antusias, luar biasa loh masyarakat Palembang itu, antusiasnya untuk hidroponik itu, luar biasa gitu.
0: Benar-benar. Nah, tapi menurut Kak Yadi sebenarnya hidroponik ini bisa menjadi jawaban warga Palembang gak sih Kak untuk yang mungkin keterbatasan lahan, tapi pengen punya usaha kayak Kak Yadi kan mulai dari 10 meja dulu nih sampai sekarang 60. Sebenarnya ini bisa gak sih menjadi usaha anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi bingung nih, nak begawi susah, nak keluar rumah, nak betaneman agaknya agak jijik ya megang tanah. Budak-budak zaman sekarang. Nah, hidroponik ini bisa jadi jawaban gak sih Kak untuk wong-wong yang mungkin keterbatasan lahan, terus juga pengen mulai usaha tapi bingung dari mana. Hidroponik bisa gak sih Kak?
1: Betul, hidroponik memang bisa jadi salah satu jawaban untuk ngisi kekosongan ya. Memang apalagi anak muda setiap hari memang kita harus ada hal-hal yang kita lakukan secara produktif gitu kan. Dan itu harus dilakukan. Ya, kita kan anak muda itu kan ada sebagian itu kan yang mager kan, malas-malasan.
0: Males.
1: Nah, kita harus punya motivasi juga ya kan untuk ya harus pasti bosan ya. Pasti ada kalanya harinya kita bosan, penat gitu kan. Dan kita harus melewati masa bosan itu. Dan itu di kami juga kita harus konsisten setiap hari gitu kan, persisten. Jadi betul-betul setiap hari itu meskipun bosan, meskipun penat, meskipun ada ini aktivitas lain, itu harus tetap kita lakukan. Dan itu harus kita cintai memang. Itu harus jadi bagian dari aktivitas sehari-hari memang.
0: Oke.
1: Kita harus cintai dulu aktivitasnya gitu.
0: kalau nak magang dulu boleh kayaknya yang kelaju boleh, kayak boleh. Gitu. Iya. Sebelum kita betul. Mulai kan kita tuh harus merasuk ke dulu kayak betul, yang betul. Setiap hari kayak kato kayak itu harus setiap hari dipantau. Entah iya. Ini ada yang harus dibersihkan, ditambah lagi nutrisi segala macam. Magang dulu bay sebelum kita
1: betul,
0: buka deh.
1: Betul, boleh, boleh.
0: Tapi Kak Yadi nih sebenarnya kalau pemula nih seperti kami kan pemula pengen hidroponik di rumah. Hal yang paling awal harus disiapkan itu sebenarnya apa sih Kak?
1: Instalasinya dulu, instalasi, mejanya.
0: Instalasi, meja.
1: Ya, meja. Ada juga kadang tuh yang di online itu kan yang sudah ini yang mau jual ini bisa langsung dibeli. Jadi kalau instalasinya sudah ada sebenarnya sudah bisa langsung running. Karena hidroponik itu simple. Kalau kita sudah tahu misalnya kadar nutrisinya dan kita suka ya sudah itu sudah running gitu. Atau sehari sekali aja misalnya setiap pagi kita cek itu kan pasti bangun pagi kalau kita punya aktivitas untuk nyiram tanaman untuk lihat ini kan nah itu cocok gitu.
0: Oke, tapi Kak, kalau kita hidroponik ini sebenarnya perlu tertutup enggak sih pojoknya? Kayak uang tuh kan kalau kita lihat di beberapa tempat lah ada pernah kita datangi juga, dia di atasnya tuh ditutup pakai kerang-kerang hitam ya, itu. Itu perlu enggak sih sebenarnya?
1: Ada kerang-kerang hitam, ada plastik UV.
0: Iya, plastik UV gitu.
1: Greenhouse ya kan. Bisa bisa kita pakai greenhouse itu ditutupi ya kan? Tapi kalau misalnya masyarakat dengan misalnya bisa saja misalnya budgetnya kurang atau ini nggak harus ditutupi itu bisa juga running itu tetap bisa jalan bagus kok. Justru kalau kita lihat di media sosial juga itu yang besar-besar itu banyak sekali dia justru nggak pakai tutup. Dan itu bisa bagus aja kok. Yang penting tadi PR-nya memang harus di maintenance dengan baik gitu, harus dicek secara berkala gitu. PR-nya memang harus betul-betul teliti.
0: Jadi memang benar-benar setiap hari harus dilihat, kayak dibersihin di. Oh nah, waktu-waktu tadi kan kato kayaknya baru ingat ada tahap nyemai, tahap itu. Aku lihat di media sosial tuh kan tanaman hidroponik tuh tinggal dikasih benih biji-bijinya, terus kayak dialirin air. Setelahnya ya, berapa hari di situ-situ lah apa harus dipindah ke situ sebenarnya Kak?
1: Itu dipindahin. Jadi waktu semai tadi kan dimasukkan bijinya di kita semai itu lebih kurang 1 minggu sampai 2 minggu kan sudah cukup untuk di pindah tanam di meja itu baru kita pindahin. Biasanya kita sore-sore hari itu sudah pindah tanam gitu.
0: Soalnya aku lihat di media sosial tuh kayak itu kayak dengan ya, gampangnya
1: satu-satu
0: kan ada medianya kayak gabus basah
1: ya,
0: itu.
1: Betul, kayak gabus basah dimasukkan satu-satu bijiannya nanti baru di wilayah semainya sekitar 2 minggu dari situ baru dipindah tanamkan.
0: Berarti
1: sudah pindah tanam itu juga baru 3 minggu dari itu sudah bisa kita panen gitu.
0: Nah, menurut Kak Yadi nih kan udah hampir 1 tahun nih menjalani usaha tanaman hidroponik Laju Farm ini. Kedepannya ini bakal menjadi peluang bisnis baru gak sih Kak Yadi sebenarnya untuk orang-orang atau anak-anak muda sekarang? Karena kan minat peminatnya ini kan sudah banyak nian gitu Kak Yadi. MBG jalan, terus juga ibu-ibu, anak-anak muda yang pengen hidup sehat sudah pakai hidroponik. Kedepannya ini bakal lebih maju gak sih hidroponik di kota Palembang ini?
1: Pasti, sekarang itu kan memang kita masuk di era itu kan era yang memang pola hidup sehat dan juga semuanya pengen serba mudah, simpel gitu kan. Dan hidroponik ini bisa menjawab keluarga untuk misalnya tadi mandiri pangan untuk satu keluarga misalnya. Dan kedepannya pasti akan sangat prospek ini. Makanya kami juga terus tidak stagnan. Ada lagi proses juga meja untuk melon sekarang.
0: Oh oke, melon.
1: Untuk melon kedepannya cabai gitu kan. Jadi memang kedepannya kami ada lahan yang mungkin jauh lebih besar yang sudah kami persiapkan kedepannya untuk fokus di untuk wisata hidroponik gitu.
0: Jadi kita bisa main dan lihat tanaman-tanaman lainnya, Kak Febri. Nah, sejauh ini Kak Febri tadi sudah spill dikit nih rencana dan juga target Laju Farm kedepannya yaitu wisata hidroponik nih untuk masyarakat Palembang. Kalau kawan-kawan nih pengen belajar Kak Yadi, sebenarnya ke Laju Farm sendiri ini akan dipungut biaya kah atau kayak ya sudah kayak magang biasa be belajar gitu kan. Anak-anak pertanian kan biasanya pengen tahu nih itu sebenarnya ada kursusnya nian atau memang ikut belajar be Kak Febri?
1: Ada kemarin yang magang datang, kalau masyarakat yang sipil yang datang juga cukup banyak. Ya pastinya nggak dipungut biaya lah, gratis. Dan di Laju Farm itu ada tim kita yang memang selalu standby ya. Dan bisa ya sharing-sharing lah jatuhnya. Kami bilang sih sharing-sharing lah kan. Apa yang perlu dia tanya silakan. Apa yang ilmu yang kami ada misalnya ini ya berbagi gitu kan. Ya kami terbuka.
0: Berarti memang dengan for free ya kita ya, masuk. Tinggal kamu jangan ngerusak, tapi lihat-lihat, belajar sama-sama, sharing-sharing, jangan dirusak. Itu. Nah, Kak Febri, kalau teman-teman pengen datang Laju Farm ini alamatnya di mana sih? Kalau untuk order juga kemana alamatnya? Ya.
1: Alamat kita di Sabta Marga. Di Sabta Marga itu tepatnya di seberang komplek PLN, pinggir jalan kok. Dan ada spanduknya juga.
0: Di map juga tinggal dicari ya, Laju Farm.
1: Betul, di map ada. Bisa buka Laju Farm hidroponik itu kan, supplier sayur-sayuran hidroponik. Di map ada lokasinya di Sabta Marga.
0: Terakhir nih Kak Febris, Kak Yadi, sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM pada siang hari ini, harapan kedepannya untuk Laju Farm ini seperti apa? Silakan.
1: Laju Farm ini kan kami bikin modelnya kan grup gitu kan. Tadi kami tidak stagnan, kami fokus untuk menghadirkan sayuran yang sehat, sayuran yang berkualitas, sayuran yang segar. Dan visi kami betul-betul Laju Farm bisa menghadirkan sayuran hidroponik yang sayurnya wong kita gitu. Jadi wong kita kalau misalnya nyari sayuran, ya bisa langsung panen dari kebun yang sehat, segar, kebun hidroponik gitu.
0: Kedepannya mudah-mudahan nambah luas lagi ya. Ada melon. Jadi kita bisa anak-anak TK juga bisa datang ya. Untuk petik seperti
1: petik
0: itu.
1: Petik langsung di Laju Farm gitu.
0: Ketinggalan nih Kak Yadi. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih untuk harganya sendiri di Laju Farm itu gimana?
1: Untuk harga hari ini selada itu di variannya di 30 per kilo ya, per kilonya itu 35.000, kalau Pak Coy-nya di 20.000-an.
0: Jadi teman-teman bisa datang langsung untuk panen. Jadi nanti apa yang kamu ambil itu yang kamu timbang dan bawa pulang. Terus juga mungkin mau belajar boleh langsung ke Laju Farm, dan juga mungkin mau cari-cari informasi ada TikTok-nya, Instagram-nya?
1: Ada. TikTok-nya Laju Farm.
0: TikTok dan Instagram Laju Farm ya, teman-teman. Terima kasih Kak Yadi sudah hadir di Studio Pro 4.
1: Sama-sama.
0: Untuk ngobrol
1: juga
0: sama kita, kenalan sama tanaman hidroponik buat dulur-dulur juga mungkin yang sudah mulai tertarik untuk memulai usaha ini atau pengen belajar dulu untuk di rumah sendiri, itu boleh langsung datang ke Laju Farm ya, bertemu bareng Kak Yadi dan kawan-kawan di sana. Cemita pamit dari ruang dengar Anda untuk obrolan teras UMKM. Kita akan lanjut di program acara lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Alhamdulillah.
2: Demikian tadi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Demikian tadi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 11.54 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah salat zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo? Halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djokodamono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djokodamono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djokodamono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djokodamono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Check.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di hiburan dan informasi siang hari ini. Dan kita masih dengan tema kita, industri kreatif di Sumatera Selatan ya. Kalau ngomongin industri kreatif di Sumatera Selatan sendiri, saat ini sedang mengalami akselerasi besar-besaran. Ngapo Cek Mita? Karena memang industri kreatif di Sumatera Selatan ini didorong oleh kekayaan budaya tradisional serta memang transformasi digital generasi muda saat ini. Jadi pemerintah provinsi juga secara aktif menggalakkan pergeseran paradigma pemuda dari pencari kerja ini menjadi pencipta lapangan kerja melalui subsektor unggulannya. Nah, apa bae sih subsektor ini Cek Mita? Anak muda bisa apa sih? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sering muncul ketika memang beberapa hal dikaitkan dengan anak-anak muda yang kesulitan mencari kerja dan akhirnya membuka lapangan kerja baru. Jadi, kalau dari subsektornya itu sendiri, mulai dari kriya dan wastra, yang mana memang kerajinan tangan serta kain tradisional ini merupakan sebuah pilar terkuat ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, dodolor. Kain songket, jumputan, ini memang penuh warna dan bukan memang sekedar produk budaya bae. Ini punya komoditas ekonomi yang ngebuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Jadi pada beberapa ajang bergensi di 2026 ini, Sumsel ini terpilih sebagai provinsi ikonik yang menegaskan posisinya sebagai kiblat kriya nasional yang terus memikat pasar modern, dolor. Nah, selain itu juga ada kuliner-kuliner yang saat ini memang masih sangat-sangat menjadi magnet ekonomi kreatif yang ada. Tidak pernah sepi dan tidak pernah dilupoke. Pempek Palembang. Nah, ini sudah menjadi makanan yang mendunia ya, diverifikasi juga oleh kuliner dalam dan luar negeri, terus berbasisnya memang ikan dan bumbu-bumbu lokal yang terus berkembang. Mungkin teman-teman dulur pendengar perempat dari Palembang juga pernah berpikir, pempek kok cek ini bae. Nah, perkembangannya juga saat ini pempek sudah ada berbagai macamnya, mulai dari yang ukurannya lebih besar, jumbo bisa dikato, terus juga ada pempek isi keju, yang mana ini dulu tak kate kan? Berkat adanya pengembangan kuliner ini oleh para Gen Z, ini muncullah pempek isi keju, yang mana ini dari segi pengemasannya, dari standarisasinya juga alhamdulillahnya sudah bisa menembus pasar retail nasional dan juga internasional, dulur-dulur. Dilanjut ke selain itu, selain kriya dan wastra serta kuliner, ada juga aplikasi game dan juga konten. Nah, ini kan masuk ke ranahnya anak-anak muda yang melek akan digital ya. Jadi ini mencakup pengembangan aplikasi-aplikasi lokal, terus juga studio game digital, hingga produksi konten kreatif, mulai dari influencer, videografer, dan animator yang ada. Jadi pendekatan melalui video marketing ini juga masih sering digunakan untuk mendekatkan atau mengangkat pamer produk-produk lokal seperti batik dan juga songket ini agar relevan di mata Gen Z dan milenial. Pastinya memang semakin maju zaman, semakin berkembang juga teknologi. Anak-anak muda Gen Z inilah yang memperkenalkannya dan juga menjalankan aplikasi-aplikasi ini. Nah, dodolor pendengar Pro 4 Radio Palembang, nanti kita akan kembali lagi. Kita masih ada di hiburan dan informasi seputar ekonomi industri kreatif.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, marilah siang hari ini kita mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan juga RRI Banda Aceh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung ke budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa buka. Wah syirik dia ini kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Sirik, gak boleh lihat kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma Cutka gitu.
1: Oh Cutka.

0: Oh, pakai cut, pakai yeah. Kakak gitu, cut kak. Yeah, berarti ya panggilnya cut kak Anggi.
1: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
0: Kakak double, aja lah ya, double-double mah kok. Ini efisiensi soalnya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak iya. Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah, karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar, tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh apakah bertahan, berkembang atau akan hilang, ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
1: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
3: Cutka boleh. Cutka biar ada Acehnya gitu ya.
1: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
3: Sangat
1: panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Isan ya.
2: Iya.
1: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 55, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Irsan terlebih dahulu ini Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini. yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi, ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama, ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, ya, Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2-9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini. pendidikan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya Pak. Mm. Dan bangsa kata rancam.
2: Yeah. Ya.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
3: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu Bu. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya. Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia, sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Yeah. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada Bu. Nah bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh? Adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
3: Nah ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Alasan, syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
3: Betul,
1: ya, malah yang di negara luar begitu, kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibreh, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
3: Sangat rugi Bu, jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita Pak, orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan Pak kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya Pak.
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
2: rentan? Terentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia, ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gia sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Sejak usia dini
2: di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga, ya, Pak.
2: Betul. Ya. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk, ya. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Korban juga tidak diajak berbahasa ibu, ya.
2: Betul. Kecil. Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi, ya, Pak, ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang, ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah, tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga: bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa kita ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan, iya. Kak Anggi.
1: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
0: Iya, Kak. Seru ya, Kak, ya ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya. Betul. Nah, ayo mau mengakui juga, ayo orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayo harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayo nggak hilang kok. Pak Irsan, kalau mau lawan ayo, ayo. Dan ayo alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi nggak korban, Mbak Nova.
0: Ayo kagak korban. Anak ayo pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh, kalau gitu
1: teman-temannya umumnya dari situ ya.
0: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
0: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
0: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya. Iya. Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya. Iya, kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya, Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar, Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Kak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cigu, ini pendengar setia Nusantara mau nyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku. Siapa ya, walaupun jauh.
1: Ya? Iya, Cigu Ria.
4: Iya baik. Dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Kak Anggi? Cigu Ria.
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya Arsan ya,
1: Pak Isa
4: ya,
1: Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya, Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Pak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: yang perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habager, begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih, orang ya di seberang sana tapi Pak harus bilang lupa Pak ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat menupuni ya Ba. Buah jempa mu bersemangat mame lo dina bungo melulu mulu. Selamat seukang mohon hormat hormat dari Banda Aceh nak kamu rindu. Rasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Andi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya cikgu. Buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ini saya udah banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan bapak ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Kita aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Terima kasih banyak.
4: Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita persiapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya,
5: ada kamus bahasa daerah. Ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia,
5: bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah, ini yang kami lakukan ya, untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya, gitu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya. Nah,
6: di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi. Bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu ditetapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya, ada kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya, adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi penting ruangnya juga.
6: Ruang. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Sign misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang bertulis, yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris. Begitu.
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu? Begitu. Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh, silakan Mbak.
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya. Ya,
1: langsung saja barangkali Kak.
2: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan, Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Ya, jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, ya, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh, ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting, sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah, tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada. Banyak ya. Banyak sekali. Kita coba contoh yang ini aja ya.
2: Halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
2: Kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Iya. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Iya. Yeah.
6: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah, gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Diharapkan gitu. Begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Nah, ini PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Iya. Kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerah, ya, pengamatan saya.
2: Ya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, dimanapun di Indonesia ini, ya, di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya, ya, yeah, tantangan bagi kita. Yeah. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Baik. Partisipasi semesta.
1: Iya. Oke.
2: Baik. Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Selatan. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini dilakukan selama 24 jam non-stop melalui menara api yang berada di Distrik Sembilang wilayah operasional PT Sumber Hijau Permai atau SHP. Jadi menara setinggi 32 meter ini punya jangkauan pandang sekitar 7-10 km dari titik tersebut. Petugas mengawasi kemunculan asap maupun indikasi kebakaran agar informasi dapat segera diteruskan untuk ditindaklanjuti di lapangan.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Sumatera Selatan ini mengoptimalkan klinik konsultasi ekspor Dinas Perdagangan untuk ngebantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah menjajaki penjualan sebagai produknya ke luar negeri. Tim yang bertugas di klinik konsultasi ekspor ini pada jam kerja siap memberikan penjelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang ingin mengetahui prosedur dan teknis memasarkan komoditas ke luar negeri. Komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan makanan olahan harus memenuhi prosedur ekspor yang ditetapkan pemerintah dan negara tujuan. Dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kula Mita Dwindasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: program acara Besanjo ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Waisamnya.
0: Oh, Cikku ya.
1: Iya, Cikku.
0: Cik Asmi. Sehat, Cik?
1: Alhamdulillah, Cikku sehat.
0: Alhamdulillah, mensehat tuh iyo. Nah, mana ini kabar mamang kita?
1: Mamang kita pergi, mamang kita.
0: Kemana dia?
1: Sekolah.
0: Alahai. Saya nak sekolah, mamang itu.
1: Iya, tinggal dewek, Cik.
0: Oh. Iya. Cik Asmi dewean jadi?
1: Iya, Cik.
0: Oh.
1: Lagi guling-guling ini, Cik.
0: Guling-guling. Iya. Mumpung dekat yang nganggu.
1: Iya.
0: Nah, lagu apa kita, Cik?
1: Lagu ini, Mbak, Cik. Lagu dari Jambi, Mbak, Cik. Lagu Anak Beranak.
0: Anak Beranak. Iya. Boleh. Spesial untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk Cik Mita, Mbak, ya.
0: Oh, iya. Terus?
1: Iya, untuk Cik Mita yang cantik, yang manis.
0: Pancak nian.
1: Iya. Tidak pantun apa, Cik?
0: Apa?
1: Tidak pantun.
0: Nggak usahlah dah hari ini.
1: Ya, benarnya nih, Cik.
0: Lebar dulu kita, ya.
1: Iya, asap banyak deh.
0: Banyak asap batuk dari tadi, yo. Agak laju batuk pula gitu.
1: Wih, iya nian, Cik.
0: Ya kan?
1: Lagi udah lemak badan.
0: Nah, itu. Lanjut kita, Cek.
1: Ya, untuk Cek Mita selamat mencoba, semoga sehat dan lancar rezeki, Cek.
0: Amin. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Dulur-dulur yang nak bergabung, boleh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Oh, bedengingnya.
2: Parah gini, Cek.
0: Hah?
2: Nah, itu parah gini beradinya.
0: Iya, keparaan itu.
2: Iya, itu jauh juga, Cek, lah.
0: Oh, dengan siapa ini?
2: Ini anak, Cek, dari Ogan Ilir, Bang Tozai, Cek.
0: Siapa?
2: Bang Tozai, dari Limbang Jaya, Ogan Ilir.
0: Tozai?
2: Iya, Tozai.
0: Oh, iya.
2: Sudah tahu, Alim, sudah Tozai. Sehat, Cek, kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Siapa ini nama, Cek?
0: Mita.
2: Mita.
0: Iyo.
2: Oh, salam kenal aja dari Ogan Ilir aja.
0: Oke, salam kenal juga.
2: Cek, kita lagu itu deh, balik daerah aja.
0: Iyo, daerah Nusantara.
2: Oh, itu Cek, Mita. Itu deh lagunya Gadis Rimbo Bujang, Cek.
0: Gadis Rimbo Bujang. Kirim. Kirimnya untuk siapa ini?
2: Ya, kirimnya untuk warga-warga di Sleman, Cek. Terkecuali aja ya.
0: Oke, iya.
2: Ya, ucapnya salaman. Selamat siang, apa sore ini?
0: Siang.
2: Siang, belum sore ya?
0: Belum.
2: Ya, jam 3, jam 4 baru sore namanya, dah.
0: Betul.
2: Iya. Ya, kelas itu, Cek. Terima kasih waktunya, Cek.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 0711-351-656. Siapa lah ya? Halo.
3: Halo, Basiran juga Cik Mita.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan ini, Koyong Adi. Sukarami.
0: Koyong Adi. Sehat, iya, Yom?
3: Cik, alhamdulillah sehat, Cik Mita. Cik Mita ada juga kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat, Yom. Iya. Makan masih nambah, tidur masih nyenyak. Alhamdulillah.
3: Cuman inilah, apa dia? Apa kita... Ini mengisap ini nih tidak sehat, pernapasannya tidak sehat.
0: Iya betul, asap yang eh.
3: Asap tu terasa Cemita.
0: Iya nian terasa nak atau kenyang mana kita?
3: Tidak tahu dua hari ini tebal nian asapnya.
0: Iya kebakarannya banyak.
3: Iya.
0: Mungkinnya kalau kelihatan ada orang bakar-bakar api tu.
3: Oh, iya.
0: Sepak ke tu lah. Kita saro dibuatnya.
3: Kita saro.
0: Nak bernapas saro.
3: Iya di rumah pakai masker Cik Mita sekarang.
0: Iya dalam rumah.
3: Iya dalam rumah.
0: Kalau dak Cik itu dak tidur, dak do bisa bernapas. Iya.
3: Berita gitu ini. Susah.
0: Susah.
3: Susah.
0: Iya. Cik Adi nak lagu apa?
3: Nusantara Cik.
0: Iya, Sumsel Nusantara.
3: Coba kita nak ke Jawa dulu, Cik.
0: Apa, oh, boleh.
3: Dari siapa, Denny Channel, apa ini? Yang Sewu Kuto itu, Cik.
0: Sewu Kuto?
3: Kuto,
0: Sewu Kuto. Iyo, Denny Caknan.
3: Denny Caknan ya.

0: Ya.
1: Untuk bajak.
0: Okey. Kirimnya
1: yo.
0: Untuk siapa?
1: Kirimnya untuk galau-galau bajak yo. Yo untuk Cik Mita, yo selamat tugas bajak eh.
0: Okey.
1: Yo selamat siang, yo semoga sihat selalu je eh.
0: Terima kasih.
1: Ini berselimun asap tentu ini je.
0: Iya benar-benar benar-benar.
1: Semoga tetap sehat je yo.
0: Amin amin. Terima kasih Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu ya. Kita putar ke sembari kita bersama dengarkan ada beberapa filler dan ILM tentang Hari Kesaktian Pancasila. Dulur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kakak lagi browsing apaan tuh?
1: Kakak lagi browsing tugas dari kampus nih, Pak. Tentang hari lahir Pancasila. Oh ya, Pak. Papa tahu nggak? Lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, Pak. Tapi, Pak, apa dong yang harus kita lakukan dalam momentum hari lahir Pancasila?
0: Ya, kita harus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama ini dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila, saatnya memupuk kerukunan meskipun dalam perbedaan. Karena meskipun berbeda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Tapi main ke sini.
1: Ya, tapi nak berkilo-kilo kami.
0: Ya, dah apa-apa. Jual ke sana. Duitnya balik ke aku.
1: Penjual mangga, eh. Penjual mangga. Kau suruh aku jual mangga, eh. Ya. Bagus, ya.
0: Ya, ni kan. Apa galak mangga? Main ke rumah.
1: Dek, dai.
0: Ya,
1: cepatlah.
0: Aman nak kita makan ini masih mentah.
1: Mak, lemak tu di rujak, eh.
0: Apa nama tu jom kami sini?
1: Rujak.
0: Mikir, bukan. Apa nama tu? Ay,
1: sambal.
0: Masam tu? Apa nama tu?
1: Manisan.
0: Nah, tadi tu.
1: Ay, nak ingat manisan besaronian. Pagi aku nak mode. Nah, kalau antar ke Prabu deket aku nak mode.
0: Oh, kejauhnya, Cik Mita. Kamu mudik bawa kendaraan dewek, langsung bawa mudik ke sini.
1: Aja aku berkebun, metik dewek aku.
0: Udah apa-apa, depan rumah ini lah buahnya.
1: Nggak dah, kaget jiwang siap.
0: Depan rumah ini bawa, tapi ada Cik Mita.
1: Uji wong siapa jema ininya? Datang.
0: Banyak depan rumah ini, sekelilingan pagar nih, punya kita gak lo?
1: Muno, banyaknya. Kakak ini toke rupanya. Hai, dempai nak lagu apa? Kamu galak agak ku ajak wak dola be ke sana wak dola cek gaya.
0: Galak dia.
1: Galak kami cek gaya wak dola cek Yohan.
0: Iya ya.
1: Heeh, berangkat kami ge lewat tol.
0: Yo, kalau kelah habis 10 musimnya.
1: Ida inilah besok lah kami sano.
0: Ku kirim bae ni apa? Ku sama datang sini ku bagi bae buah sawit tak sebiji sewang.
1: Noh, itu apo? Iya. Untuk apa ya?
0: Untuk bikin minyak makan.
1: Neman sih kok. Galak nian. Nak lagu apa Pela?
0: Lagu je ya.
1: Mm-mm.
0: Lagu je ini becek. Apa nama tu? Pelimbang Sindo. Dah lama tak dengernya.
1: Nak galak ai.
0: Pahmi Sahab. Dari Pahmi Sahab.
1: Apa dia weh? Mek ngoce ni HP ni. Apa tadi Palembang Cindo?
0: Iya, Palembang Cindo.
1: Fahmi
0: dari
1: Sahab.
0: Fahmi Sahab.
1: Kirim untuk siapa?
0: Siapa itu tadi cek ada cak suara-suara mak itu?
1: Oh, di ini terpencet di komputer.
0: Oh, kiroi ini yang di tangan kanan Cik Mita tadi.
1: Belum.
0: Oh, kalau lah di tangan kanan kiri ke dulu, Cek.
1: Biarlah dia di sana. Enggak usah nak ini ya, gek ku keke.
0: Nah, kau taruh wong.
1: Iya, nak lagu apa cepat?
0: Oi tadi.
1: Iya, untuk siapa?
0: Iya, spesial untuk Anggita bae lah ya.
1: Ya.
0: Khusus buat Uma Asma ya.
1: Heeh.
0: Selalu barang keluarga di situ ya.
1: Iya.
0: Semoga rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Mau makasih kirimannya.
1: Dikirimnya apa lah dia ni?
0: Aduh, Nian.
1: Ya, sudah macam itu.
0: Iya. Ya buat Cik Mita sehat selalu barang keluarga, Cik ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Allah itu lah nak mangga main ke sini.
1: Yo, kaki ku ajak wak dola. Yo, kaki ku ajak wak dola.
0: Ini masak kalau ini.
1: Yo. Sudah ya.
0: Iya, baik.
1: Iya, sudah.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih. Salam siapa?
0: Ya.
1: Oh.
0: Itu Cek. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pela kita cepat-cepat kita putar ke lagunya, ya. Karena kita lagi ada beduk dan azan asar 14.54, ya.
2: Masuk lugung. Biasa jangan tuh. Ngapa? Jangan. Lugung. Jadi

0: Oi, tambah belagak deh kau nih, dek.
1: Hai, kak. Aku ini belum beraes, kak. Apa lagi kalau aku sudah beraes? Tempo hari, kak. Aku beraes, kak. Hai, kak, tolong buka bintang film, kak. Langsung kita bawa ke rumah main film.

meninggal ke Palembang nih, sepi nian. Ini kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 14.54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cak Iwan yang bakal ngerewangin di Sriwijaya petang ini dari jam 3 ini sampai jam 8 malam kagak ya. Pecak biasa kalau jam 3 sampai jam 5 nih bakal ada di bepadu bepilih lagu dangdut terus lanjut ke dengan plesiran wisata lokal. Lagu-lagu religi menjelang pengajian Al-Qur'an dan beduk azan maghrib dan lanjut lagi dengan lagu-lagu religi dan masuk ke pelesiran adat budaya kita. Kemudian di pukul 19 bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke tepian batang hari. Itu dia tinjauan untuk Sriwijaya petang atau sore di hari ini di Kamis 1 Oktober 2026 ya. Langsung baik kita angkat teleponnya, ada siapa nih di belakang nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Andra and the Backbone.
0: Wow, Andra and the Backbone.
1: Keren.
0: Iya, sehat Cik Andra?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tema kita hari ini Cik Andra ya.
1: Ceknya Cak Mano, ceknya. Ah, oh, nanya bye.
0: Apa?
1: Ceknya Cak Mano.

0: Sehat dok.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, kami juga enak nanyo.
1: Iya, tema kita hari ini Cik Andra ya, penyanyi dangdut favorit. Siapa kalau Cik Andra penyanyi dangdut favoritnya?
0: Oh, kalau aku, kalau itu yang terbaru apa yang lama?
1: Bebas sih.
0: Kalau aku yang terbaru aja ya.
1: Siapa tuh?
0: Asep.
1: Asep?
0: Iya.
1: Asep apa?
0: Asep bae namanya.
1: Asep bae namanya?
0: Iya.
1: Oh my.
0: Penyanyi dangdut generasi apa ya? Generasi sekarang.
1: Oh. Baru tahu sih aku.
0: Keren wongnya, Cek. Wongnya apa ya? Wongnya agak langsing badannya, tapi suaranya kemana-mana bagus suaranya.
1: Oh.
0: Iya, dia hobi lagunya lagu-lagu cepat.
1: Oh.
0: Iya.
1: Baru tahu sih aku ini.
0: Iya. Banyak lah lagu-lagu dia tuh.
1: Apa salah satunya?
0: Salah satunya yang lagu sering ku pinta tuh.
1: Apa?
0: Error lagi.
1: Error lagi?
0: Iya. Kalau udah percaya puter oleh Cek di situ. Tapi kalau misalnya Cek yang nyimaknya kayak Cek melok goyang-goyang di situ jadi. Iya, nak disawir wong gak paca di studio soalnya.
1: Jujur banget ku cari gak kati sih gak ketemu ini. Caknya ngolak ini.
0: Asep nyanyi.
1: Gak ketemu sih Cek aku.
0: Error lagi judulnya.
1: Iya, gak ketemu. dan gak ada ya. Juga di list di sini Cek Andra.
0: Bagus lagunya Cek.
1: Nah kaget lah.
0: Album-album lagu dia cepet, tapi lagu cepet galau. Sama Cek apa ya, penyanyi apa itu ya, di zaman dulu tuh jenis Cek Iwan.
1: Iwan.
0: Nah lagu-lagunya, iya.
1: Oh. Oke deh. Ini nak milih lagu dah, Cek Andra?
0: Milih Cek, tapi mau mana?
1: Ada lagunya nih ya, Fethi Fera, Sedang-sedang Saja, Ungu Band, Lesti dan Nasar, Udang di Balik Batu, Innocentia, Kacang Lupa Kulit, Lolita Alay, Gary Mahesa featuring Tasha Rosmala, Cinta di Antartika, Paul Gayo, Merayu Tuhan, Jaja Miharja, Cinta Ditolak Dukun Bertindak, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Rana Rani Benci, Latif M Hujan Duit, Eri Susan Menjelma Petir, Ona Sutra Kutunggu Jandamu, Revina Alvira Terhalang Dinding Kaca, Roma Irama Sahabat, Maggie Z Yale Yale, terus Ado Mansur S Menyesal, Vita Alpia Simalakama, Yus Yunus dan Murni Chania Angkat Topi, Titi Sandora dan Muksin Dunia Belum Kiamat. Samo Ado Roma Irama Nur Halima Dawai Asmara.
0: Waduh, macet galau lagunya Cek ya. Iyo, yang itu tadi baca Simalakama baca.
1: Simalakama Pitalvia ya. Oke deh. Ada nak salam ini?
0: Iya salam Cek.
1: Lanjut.
0: Iya salam-salamnya buat Mang Robi ya. Ada Yueli, ada Mang Akbar. Apa kabar Mang Akbar? Lama udah ketik berita kamu Mang.
1: Lama udah denger juga ya.
0: Mang Akbar iyo.
1: Iyo.
0: Kalau lah habis saldo kita Mang.
1: Saldo kita, pulsa kita.
0: Iya buat Mang Akbar sehat selalu ya bareng keluarga ya. Ada ya Sabari juga di situ ya. Nggak ketinggalan juga buatnya siapa lagi ya Mang Pen, dua-duanya yang dilangkan yang dikasih sehat selalu. Ada juga Mang Pet sama Bibi sehat selalu ya, semoga lekas sembuh bibinya ya. Ada juga buatnya siapa sih ya Mang Hendra Widodo, ada Nadia. Ada juga buatnya Mbak Pipi. Terus buat Mang Ujuk 035. Terus buat Yueli ya. Pokoknya buat semua pendengar Bela ya, tanpa terkecuali ya. Siapanya sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Uma Asma juga ya, sehat selalu bareng keluarga di situ ya. Semoga rezeki Uma Asma bertambah terus. Makasih rezekinya udah dibagi-bagi ya. Kemarin Uma Asma ada market ya. Semoga rezeki Uma tambah banyak pokoknya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Iya. Ya buat Ceknya sehat selalu bareng keluarga aja ya.
1: Insya Allah.
0: Yang terbaik. Ya, semoga rezekinya bertambah, gajinya naik biar bisa berbagi ya.
1: Amin, amin.
0: Iya, baik dengan keluarga maupun umumnya untuk seluruh apa ya pokoknya semua pendengar atau yang lain-lainnya ya, hamba-hamba yang lain yang bisa dibagi.
1: Oke deh.
0: Spesialnya saya.
1: Boleh.
0: Buat Anggita, ucapannya sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Yang pastinya apa ya? Apa yang dicita-citakan semoga tercapai kan.
1: Amin amin amin.
0: Iya, itu baca ya.
1: Oke deh.
0: Tunggu ya.
1: Oke, Cik Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Cik Andra ya. Lanjut lagi di belakang Cik Andra ada siapa nih? Halo.
2: Halo, Bapak Du, Bapak lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Iwan.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan
2: siapa?
1: Siapa? Cik Nad.
2: Yakin.
1: Caknya iya.
2: Masih ragu-ragu Cik Iwan sampai iya.
1: Masih belum bisa medaknya sampai sekarang.
2: Iya, pokoknya sampai bisa ya. Sampai enggak ragu lagi.
1: Sehat Cik Nad?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cak Manu suka bangun mendung enggak? Mendung gelap. Mendung gelap.
2: Dia tuh kadang iya mendung ya. Uh-uh. Anginnya lado. Cuman
1: tidak hujan-hujan.
2: Kiroin nak iyo nak turun hujan, nak senang kan?
1: Ah. Itu
2: penyida.
1: Ya kasihan. Sama siap juga. Tadi pagi bae alak susahnya oleh Ampera. Ada.
2: Ini juga asapnya berapa hari yang lalu tuh ada tambah parah.
1: Iyo sih sempat nyampe 1000 kalau enggak salah. Mm-hmm. Indeks kualitas udaranya jelek nian.
2: Heeh, enggak sehat nian jadinya kita apa yang sakit jadinya kan?
1: Iya.
2: Batuk. Iyalah.
1: Cek tema kita hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Cek Nat siapa nih yang favorit saat ini?
2: Kami ini diomong yang favorit nian, yang fanatik nian tuh tidak kasih di Indonesia. Tapi kalau yang dicenengi itu banyak. Cek itu nara. Kalau yang Cek lama-lama kan, yang senior-senior tuh Cek Ike Nurjana, kadang kami kan, Eri Susan. Nah, terus apa lagi? Ya? Bunda Rita kan. Mm-hmm. Nah itu kalau yang lama-lamanya, yang senior-seniornya. Kalau yang kekinian tuh, kalau yang jebolan DA tuh ya sudah pasti lah ibaratnya tuh ya. Tapi yang ibaratnya tuh yang Dio nih caknya bukan yang dari ajang akademi apa segala macam ya. Tapi kami senang cak itu nah. Padahal lagunya banyak-banyak yang coveran galo kan. Nah itu ada di listnya Cik Iwan tadi ya dia.
1: Siapa tuh? Revina? Nah,
2: Revina Alvira.
1: Revina Alvira ya.
2: Oke deh. Nah, ini yang apa yang menurut kami yang baru ya di UD, cuman yang gak tahu begitu dengar
1: cocok baik lah ya.
2: Walaupun coveran lagu dia tuh banyak kan, tapi cak dia nyanyinya tuh jadi beda cak lagu dia dewek jadinya cak itu lah. Nah itu.
1: Jadi nak kita naikkan ya, Revina Alvira nih.
2: Iya naik kelai.
1: Naik kelai.
2: Walaupun Mbak Eri Susan juga ada di situ tadi kan.
1: Ada dong. Iya.
2: Iya. Cuman kita suruh Mbak Revina ini be kan.
1: Naik duluan ya.
2: Iya. Biar dia semakin berkibar dia. Ya.
1: Nek kita kasih panggung dulu. Wah.
2: Iya.
1: Oke deh. Cenat. Adona salam salam dak Cenat.
2: Berapa jatahnya?
1: Dak kujatai bebas lah.
2: Oh bebas ya. Nanya dulu kan soalnya.
1: Secapeknya be, pokoknya.
2: Ay, nemenian anak secapek.
1: Siapa tahu ya dak?
2: Seingatnya be. Kita mulai ke Ione.
1: Lanjut.
2: Ada Mang Hinta Widodo. Ada Mang Napi. Cek Ita. Cek Asmi sama Cek Aspin. Pak Akbar. Mak Alisa ya. Pak ini Pak Mang Pendrasing. Mang Pen 22, Mang Ujuk 22, yang Adi, yang Mang Adinya juga 22 ya. Terus ada lagi Sisi, Dian Sudirman, ada Ibu Wati, ada ini juga ya, Mang Mahmud ya. Ada Mang Mamat Estebu juga, itu gak monitor dia nih kan. Terus ada lagi Sarul Fauzan Irin, Raranya juga. Terus siapa lagi? Pak Adi Sripto, Pak Asno, Mang Boy Lais, terus ada Mang Putra Jalur, dah ada galau lah.
1: Oke deh.
2: Iya yang belumnya kaget lain kali pulau dah ya. Pada malam lagi disenjang dengan Cik Ilham nyambung lagi.
1: Oh iya Cik Ilham malam ini ya.
2: Jangan khawatir, pokoknya besok-besok masih pacar.
1: Masih bisa, tenang lah ya.
2: To be continue terus acara ini. Iya lah. Untuk Cik Iwannya, selamat tugas di Cik Iwannya.
1: Oke deh. Mungkin
2: selalu lancar-lancar untuk segala aktivitasnya, Be. Balik lagi hati-hati, Cik Iwan.
1: Insya Allah.
2: Iya. Itu BCN ya. Uh-uh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cak Nat ada siapa nih? Kita angkat telepon ketiga kali ini. Halo.
3: Halo, waduh, Bepele.
1: Gudangdut, iya. Cak Robi sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Tehan sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Udah makan belum?
1: Sudah dong.
3: Udah, yang geprek pasti.
1: Tidak, jangan menuduhku yang tidak-tidak dong. Hari ini tidak juga. Hari ini aku makannya agak itu ya, agak bagus namanya.
3: Oh.
1: Ayam apa? Ayam spicy Korea gitu nah.
3: Oh.
1: Wah, intinya mah tetap ayam ya.
3: Tetap ayam.
1: Iya. Dasar bae diganti-ganti namanya bae. Aduh. Cak Robi, tema kita hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Cak Robi siapa nih penyanyi dangdut favoritnya?
3: Penyanyi dangdut.
1: Yes.
3: Aduh.
1: Siapa lah?
3: Siapa
1: yang kalau pun misalnya enggak favorit minimal yang paling sering galak didengar kelah gitu nah.
3: Oh, yang paling sering didengerin ya.
1: Heeh.
3: Ini apa? Apa lah ya?
1: Siapa lah?
3: Maggie Z.
1: Maggie Z. Ngapo Cak Robi Maggie Z?
3: Ah, senang be, sayang Mbak. Ini apa suaranya bagus, lagu-lagu kok bagus-bagus ya.
1: Oke deh.
3: Maggie Z terus apa Caca Andika.
1: Heeh.
3: Nah itulah Cak Yon.
1: Ini di sini di list Cak Yonnya ada Maggie Z. Nak dinaik apa tidak? Apa ada pilihan lain?
3: Apa dia judulnya tuh?
1: Yale Yale.
3: Yale Yale.
1: Atau nak?
3: Tak rindu deh.
1: Kata sih, apa udah denger dulu nih listnya nih, daftarnya nih.
3: Nah, apa?
1: Peti Pera sedang-sedang saja, Ungu Ben, Lesti dan Nasar, Udang di Balik Batu, Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya, Lolita Alay, Gary Mahesa, Picuring Tasha Rosmala, Cinta di Antartika.
3: Itu be alay.
1: Alay. Okay.
3: Lama tak denger Lolita nih.
1: Yo, okay deh.
3: Itu agak ini akan agak begenjet-genjet itu lagu.
1: Nah, begenjet-genjet terus ini, woi.
3: Iya, lumayan begenjet-genjet ya, mana
1: tuh. Ada salam-salam enggak ini?
3: Ada aja kan, banyak, ada 60.
1: Wow, laju lah mentahan menyebut kenyo. Silakan.
3: Banyak-banyak aja ini.
1: Laju lah, sak tahan.
3: Lama ini, ada Andra. Eli, Anggi. Terus ada Aldo. Aris, Kayu. Terus ada Julpan ini, Pak Lawang ini. Ada Mampen, Akan Dalam, Mampen Gasing, Pak Akbar. Terus apa lagi ya, Wan? Bang Ferry. Terus Bang Nafi. Terus Bang Iwan ya. Terus Pak Apet. Bang Topik. Siapa lagi ya, Wan?
1: Siapa lagi? Hayo.
3: Udah nyampe 60 Cak Yoyon.
1: Cak Yoyon nih ya. Aduh.
3: Rizwan ya, Rizwan Cak Yoyon. Pipit. Tolong dibantu ya sebelah.
1: Siapa ya sebelah tuh?
3: Terus apa lagi? Terus. Udah nyampe 60 Cak Yoyon.
1: Sudah, sadonya baik macam itu.
3: Ya, tuh. Ini. Ini apa? Spesial.
1: Boleh, lanjut, spesial.
3: Spesial buat ini, buat Mak Asma di Koramil Pangkalambala ya. Semoga sehat, panjang umur.
1: Amin.
3: Nambah banyak rezekinya. Makasih, Mak, harus kirimannya lagi, Mak.
1: Oke deh. Udah, itu, Mak.
3: Pokoknya, semoga lancar. Mak tambah banyak rezekinya, Mak.
1: Amin.
3: Semakin Mak banyak ngirim, semakin banyak rezekinya, Mak.
1: Amin. Udah tuh, enggak lagi, enggak nambah.
3: Iya, sama ini cewek untuk kipas aku cewek.
1: Oh iya, makasih untuk kipas yang sudah geleng-geleng.
3: Iya. Anggo-anggo tak baca, lekut bangguin, ketungain, duntuin, ketungain tak baca bergerak deh.
1: Iya, ini juga geleng-geleng, kiri kanan nih.
3: Iya, kiri kanan nih dia baca.
1: Oke.
3: Itu Cak Iwan.
1: Oke, Cak Robi.
3: Sehat selalu, Cak Iwan.
1: Insya Allah.
3: Terima kasih, Cak Iwan.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga telepon, kita tahan dulu. Kita baca ke WA, ada WA dari Wapet ya. Assalamualaikum Cak Yawan, semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kabutnya tambah tebel, dompet tambah tipis. Nah, tidak baca ngatuknya lagi mana Cak ini, Cak. Cak mana ya Wapet ya? Lagu ini buat pecinta perompak, semoga pada sehat-sehat galau. Kalau Wapet Mang Roma Irama ya. Samola Cak. Lagu requestannya ini ada dari Roma Irama juga, sahabat. Terus ini gue nyampe ke mau kasih untuk Mang Andra sama Mang Robi. Katanya mau kasih laksannya Mang Robi. Oke. Sudah tiga penelpon, satu WA, kita dendang dulu. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur bersama Cek Yohan, Nasya di Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Kita angkat dulu teleponnya, ada siapa di belakang ini. Halo, Bepadu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Yohan yang cantik.
0: Halo, Cek Asmi sehat?
1: Alhamdulillah, Cek sehat, Cek.
0: Alhamdulillah, mancak itu.
1: Yo, Cek.
0: Jasmi, tema kita hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Jasmi dewe siapa nih yang favoritnya?
1: Yulia Citra.
0: Yulia Citra. Ngapa, Cek?
1: Soalnya seneng, Cek, nyentuh hati.
0: Wah, wow, menyentuh hati.
1: Menyentuh di hati.
0: Cie. Langsung kan nak nganggur ngaku nih. Mulai live. Iya, cie itu. Oke. Okay. Yulia Citra, tapi lagu favorit dari Yulia Citra tuh siapa, Cek? Kalau Cek Asmi?
1: Aduh, ini Cek ya, apa ceritamu adalah dosaku, itu Yulia Citra. Nah, terus tuh testamu adalah dukaku, itu Yulia Citra.
0: Iya, Cek. Dari Ceknya ciri khasnya adomu, adoku ya. Lagunya nih ya, Ceknya. Oke deh, mencak itu Cek Asmi. Ini nak mele lagu yang mana nih, Cek Asmi? Ina Sintia, kacang lupa kulit ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Salam-salam, Ado.
1: Salamnya aku, Cek.
0: Hah?
1: Ado, salam-salamnya.
0: Lanjut, mencak itu. Bebas ini, nah, gak dibatasi.
1: Untuk Cek Nadia sekeluarga.
0: Yoi.
1: Cek Ita. BMI.
0: Bang
1: Hindra Widodo dengan Cek Kartini. Bang Iwan dengan Cek Yeni. Bang Adi Sukarami dengan Bibi. Wak Pet dengan Ibu. Adi Pitung lagi di sekolahan.
0: Iya, lagi sekolah galo kawan caknya ya.
1: Iya, Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Bang Ujuk dua-dua. Bang Pendi Gaseng. Cik Akbar, Pak Ujan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Galau-galau lah,
0: Cek. Galau-galau lah.
1: Iya, Cek.
0: Oke deh, mencak itu. Jadilah, ya. Gak capek nyebutinnya apa?
1: Masuk di belakang, Cek Kartu Kuyah Harun tuh.
0: Iya, oke deh, mencak itu. Oke deh, Cek Asmi.
1: Ya, untuk Cek Ewan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, sehat keluarga, Cek.
0: Insya Allah.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cek Asmi, ada siapa ini? Halo.
2: Cek Yohan Bepadu, Cek.
0: Halo, Cek. Cek Pipit, ya?
2: Iya, Cek.
0: Sehat, Cek Pipit? Sehat?
2: Halo?
0: Iya. Sehat, Cek Pipit?
2: Iya, kok ngangin-ngangin, ya?
0: Iya, bentar ya. Kita ini dulu ya, coba ya.
2: Berarti kita harus jaga jarak.
0: Jaga jaraknya, nah.
2: Tunggu sebentar, Cek Yohan, ya. Dikasih dulu, ya.
0: Oh, ya, coba, ya.
2: Bentar, ya.
0: Nah, ini Cak mana nih? Laman belum? Iya.
2: Tes 1, 2, 3.
0: Aman.
2: Aman ya?
0: Iya.
2: Iya, saking membaranya monitor nih sebesar-besar gabah.
0: Oh, sebesar gabah. Sebesar apa nih, Ian? Iya. Cep Pipit,
2: kenapa?
0: Penyanyi dangdut favorit Cep Pipit siapa nih?
2: Oh, haruskah lanang dan betina bagaimana?
0: Bebas, siapa baik kira-kira yang lagi atau yang akhirnya ini lagi seneng didengeri lagunya?
2: Sebenarnya Cek Pipi tuh suka tuh sama lagunya.
0: Oh,
2: tidak peduli siapa yang bernyanyi.
0: Oh, Cek itu.
2: Iya, tidak ada yang spesifik begitu di Roger.
0: Kalau sekarang apa nih? Lagu apa yang lagi?
2: Ini lebih ke Mbak Evita kali ya.
0: Oh, Evita.
2: Mbak Evita malah. Evita malu.
0: Tapi sayangnya udah kati di sini.
2: Iya, iya.
0: Nah, denger gak daftarnya?
2: Boleh deh, reka ulang sepatah dua patah.
0: Iya, ini Peti Vera sedang-sedang saja. Ungu Ben Lesti Nasar, Udang di Balik Batu.
2: Nah, udang, Be.
0: Udang, Mbak.
2: Di sini ada daun bawang daun sopnya.
0: Jadi sop kita bentar lagi ya.
2: Bikin godo-godo udang dong.
0: Tidak nak dikuah kebaya apa? Biar lemak ngirupnya.
2: Iya ya.
0: Oke deh. Ada salam-salam Cek Pipit?
2: Salamnya untuk Mang Pe. Cek Iwan ya. Sama Mang Cek Yeni sama Iwan. Mang Iwan sama Cek Yeni. Dedek Ratore ya. Mang Hendra Widodo, Ibu Kita Kartini. Wak Pet ya. Siapa lagi? Sisi.
0: Ya.
2: Cek Eli sama pasukannya. Rizwan di Bokir teh.
0: Ya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi lah?
2: Cerita ya sengalai teh. Mm-hmm. Ya ini sama Iwan tadi sudah ya.
0: Sudah.
2: Yang kebalik-balik tadi ya. Kaget dan jahit lagi kebalik pula.
0: Nah, jangan.
2: Saja oh berasa di pojok. Gala oh Papa MG sama Mama Itanyo.
0: Yeah.
2: Nah, Cik Iwan warga Sako Rambutan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Seluruhnya ya. Galak monitor katanya. Selalu stay. Cik Diva, Mangzai, Ujuk Ben Mang Asnawi, gala-gala pokoknya, Sako Rambutan. Nah, gala-gala lah Cik Iwan ya.
0: Oke deh.
2: Lagi panjang kali lebar deh. Ucapannya mudah-mudahan sehat galo. Cik Iwan ya sehat selalu, Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Muaci ya.
0: Oke, Cik Pipi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cek Pipit ada siapa nih di belakangnya, kita angkat dulu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Mata Merah ini.
0: Oh, Kiai Harun ya, Mata Merah.
3: Iya.
0: Ah, sehat Kiai?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Keluarga di studio.
0: Alhamdulillah, man sehat. Kiai, kita
3: lagunya
0: tema.
3: Apa itu, Cek?
0: Lagunya ada Peti Pera sedang-sedang saja. Dari Mahesa. Featuring Tasha.
3: Nah, kemaafan lah, wah itu.
0: Ya, Gary Mahesa featuring Tasha Rosmala, Cinta di Antartika. Paul Gayo, Merayu Tuhan. Jaja Miharja, Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Rana Rani, Benci. Latif M, Hujan Duit. Eri Suzan, Menjelma Petir.
3: Latif M,
0: ya. Kiai, kita temanya hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Kiai, siapa favoritnya?
3: Senang galau sama lagu itu.
0: Tapi ada tak yang paling senang cak tu nak? Yang paling sering didengar ke?
3: Paling senang Mansur S.
0: Mansur S ya. Yeah.
3: Iya. Ada kenangan lagu itu.
0: Apa tu yang ada kenangannya?
3: Penantian.
0: Oh, aduh, penantian. Nanti ke siapa Kiai?
3: Iya. Penantian Mansur S. Nah. Cuman yo, tak berpadulah ini lagi dari tentukan.
0: belum apa, belum nasib lah ye.
3: Iya, kalau berpadul kan berasal namanya. Iya, minta lagu ini gitu, berpadu namanya. Nah, sekarang ini lagi tentukan.
0: Iya, berpilih sekarang, berpilih lagu. Jadi milih-milih baik gitu.
3: Ya, kemaafan lah yo, protes bukan apa, iya. Yo, terima kasih sebelumnya. Galau-galunya baik.
0: Oke deh Kiai.
3: Yo, ditunggu lagunya supaya Cek sehat terus.
0: Amin.
3: Cek Iwan ini kan?
0: Yo, Cek Iwan ini.
3: Nah, yo, salam untuk keluarga di studio. Yo, supaya sehat terus. Yo, manjur terus studio tu.
0: Insya Allah.
3: Di perempat tu.
0: Insya Allah.
3: Yo. Sekarang lah payah nak ke studio tu. Dulu tahan nyiram-nyiram di studio.
0: Sekarang tak kolu lagi ya sekarang eh.
3: Masih ada Kiai Cahyo. Terima kasih Kiaiannya.
0: Oke, sama-sama Kiai Harun.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon kita dendang dulu lagu-lagu dangdutnya. Abisnya Cahyo nangkat lagi teleponnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan dan Lore. Kita masih di Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Langsung baik kita angkat telepon nih di 0711351656, atau bisa juga yang nak bergabung lewat WA di 0897788. Tema kita hari ini iyalah penyanyi dangdut favorit. Halo.
1: Halo, Cek Ewan yang cantik, yang imut, yang manis.
0: Iya, Cek Eli sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Alhamdulillah. Cak Mano gandos, masih panas berengkang?
1: Masih, Cek. Tambah banyak asup.
0: Tambah banyak dari Tanjung Barangan, ye.
1: Tanjung Barangan, dari Grand City situ.
0: Oh ya Allah.
1: Dari sini juga ada Talangkepu, Cek.
0: Talangkepu pulau, aduh.
1: Ya deket sini lah.
0: Tetap baik panasnya.
1: Bukan lagi.
0: Kita kebagian asupnya baik, Cek Eli.
1: Janganlah kalau bisa.
0: Cek Eli, ini temanya penyanyi dangdut favorit. Kalau Cek Eli siapa nih? Evita Mala, yang mana tuh kalau ada lagunya?
1: Lagunya yang paling seneng lah ini Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta ya. Yeah. Oke deh. Tapi sayangnya udah kate Evita Mala hari ini.
1: Iya, apa-apa.
0: Ada pilihan Patty Pera sedang-sedang saja, Gerry
1: Mahesa. Yang tadi ini apa yang Gerry Mahesa?
0: Oh, Gerry Mahesa ya, Cinta Dian Tertika. Oke deh, ada spesial kirim-kirim salamnya, Celi.
1: Kirim dulu, Cek.
0: Lanjut, bebas hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak dibatasin.
1: Akhirnya bebas juga.
0: Iya.
1: Iya, kalau ada yang tidak terkirim tuh kadang tidak lemak, Cek. Ada ini, Anggita di sini, Bang Andra, Robi. Ada Bang Aris Kayo, Bang Aldo di Pali. Selamat sore, salam kompak. Yang di sana jauh-jauh, Cek. Ada Mang Ten Langkan, Mang Ten Gasing.
0: Ya.
1: Mang Akbar, Mang Idham, sama Mang Terry juga. Terus Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, Cek Titit. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bang Rili juga di Sabung Mulih. Siapa lagi?

0: Siapa lagi? Tidak tahu. Siapa lagi? Itu dulu Bayo. Iya,
1: spesialnya untuk boleh. Mak Asma di Pangkalan Balai.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mak Asma. Mak Asma aku sih kok sebaiknya
0: Cek. Semoga rezeki yo lancar ya.
1: Bukan lagi lancarnya, rezekinya juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dia tuh tak mandang siapa be Cek. Pokoknya dikirim nih ya Mak.
0: Oke deh.
1: Dapat kiriman gak rasa yang baik dengan dia.
0: Oke deh. Semoga lancar luncur rezekinya.
1: Lancar luncur, penuh berlimpah-limpah pokoknya.
0: Tumpeh-tumpeh ya.
1: Iya, untuk Cek Yowannya tuh lo makan belum?
0: Sudah dong.
1: Oh, makan siang ya, makan sore dong.
0: Age makan malam.
1: Oh, malam. Kalau aku sore enggak makan.
0: Age bela Cek kenyang Cek masih. Baru jam 1:30 tadi lah makannya.
1: Cek Yowan udah kenyang.
0: Baru jam 1:30 tadi makan ya soalnya.
1: Oh, kalau aku jam 12 tadi.
0: Oh. Oke deh.
1: Pokoknya untuk Cek Iwan, semoga akur sama yang di hatinya.
0: Insya Allah.
1: Sehat galo, bahagia bersama keluarganya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Balik hati-hati, gak jam 8 gak ya.
0: Iya.
1: Masih lama.
0: Tebel nih ya nasibnya.
1: Pakai masker 2 lapis, 3 lapis, Cek.
0: Selapis besok susah bernapas, Cek. Nggak 3 lapis, ya.
1: Masih lemak susah bernapas karena masker daripada susah bernapas karena asap.
0: Nah, ya juga sih.
1: Ini anak aku nih, ini Cek alergi gatel-gatel Cek.
0: Sama aku juga, aku akhir-akhir ini gatel-gatel galau malah.
1: Iya, apa obatnya
0: Cek? Gak tau ya, minum obat CTM dulu lah kalau aku.
1: Oh, jangan nih itu ya, nyebut merek
0: kayak. Cek mohon lagi, itulah mereknya yang taunya.
1: Iya, itulah pokoknya. Semoga cepat sehat ya anak
0: Insya Allah.
1: Gatel-gatel ya Cek. Ya si Putri.
0: Oke deh, Dedek Putri Cek semoga Iwannya. Sehat.
1: Ya itulah Cek Iwannya.
0: Oke.
1: Sehat deh, pokoknya jaga kesehatan Cek.
0: Oke. Okay.
1: Cepat hujan Cek kita. Cek.
0: Amin.
1: Buatlah hujan banyak-banyak.
0: Agak banjir pulau kita lah saru pulau.
1: Jangan banjir. Oh, men kita nih ya dinjuk hati minta jantung Cek. Dinjuk hujan jangan banjir pulau salah.
0: Banyak request yang kata budak ini.
1: Iya banyak kan umat ini kendaknya. Ya,
0: oke, okay, Cek Eli.
1: Anggita masuk, Anggi.
0: Laju.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kato, Cek Eli, Cek Anggita, goyurilah nah. Kita akan telepon lagi nih, di belakang Cek Eli ada siapa? Halo, Bepadu, pemilih lagu dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, halo.
2: Lagi lagu dangdut dong.
0: Boleh, Cek Sisi.
2: Oh, lagu
0: pula
2: sudah diputar
0: kalau tadi. Coba denger dulu ya. Siapa tahu ada yang tertarik ini ya. Betty Vera sedang-sedang saja. Paul Gayo merayu Tuhan, Jaja Miharja cinta ditolak dukun bertindak. Imam S Arifin menari di atas luka, Rana Rani benci Eri Suzan menjelma petir. Ona Sutra aku tunggu jandamu, Megizak yale-yale, Mansur S menyesal. Yus Yunus dan Murni Chania angkat topi, Titik Sandora dan Muksin dunia belum kiamat. Roma Irama dan Nur Halima Dawai Asmara, Adibal Cinta Bilang Cinta, Ice Trisnawati Air Mata Buaya. Nah, kira-kira ada enggak nih yang
2: ini, Pak.
0: Yang mana?
2: Paul
0: yang mana tadi? Nama mana ya tadi? Kok hilang?
2: Merayu Tuhan.
0: Bentar. Oh, ini dia nah. Aku dia yang maco, aku yang kehilangan. Jadi sih kita tema hari ini penyanyi dangdut favorit atau yang paling Cek Sisi senengi akhir-akhir ini siapa lah?
2: Lesti.
0: Oh, cara oh Lesti ya, Cek Lesti gitu. Oh, yeah. Cakrab itu manggil Cek Lesti pula.
2: Oh, Lesti kan dapat piala.
0: Semalam ya. Lagu favoritnya dari Lesti apa Cek Sisi?
2: Kalau lagu favorit Lesti itu hampir seluruh lagunya tuh aku seneng.
0: Tapi kalau yang paling favoritnya apa tuh?
2: Galau-galau
0: udah
2: ada yang paling favorit.
0: Galau-galau seneng. Pokoknya yang penting nyanyinya Lesti seneng ya. Oke deh, oke. Ada salam-salam gak Cek Sisi?
2: Salam-salamnya buat yang sudah masuk-masuk Bella. Selamat sore Bella. Spesialnya buat yang Cek Iwan ya.
0: Oke deh Cek Sisi, makasih ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 penelpon sih, kok lagi kita angkat teleponnya. Ada siapa nih di belakang Cek Sisi? Halo, Bapak Adu pilih lagu dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Banyak batuknya nih, Caknya. Iya.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Rasa malu ya.
0: Dengan halo. Siapa?
3: Sama Samson.
0: Sama Samson?
3: Ya.
0: Oh, Samson di mana?
3: Di Sekarang Lembang.
0: Hmm?
3: Seputaran Palembang.
0: Seputaran Palembang, ya. Oke. Okay. Cak Simon pribadi sehat?
3: Gak tahu.
0: Mulai deh, kok tahunya tuh. Iya. Cak Simon pribadi sehat, ya?
3: Sehat,
0: alhamdulillah, Mas sehat. Kalau penyanyi dangdut favorit Cak Simon pribadi siapa nih, Cak?
3: Lagu apa?
0: Tidak, tema kita hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Cek Simon siapa penyanyi favoritnya?
3: Yang dangdut apa yang pop?
0: Yang dangdut dong.
3: Yang tahu siapa?
0: Siapa lah yang paling favorit, yang paling disenengi apa lagu-lagunya?
3: Seneng galo.
0: Seneng galo?
3: Iya.
0: Sikok namo ada tak? Sikok namo coba.
3: Sikok namo
0: aku lah.
3: Yowan.
0: Yang nyanyi dangdut, kalau ini penyiar perempat.
3: Tidak
0: tahu ya sudahlah macam itu. Oke, nah langsung pilih lagu dah ini Cek Simon.
3: Lagu apa?
0: Ado Fethi Fera sedang-sedang saja, Jaja Miharja cinta ditolak dukun bertindak, Imam S Arifin menari di atas luka, Rana Rani benci, Eri Suzan menjelma petir, Ona Sutra ku tunggu jandamu, Maggie Z yale yale, Mansur S menyesal, Yus Yunus dan Murni Chania angkat topi. Titik Sandora dan Muksin dunia belum kiamat. Roma Irama Nurhalima Dawai Asmara, Adibal cinta bilang cinta. Terus ada Ica Trisnawati air mata buaya.
3: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara ya. Oke deh, itu naik ke ya. Ada salam-salam enggak, Cek?
3: Salam. Kirim.
0: Bebas, pokoknya hari ini bebas. Iya.
3: Buat ini Aldur.
0: Lah berapa nih ya? Lah 10 sama Cek Simon pribadi.
3: Oh, baru hidup.
0: Baru monitor ya?
3: Iya, baru monitor. Terus untuk Cek Asmi. Cek Asmi lama tuh?
0: Sudah dong. Duluan dia. Senggol dong, senggol. Sama Cek Siti Aisyahnya.
3: Sama
0: Aspinnya,
3: eh. Terus Aisyahnya, eh. Terus Asmawati, eh. Di Pangkalan Balai, eh. Terus siapa lagi? Nadia, eh. Terus Mbak Lina, eh. Di Kalimantan, eh. Terus Mbak Umi, eh. Di Riau, eh. Diri awak ni jauh ni.
0: Pekan baru. Jauh juga ya. Okey deh.
3: Terima kasih ya.
0: Okey Cek Simon.
3: Lagunya ada ya?
0: Ada dong.
3: Itu saja ya.
0: Okey deh.
3: Ada pantun?
0: Boleh, mana ada pantun?
3: Pantun ya.
0: Lanjut.
3: Siap ya?
0: Siap.
3: Pantunnya, ya bagaimana ya pantunnya ya?
0: No, katanya Cek Simon ada.
3: Ini aja ya, pantunnya. Yang muda-muda aja ya.
0: Laju.
3: Siap ya?
0: Ayo laju.
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli roti. Dari dahulu sampai sekarang. Cek Yowan selalu di hati.
0: Ya wah, yeah. Waduh ke kau.
3: Itu saja ya.
0: Oke deh Cek Simon pribadi.
3: Namanya itu saja terus.
0: Iya sudah. Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon kita diandang ke dulu lagu-lagu dari pilihan dulu kita ya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Palembang.
1: Lama-lama ke 4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cik Iwan, kita terima dua telepon lagi nih ya. Dan ini juga ada satu WA dari Cik Boy Lambidaro ya. Ini, assalamualaikum, apa kabar Cik Iwan? Jumpa lagi kita ya, sama kami Boy Lambidaro di Bukit Kecik Palembang. Oke, artis favorit kami Arapik Cik Iwan. Selain suaranya merdu, ganteng juga Cik sama Cik kami. Wow, bolehlah Cik Boy. Jajah Miharjo juga kami suka Cik. Oke deh, itu baik Cik Iwan, selamat gawe baik ya, semoga sehat selalu. Pilihan lagunya Benci dari Rana Rani. Oke, kita naik ke dulu Rana Rani ini ya. Siap, kita angkat telepon dulu nih abis nih. Halo, Bapak Adu, pilih lagu dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mano?
2: Ini dari Ogan Ilir, Cek. Agak jauh datangnya, Cek.
1: Ogan Ilir siapa nih?
2: Kecamatan Tanjung Batu, Cek.
1: Siapa?
2: Ini dari Mang Tozai, Cek.
1: Oh, Mang Tozai. Oh, lah lama.
2: Ini siapa, Cek? Biarin, Cek.
1: Ini Cek Yowan.
2: Cerian, ya.
1: Oh, Yowan.
2: Salam kenal, Cek.
1: Iya, Mang Tozai sehat, ya.
2: Iya, Cek, kamu ngomong punya suara Cek Pipit tadi, Cek. Suara kamu, Cek.
1: Mirip ya?
2: Iya mirip, Cak. Sebelah Cek.
1: Iyalah, memang. Kadang dimirip sama Cek Pipit, kadang sama Cek Mita.
2: Kenal aku sama Cek Pipit, Cek pernah komen telepon dia, Cek.
1: Oh, iya. Talang betutu ya?
2: Iya, talang betutu. Talang betutu
1: ya, betutu ya. Bang Tojai, kita tema hari ini penyanyi dangdut favorit. Kalau Bang Tojai sama siapa favoritnya?
2: Kalau masih muda, senangnya dari Icu Trisnawati, Cek.
1: Icu Trisnawati, ya?
2: Iya, yang senang aku lagunya, Cek.
1: Kalau sekarang?
2: Tapi Cek ada di list tadi, Cek. Itu Air Mata Buaya, bukan, Cek?
1: Iya, ada nih, Air Mata Buaya. Naik ke apa ini?
2: Cek Iwan.
1: Iya?
2: Aku pernah muda, tapi Cek Iwan, belum pernah tua.
1: Ini yang masih muda, Icu Trisnawati. Kalau lah tua sekarang, siapa nih favoritnya?
2: Favorit Icu tuh deh, Mansur S ya, Cek.
1: Mansur S ya?
2: Iya, Mansur S. Kita kalau menyanyi lagu Anang, Cek.
1: Iya.
2: Kalau untuk dengar, itu untuk lagu cewek, apa senang, Cek?
1: Iya, bener.
2: Aku tak kalah, Cek. Kalau mau menyanyi di pesta itu, lagu cewek. Cuma lagu cowok lagi, Cek.
1: Oke deh.
2: Iya.
1: Jadi lagunya pilihannya nih Icu Trisnawati ya, kita naik ke ya?
2: Iya, Air Mata Buaya.
1: Oke deh. Ada salam-salam dah, Bang Tozai.
2: Iya, salam-salamnya, Cek, untuk Mamang Bicek di sebelah Bang Tozai, Cek, ya. Iya, ucapannya salam kenal ya dari Bang Tozai, Bang Jaya Oga Dilur, Cek.
1: Oke deh.
2: Alangkah banyak penyiaran di Trompet nih, Cek. Ngapain-ngapain tiap hari, Cek?
1: Iya, tiap hari jadwalnya beda-beda, Mang.
2: Oh iya, kemarin tuh ada Cek Rian, Cek.
1: Cek Rasid.
2: Cek Rasid,
1: iya. Cek Rasid.
2: Cuma aku belum pernah masuk dengan apa Cek Ilham, Cek.
1: Cek Ilham, ya? Cek Ilham galak malam sekarang nih malah, sering lah.
2: Malam ya? Iya. Tapi Cek Gaya aku pernah Cek masuk, Cek.
1: Sama Cek Gaya sudah sering ya?
2: Iya, gak ada juga, tapi pernah ketemu juga aku waktu kondang tempat Yai Rancap di Asrama Haji sama penyiarnya langsung kan.
1: Oh.
2: Lakinya salah mengal namanya, Cek.
1: Benar-benar, iya, benar-benar.
2: Iya, serius Cek, ngomong bukan bahasa-bahasa ngomong oleh mulu apa
1: nih? Iya. Iya.
2: Iya, untuk Cek Iwan, teman-teman ya. Ya, semoga sama sesuatu depannya ada. Terima kasih, Cek.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita akhiri dulu sesi telepon-telepon Bapak Adu pilih lagu dangdutnya ya. Kita dendang dulu dua lagu pilihan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya, budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari sate Remiga yang merupakan sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Daging tersebut dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan rempah khas sebelum dibakar. Proses pembakaran menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang khas pada sate ini. Kombinasi rasa pedas dan manis membuat sate Remiga sangat menggugah selera. Sate ini sering dinikmati sebagai hidangan utama atau camilan terutama saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Keunikan bumbu dan cara penyajiannya membuat sate Remiga menjadi salah satu ikon kuliner kota Mataram. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Arca manusia dilirit ular menjadi salah satu peninggalan megalitik di Kota Pagaralam. Seperti namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia yang dilirit oleh ular. Arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dilirit ular. Lokasinya berada di Dusun Tanjung Aro dan pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Sekarang arca ini sudah terkenal hingga ke mancanegara, khususnya bagi pecinta peninggalan megalitik. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah.

0: Itu juga tuh, seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur kita berada di wisata lokal ya, perseliran wisata lokal yang mana yang bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Kali ini ada informasi dulur ya, jadi berbagai kegiatan menarik dapat jadi wadah untuk mempererat bersama sekaligus mempromosi ke potensi di daerah. Salah satunya lewat kegiatan olahraga yang dipaduke dengan semangat pariwisata. Nah kali ini ada kabar menarik dari Politeknik Pariwisata Palembang yang menggelar Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau Poparnas kelima pada 29 September sampai 1 Oktober hari ini. Ini mengusung tema Move Together Celebrate Tourism ya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari semangat memperingati Hari Pariwisata Dunia. Jadi Project Manager Poparnas 5 2026, Muhammad Atala Pangestu menjelaskan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak 2021 dan jadi wadah berkumpulnya insan pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang tahun ini diikuti mahasiswa, pelajar SMK Pariwisata, hingga Satuan Kerja Kementerian Pariwisata, bahkan peserta dari Lombok, Bali, Bandung, Makassar, dan Medan turut hadir untuk mengikuti perlombaan di Kota Palembang. Ada 9 cabang olahraga dalam kategori utama, di antaranya mini soccer, basket 3-on-3, badminton, Mobile Legends, Free Fire, domino, tenis meja, padel, dan tarik tambang. Selain itu tersedia pula kategori pendukung atau side event yang meliputi pidato, wastra nusantara, panahan, senam kreasi, dan marching band. Menariknya lagi kegiatan pendukung ini terbuka untuk umum. Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 1 September kemarin dan ditutup pada 27 September juga. Seluruh pendaftaran dilakukan secara daring lewat Instagram resmi Poparnas dan tidak dipungut biaya. Dodor, lewat kegiatan ini diharapkan semangat olahraga, kebersamaan dan kreativitas generasi muda itu semakin berkembang. Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pariwisata Sumatera Selatan kepada masyarakat luas. Ini tadi infonya Cek Iwan kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Lama-lama Komang 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, sebelumnya kita sudah bahas Cak Mano kegiatan yang dapat memperkenalkan pariwisata Sumatera Selatan, salah satunya lewat Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau Poparnas di Palembang. Namun di tengah upaya mengembangkan sektor pariwisata, saat ini kabut asap masih jadi tantangan bagi sejumlah pelaku usaha termasuk industri perhotelan. Salah satu yang dirasakan oleh Hotel Ibis Palembang Sanggar, kabut asap yang menyelimuti kota Palembang ini mulai mempengaruhi kunjungan tamu. Meskipun penurunan ini tingkat hunian hotel sejauh ini belum terlalu signifikan, tapi marketing communication eksekutif Hotel Ibis Palembang Sanggar Jianisa Anjani ngatoke bahwa asap bahkan sudah masuk ke sejumlah ruangan, termasuk kamar dan ruang pertemuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak hotel lakukan penyaringan udara sebelum ruang pertemuan digunakan serta menyediakan alat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Meski cak itu berbagai kegiatan dan acara di hotel masih berlangsung cukup ramai, pihak hotel juga menyiapkan sejumlah promo untuk menarik minat masyarakat, salah satunya lewat paket staycation dengan harga mulai dari 700 ribuan. Paket tersebut mencakup kamar, makanan, sarapan, serta akses fasilitas hotel pecak kolam renang dan pusat kebugaran. Promo ini diharapkan jadi pilihan bagi warga Palembang yang pengen menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa harus berpergian jauh di tengah kondisi kabut asap ya. Nah, dodor, kondisi ini menunjukkan bahwa kabut asap ini tidak cuma jadi persoalan kesehatan dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan oleh sektor ekonomi dan pariwisata. Karena itu, upaya menjaga kenyamanan dan kualitas udara menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha. Semoga kondisi kabut asap Palembang ini segera membaik ya, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan sektor pariwisata tetap berkembang. Informasi selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nada Religi.
4: Dodor, pendengar pom pada malam berado, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Maryam ayat 1 sampai dengan 15, yang dibawakan oleh Qori Haji Muklis Bakri, SPDI MM. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib pada pukul 17:58 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Maryam yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-15 yang akan dibacakan oleh Mukhlis Bakri SPDI MM. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini berkaitan dengan hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pendengar kaum muslim yang simak dimanapun Anda berada saat ini, dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan inspirasi Pro 1.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan.

Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Laba-laba ke 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita di pelesiran wisata lokal sudah bahas dampak kabut asap terhadap sektor perhotelan di kota Palembang. Nah kali ini kita beralih ke pelesir adat budaya kita. Kita bakal ngebahas sisi lain kota Palembang yang juga menarik untuk dijelajahi, yaitu sejarah dan religi. Salah satunya ialah makam Ratu Bagus Kuning yang berada di kawasan Pelaju. Di makam ini menyimpan kisah tentang sosok yang dipercaya sebagai salah satu penyebar agama Islam di Palembang pada abad ke-16. Menurut pemerhati sejarah dan budaya Sumatera Selatan, Mang Dayat Ratu Bagus Kuning ini punya nama asli Putri Mulia Syarifah Mahani. Kisah tentang beliau ini hingga kini masih hidup dalam tradisi dan cerita masyarakat setempat. Mang Dayat juga menjelaskan berdasarkan informasi dari juru kunci, makam tersebut kerap dikunjungi peziarah dari dalam maupun luar Palembang, bahkan dari luar negeri. Namun para peziarah ini diingatkan agar meluruskan niat dan tidak jadi ke makam sebagai tempat meminta sesuatu . Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, Ratu Bagus Kuning juga dikisahkan punya karomah yang pernah menghadapi Raja Kera berserta pengikutnya ketika tiba di kawasan Pelaju. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ratu Bagus Kuning meminta agar hanya Allah SWT yang disembah. Konon sejak saat itu, kawanan kera menjadi bagian dari kisah yang melekat pada kawasan makam hingga sekarang. Dodolor, terlepas dari kisah yang berkembang, makam Ratu Bagus Kuning merupakan salah satu situs yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan religi di Palembang. Keberadaannya jadi pengingat akan perjalanan panjang penyebaran Islam di Sumatera Selatan, sekaligus memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Semoga generasi muda semakin kenal dan turut menjaga warisan sejarah serta budaya daerah kita. Tetap bersama kami di Propal, suara budaya Sumatera Selatan. Untuk artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pastinya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sebelumnya kita sudah kenal salah satu situs bersejarah di Palembang, yaitu Makam Ratu Bagus Kuning ya, yang nyimpan kisah tentang perjalanan penyebaran Islam di bumi Sriwijaya. Nah, kali ini kita bakal bahas kekayaan budaya Palembang dari sisi yang berbeda, yaitu ungkapan atau idiom khas masyarakat Palembang yang punya makna menarik dan syarat nilai kehidupan. Salah satu ungkapan yang mulai jarang terdengar ialah Mambu Centong Irus. Karena menurut pemerhati budaya Sumatera Selatan Mang Dayat, ungkapan ini menggambar kehubungan keluarga atau kekerabatan yang masih ada, meskipun bukan keluarga inti atau kerabat dekat. Menariknya lagi, ungkapan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat Palembang yang sangat dekat dengan tradisi kuliner dan kebiasaan makan bersama. Jadi centong dan irus ini merupakan peralatan dapur yang digunakan untuk ngambil serta nyaji ke makanan. Meski makanan sudah habis, aromanya masih tertinggal. Secara simbolis, Mambu Centong Irus ini ngambar ke hubungan kekeluargaan yang mungkin sudah tidak dekat, tapi jejak kebersamaannya itu masih ada. Berbeda dengan tetaan usus yang ngambar ke hubungan keluarga sangat dekat, erat dan menyatu dalam kehidupan, ibarat usus yang berada di dalam tubuh dan menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Nah, dulur, yeah. Kedua idiom ini sama-sama ngambar ke hubungan kekerabatan, tapi punya tingkat kedekatan yang berbeda. Sayangnya ungkapan-ungkapan macam ini mulai jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena itu penting bagi generasi muda untuk mengenal dan memahami makna idiom Palembang lewat cerita wong tua dan keluarga. Dengan cara itu, kekayaan bahasa dan budaya daerah kita tetap terjaga dan tidak hilang ditelan zaman. Artikel selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah tradisi timba laur yang merupakan kegiatan menangkap cacing laut di pesisir Maluku, terutama Ambon dan Buru Selatan. Ritual ini dilakukan saat bulan purnama atau pergantian musim sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Warga beramai-ramai ke pantai dengan obor dan jaring kecil untuk menangkap laur, setelahnya hasil tangkapan dimasak dan dinikmati bersama dalam suasana pesta rakyat. Tradisi ini mempererat solidaritas dan menumbuhkan kepedulian terhadap laut. Selain kaya nutrisi, laur juga memberi manfaat ekonomi dan daya tarik wisata bagi Maluku. Kita beralih ke informasi selanjutnya, situs Arca Gufolo di Prambanan, Yogyakarta merupakan peninggalan Hindu yang menjadi bukti kejayaan masa lalu. Meski tidak setenar Candi Prambanan, situs ini menyimpan nilai sejarah dan spiritual tinggi. Arca utamanya ialah Agastya dan Gupo atau Gufolo, resi bijaksana dalam ajaran Hindu. Sosoknya dipahat dari batu besar dengan ciri khas Trisula dan bejana air suci. Selain indah, arca ini bermakna simbol kebijaksanaan dan kesucian. Gufolo menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya leluhur. Sekian info dengan perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengarkan bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi penanda bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dedulur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Abah, wuih dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

88,4 perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Cek Iwan pamit untuk diri dari ruang dengar dulur di Sriwijaya sore edisi Kamis 1 Oktober 2026. Tapi setelah ini di Sriwijaya malam bakal dilanjut lagi bersama Cek Ilham. Yeah. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Iwan tugas ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dare? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putih ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dare, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putih kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putih ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putih ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putih junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?

0: Mufakat, Mufakat, sampaikan pada tuan putrimu nan cantik rupawan. Bila benar putri bijak bestari, lebih baik serahkan diri.
1: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
3: Hai. Hai. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah. Akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak boleh terjadi.

0: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
0: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
0: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Yeah.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Becontoh Sriwijaya malam. Kali ini di Prompat FM Palembang ada Kulo C Ilham di sini ya. Cuman apa Manci Beca, apa kabarnya untuk Kamis. Kamis di awal bulan di tanggal 1 Oktober 2026. Dan ini kita bakal sama-sama jelang tuntas di jam 24. Tadi sudah kita awali perjumpaan kita dengan menyimak ada program legenda. Kemudian saat ini kita akan lanjutkan kembali di Sumsel Pertendang. Kemudian juga kita bakal lanjutkan kembali ado di Senjang Skayu di jam 21 sampai tuntas KG Nyoman Cimicia ya. Baik, dan juga selamat malam, selamat bergabung dengan program yang bakal kami ketengahkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi rewang Mancibice yang akan melewati sunyinya malam. Wah, bahasonya ya. Di malam Jumat ini Mancibice dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat meloi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Mance Bece. Waduh, cuaca kabut asapnya tebel nian, Mance Bece, ya. Jalan jadi paranoid dewe untuk keluar rumah mah itu. Nah, jadi karena kabut asap yang pekat ini lebih banyak ngedem mah itu nah, Mance Bece, walaupun di rumah juga masih panas mah itu nah, ya. Jadi untuk siapapun itu yang malam ini tidak punya aktivitas yang begitu sangat penting, lebih baik tuh nak di rumah dukin Mance Bece, karena memang kabut asap makin pekat ya untuk di malam ini Mance Bece, ya. Terkhusus yang Kaci Ilham atau Cik Ilham pantau di daerah Palembang atau KM5 Mance Bece. Oke, di Sumsel Pertendang ini kita bakal terima telepon. Silakan yang pengen bergabung 3516656. Coba kita sapa Mance Bece, ada siapa? Halo Sumsel Pertendang.
1: Halo Sumsel Pertendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Robi nih ya.
1: Iya,
0: wah, singgonya manteng terus ya di Prompat ya.
1: Manteng terus.
0: Iya, Cik Robi lagunya. Alhamdulillah sehat. Cik Robi sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat, Ilham.
0: Sehat galau ya. Aha. Sehat galau tuh.
1: Sehat galau, Ilham.
0: Termasuk dompetnya juga ya.
1: Dompetnya yang lagi kena kanker ya, Ilham.
0: Wah, itu ya. Jadi nak di istirahat kedukin dompetnya ya.
1: Iya,
0: Ilham. Sampai dia pulih kembali.
1: Ilham sehat dompetnya.
0: Mana ngatokannya ini ya, nyebutnya ya.
1: Iya, tanggal 1. Sesuai dengan asap.
0: Nah itu ya.
1: Asap tebal dompet Ilham.
0: Wah, dai, aman memang milih itu udah apalah dompet nipis, jangan asap tebal. Karena batuk. Dompet tebal tapi asap tebal juga, ujung-ujung masuk RS. Nah, duit juga sama itu kan. Nah, itu nah tadi kan nak berobat maksudnya tuh. Iya.
1: Kalau mak di RS aja.
0: Iya, dah ya. Oke, okay, kayalah kalau main itu. Lagunya lagu apa, Cek Robi, malam ini, Cek?
1: Lagunya ini, Cek Ham, Nyemelo, Cek Ham.
0: Wah, lagu oncak nih yang singgung kato ya.
1: Enggak lah, jarang kalau
0: Nyemelo, kau apa? Memang agak nyemelo, biar dia nyemelo, itu ya.
1: Iya, Cek itu, Cek
0: Ham. Oke. Emang itu ya.
1: Itu apa ya,
0: ngato
1: lah itu
0: aja. Wow,
1: ngeri nian ya. Udah lah ya.
0: Iya, iya. Oke, lagunya. Sudah kita siap ke lagunya, Cek.
1: Selamat selamat tugas, Selamat.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, Cek Ram.
0: Selamat,
1: Cek Ram.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Robi di Ramakasih.

0: Oke, di belakang Cik Robi sih, kapan apa lagi kita sapa ada siapa? Halo Sumsel, berdendang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini Dio ya, dicari nih.
1: Siapa dicari?
0: Oh, ini bukan Cik Ani bukan ya?
1: Bukan lah.
0: Agak seragi nih suaranya.
1: Oh,
0: iya, Cik Eli. Cik Eli nih ya.
1: Iya dong.
0: Oke, apa kabar Celi malam ini Celi?
1: Alhamdulillah sehat Cik.
0: Wah, sehat galau juga?
1: Sehat galau, makan.
0: Wih, lemak lah ya. Duit banyak, utang katik, perut kenyang ya.
1: Amin.
0: Oke, lagunya apa Celi kayak masuk di Senyang Sky juga?
1: Lagunya Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Lagunya ini deh apa? Video itu.
0: Mana tuh?
1: Lupa lagi. Tadi lah
0: inget
1: Cik.
0: Yang inget bae coba.
1: Oh, yang inget bae.
0: Yang lupa jangan diinget lagi.
1: Rampai Talang Banyuasin
0: bae. Rampai Talang.
1: Iya.
0: Oke, coba kita cek yuk kan ya.
1: Ada dong.
0: Oke, ada lagunya sudah kita siapin.
1: Ilhamnya, terima kasih, semoga sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon macam-macam kita ke lagu Dokin. Kita bakal sama lagi, jangan kemana-mana.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Maju BC, ada lagu Bujang Tembokan yang sudah kita nikmati sama-sama di kesempatan kali ini, Maju BC ya. Dan untuk di Sumsel Pertendang ini pecahnya udah sempat lagi untuk kita angkat ke telepon. Tapi jangan khawatir, Maju BC, sesaat lagi kita akan berlanjut di Senjang Sekayu 351656 kembali akan Cela mainkan dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi kesempatan malam ini yang pecah biasa hadir di Saban Kamis malam. Untuk itu jangan kemana-mana mencebice ya, tetaplah frekuensi radionya bersama Cilham di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Ugang Kite.

0: Kesenian. Halo, Koyong Kopi, balik lagi kita di Sika, masih di 88,4 FM, Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Apa kabarnya Koyong Kopi? Mudah-mudahan sehat selalu Koyong Kopi ya. Kita ketemu di Senjang Sekayu, edisi malam Kak Kemis tanggal 1 Oktober 2026 di awal bulan Koyong Kopi. Dan pecah biasa di Senjang Sekayu dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Koyong Awan bakal main ke. Dan yang pastinya juga Koyong Kopi untuk Senjang Sekayu Ika, yang pengen berteleponan sama Koyong Awan boleh di 3516556 untuk enak milu, atau di WhatsApp kita di 0897788484. Dan malam ini Kak Koyong Awan, ngapa ya? Jadi pengen ngajak Koyong Kopi ngobrol tentang makanan dusun kita Koyong Kopi. Nah tadi Koyong Awan sempat nyingok pindang. Ternyata pindang Ika banyak, apa tuh, banyak jenisnya Koyong Kopi ya. Bukan jenis sih, banyak cara untuk penyajian, proses pemasakannya atau resepnya. Ada yang ditumis dulu bumbunya, ada juga pas sayurnya ngelodok, itu nang Koyong Kopi, itu baru pindang bae. Belum lagi kalau di Sekayu tuh ada yang namanya pundang. Pundang tuh aula ikan kecil-kecil tuh, nah agak dia tuh digoreng, biasanya dinyut tepung dikit Koyong Kopi, itu jadi kanti makan pindang juga itu. Dan ada juga makanan dusun tuh cak rosip, bekasam, apa lagi tuh, tempoyak yang dijadikan sambal, itu nang Koyong Kopi. Pokoknya kalau ngomong ke makanan dusun, pasti kita itu udah bakal ada bisnisnya Koyong Kopi ya. Malam ini aku yang ngawan nak ngajak ngobrol, silakan 3516556, kita angkat ke teleponnya ada siapa. Senyang sekali, selamat malam.
1: Senyang sekali, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kopi Sisi.
1: Iya,
0: di Pelaju ya Kopi ya.
1: Iya dong.
0: Oke, cak mana Kopi malam ini, kabar ya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat Pe ya.
1: Sehat.
0: Oke, nah Kopi ngomong ke soal makanan dusun, termasuk Kopi Sisi juga. Ini dak di rumah tuh apa itu makanan dusun yang seringnya dimasak ke metode ini Kopi Sisi?
1: Masakan dusun yang sering dimasak.
0: Apa dak pernah masak meli terus?
1: Masak
0: dong. Ayo. Apa itu?
1: Pindang.
0: Oh pindang. Patin. Oh pindang patin. Nah kalau Kopi Sisi pindangnya ditomes dulu bumbu halusnya, apa di ini kayak dulu? Langsung pas ayu ngelodok.
1: Ditombok dulu bumbu, itu bumbu-bumbunya kan biasanya dikasih ini loh. Dikasih kemangi sama nanas itu biasanya.
0: Itu untuk proses akhirnya. Tapi kalau di awal kan bumbu halusnya itu ditomes dulu, apa langsung masuk ayo?
1: Itu misalnya.
0: Ditomes dulu dikit ya. Oke, baru ayonya nyusul.
1: Biasanya iwaknya tuh direbus, bukan digoreng. Tapi kalau sekarang ini kan sebanyak digoreng.
0: Nah itu ya.
1: Kalau masakan di aslinya dosen-dosen tuh ya rebus itu.
0: Oh iwak. Direbus itulah tadi.
1: Iya.
0: Oke. Jadi termasuk itu ya Kopi Sisi ya. Selain pindang itulah pindang yang sering dimasak Kopi.
1: Ini bau apa gangam namanya tuh. Entah kalau bahasa Palembangnya apa gangam.
0: Gangam tuh makanan atau lauk daerah mana itu Pe asalnya? Asnya.
1: Dari dusun juga, dari dusun kami.
0: Dusun mana itu?
1: Dusun Burai.
0: Oh daerah Burai situ, OI ya?
1: Iya.
0: Apa namanya tadi Pe?
1: Gangam itu namanya bang.
0: Gangang. Bukan jangan, bukan Pe, gangang ya.
1: Kan.
0: Itu jenis makanan yang cak mana Pe?
1: Ini cak pindang tuh lah, cuma kan ada sayur-sayurannya nih.
0: Mirip cak pindang tapi ada sayurannya. Oke, okay. Oh ini, ya. Tapi dia ngundek ke apa tuh, Pe? Untuk sebagai objek utama lauknya itu tadi, atau kamak ikan, udang, kerang?
1: Ini sayur dia tuh kebanyakan.
0: Oh sayur ya? Oke.
1: Okay. Dikasih kunyit deh kayaknya.
0: Oh dinyuk konyet. Ada konengnya, Pe? Oke, okay. Oh ini ada nih. Memang mirip pindang nih sekilas untuk kuahnya, tapi beda.
1: Enak emang itu dimakan itu.
0: Itu ya.
1: Biasanya kalau hari masak-masak hajatan itu, bikin itu tuh lah.
0: Emang kayak itulah kalau hajatan. Itu sih ya. Ciri khas dari daerah Burai, Pe.
1: Iya.
0: Oke, namanya sayur
1: ada
0: gangang.
1: Ada lagi ini, ada lagi Taiwan. Tapi dia dari Gendong. kuahnya di ini dikasih udang gitu mas.
0: Oh itu ada kaldunya itu pe ya? Itu
1: bahannya bukan dari ikan ini tekwan tapi dari gendong mas.
0: Bukannya tekwan sagu mas itu bukan?
1: Ini tekwan sagu juga ada tekwan gendong kebanyakan.
0: Model tak kalau gendong tuh pe model gendong yang besok-besok mak genggaman tangan nah, itu kan?
1: Bentuk tekwan nih ya bentuk tekwan nih.
0: Oh ada ya?
1: Ada.
0: Oh Cik Islam belum pernah nyoba kok yang awan.
1: Nyoba lah enak akhirnya.
0: Tapi nyualnya itu banyak di daerah Burai itu Pe.
1: Iya.
0: Kalau model gendong kok yang awan pernah nyobanya itu. Oh ini tekwanian.
1: Tekwanian.
0: Oke. Okay. Oh gendong jadi
1: campur sagu dia campuran bukan cuma gendong
0: bae. Oh makanya kok yang awan mana yang gendong jadi ke tekwannya.
1: Sama sagu juga.
0: Teksturnya apa tuh kenyal atau mau mana?
1: Kayaknya lu kenyal cak tekwan iwak tuh.
0: Oh iya.
1: Bedanya dari sagu sama gendong.
0: Mirip lah tekwan sagu kurang lebih ya. Oke. Okay.
1: Kuahnya bayang di enak lah itu.
0: Dinyu udang.
1: Dinyu udang kuahnya.
0: Jadi lebih beraroma Pe kaldunya. Karena dari udang tuh kan bagusnya tuh dibuat kaldu. Udangnya iko-ikoan atau cuma ngembe ininya Pe?
1: Ditombok udangnya.
0: Tuh. Oh ditombok. Udang apa biasanya tuh Pe?
1: Kurang paham
0: oh, nah, tapi ya. Oh, yang kopi sisi tinggal makan Pe Mentuna ya. Oke, salamnya untuk siapa Pe? Lagunya Dukin, lalu lagunya dulu.
1: Janji Punti Kayu.
0: Janji Punti Kayu. Kita siapkan lagunya Pe ya.
1: Oke. Spesialnya buatnya ini ya, keluarga besar Bandara Sriwijaya. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Okay. Majuku yang awan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kopi Sisi yang ada di Pelaju, asli daerah Burai, Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin ada Wang OI juga yang lagi nengok ya. Itu ada tekwan sagu campur gendom katanya tadi tuh. Sama sikut lagi tadi ada ganggang, sayur ganggang. Tapi sepintas dari foto yang koyang awan juga ini memang mirip pindang tapi bukan pindang metana kopi. Memang beragamnya ya makanan kita. Itu baru daerah Sumsel bae itu di tepatnya daerah Kopi Sisi tadi di Kabupaten Ogan Ilir, Dusun Burai itu namanya. Oke, di belakang Kopi Sisi kita sambutkan lagi ada siapa? Halo Senyang sekali, selamat malam.
2: Selamat malam, Koyong Awan.
0: Kopi Eli masuk lagi.
2: Alhamdulillah.
0: Nembus lagi.
2: Nembus.
0: Kalau Kopi Eli dewek pasti termasuk yang rajin masak juga Pe ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ngomong kayak soal masakan, makanan kita dusun tuh kan membangkitkan selera makannya Pe ya?
2: Bukan lagi.
0: Biasanya apa itu yang gak dimasak di rumah?
2: Ini, apa? Jantung pisang itu nah di... Ramo ikan ya, ikan kecil-kecil ya, ikan betok kalau kami ngomong.
0: Oh bukan Mas Koki, bukan yang kecil-kecil itu, bukan?
2: Bukan.
0: Ikan betok itu.
2: Nah, dimasak ya di, ya tuh bumbunya laos, kunyit ya, sampai, pokoknya mah itulah, pokoknya
0: okay.
2: Dapur. Dikasih jantung pisang tadi Cik Ilham.
0: Bekuat
2: itu.
0: Tapi kalau ngomong kayak jantung pisang, apalagi di kuahnya itu mirip cak ikan katanya Pak rasanya.
2: Kan lagi lemaknya itu. Kalau dak ini umbut laos tau dak Cik Ilham umbut laos?
0: Umbut laut.
2: Laos.
0: Umbut laos coba kita jenguk dulu ada dak umbut laos.
2: Aduh itu kan bahasa masuk gitu.
0: Ada ini Pe yang halus-halus ini ada.
2: Iya batang laos nah yang muda-mudanya.
0: Yang muda ini.
2: Ah.
0: Batang-batang ini kan.
2: Lemak itu yang.
0: Ini renyah caknya Pe.
2: Iya renyah-renyah itu.
0: Ya. Tapi beda dengan rebung ini ya.
2: Beda kalau rebung tuh yang bambu itu juga masakan dosen juga itu yang
0: ini ya aman umbut laos ini dia muda-muda ini ya masih
2: kecil-kecil dia kan
0: iya cek siapa lah mudanya ini
2: itu.
0: Ini kalo diapai kayak kalau umbut laos ini Pe
2: sama cek tadi lah dimasak
0: oh ini nih ada ini ada umbut laos dinjo uang ini dibuat sayur meneng.
2: Iya, lemak kalau ditumis lemak itu.
0: Ada tahunya pula Ika. Wih, kantep ya.
2: Kan lagi,
0: tapi nonton umbut laos kah di mana? Banyak nana habis itu.
2: Ida, kami dulu kan bersawah yang di kebun di sawah-sawah tuh lah nanam di ininya daratnya kan.
0: Memang di tanam atau tombol liar?
2: Ida lah nanam.
0: Oh, di nanam. Oke.
2: Kalau rebung itu yang ditumis pedas ya.
0: Itu rebungnya tadi Pe. Wah luar biasa, kantep itu Pe.
2: mantep. Ikan asin deh, iwak asin deh, lauknya itu lemak lah itu.
0: Itu maksudnya sambal pula kan?
2: Ya nak sambal lagi jadi.
0: Oh sambal. Kau yang ngawan berkuat tuh sambal tuh lape.
2: Iya, sambal yang pedas. Sambal mentah, sambal tigor.
0: Sambal pire itu namanya.
2: Sambal pire.
0: Tidak sih kalau itu enak sambal map, nah itu nah.
2: Iya.
0: Manda tuh sambal. Sambal
2: ini kami.
0: Sambal pere lo mah pule, blaming bulu gitu kan. Iya. Kasih
2: terasi, caluk.
0: Masih singgonya ya, aman kita ngomong kayak makanan dusun nih, Pak.
2: Lagi pengen nak makan, gak punya
0: ngawan. Oh, balik ikat singgonya lah ngecep. Kau pake sisi lagunya apa, Pak?
2: Oh, sisi.
0: Kau pake sisi, kau pake Eli.
2: Kalau turun, sisi.
0: Ah, udah. Lagu apa lah?
2: Lagu ini, Pak, apa tuh? Kota Rande apa?
0: Kota Rande, Pak Yo, kita rengek kayak Pak ya.
2: Iya, okay. Bagusnya memang kota sekali kan.
0: Wih, singgonya ya. Salamnya untuk siapa, Pak?
2: Kirimnya untuk yang ada di dalam sini deh, ada Bang Ari.
0: Dalam apa, Pak? Dalam apa? Dalam botol, bukan?
2: Di dalam kompren.
0: Oh, kompren. Juga kalau dalam botol.
2: Iya, ada Bang Aldo, Bang...
0: Bang Toib, bukan ya?
2: Bang Andra, Anggita, sama Kak Robi tadi.
0: Oke.
2: Okay. Tapi... spesialnya buat Mak Asma di Pengkalan Balai, semoga lancar terus rezekinya, sehat terus pokoknya. Salam sayang dari kami, galau-galau.
0: Oke.
2: Nah, untuk koyong awannya, semoga sehat terus balik, semoga selamat sampai ke rumah. Dimudah segala gawe Cik Ilham pokoknya.
0: Amin. Cik Ilham apa koyong awan?
2: Oh, koyong awan.
0: Iya. Bingung deh, Pak, jadi ya.
2: Ya sudah, okay. Sudah,
0: yo.
2: Terima kasih, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ko PLI di Gandos. Terima kasih untuk teleponnya. Kalau umput lawasika yang diceritakan oleh Ko PLI tadi, jojor, koyongawan memang belum pernah nyubo koyong kopi. Tapi kalau Cik Arbong, apa lagi tuh, pernah nyubo. Tapi umput laos belum ya. Di pasar ada tidak sih yang jual nih, Kak? Ika cahnya lemaknya dijadikan lalap pula, Pak, ya, umput laos nih, Pak, ya. Dijadi kayak lalap. Ini kan dia tuh renyah kering, Mak, tenang. Jadi embe nasi hangat, sambal, ikan asin, wak. Masuk ke mulut, embe kayak ini tadi umbut laos jadi dijadi kayak lalapnya. Wih, singgonya pe kok makan, Mak, itu kan. Tapi untuk yang ada gigi, Mak, tenang. Yang enggak ada gigi pacak juga, makannya dilembut kayak dulu, Pe. Lagi di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu, selamat malam.
3: Senjang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Kak? Di mana, Pe? Pe, yung?
3: Koyong Iwan.
0: Oh, Koyong Iwan yang getang ketemu sama Koyong Awan? Kemana, Pe? Agar tak masuk.
3: Ketemung aku.
0: Udah. Ringke, yung. Ngau. Kita
3: bukan
0: tuh,
3: musuh aja aku, Koyong Awan, Kak.
0: Ngapain lah?
3: Tinggi.
0: Wah, itu ya.
3: Badan kantep, kekar aja kami.
0: Wih, bukan lagi singgonya, singgonya aman ngangkat ke tangan sebelah, nyat unjinya main itu kan.
3: Apalagi badanku kecil. Kalau diangkat ke Koyong Awan tangan sebelahnya aku. Agak Koyong langsing aku banding ke Koyong Awan kan.
0: Koyong Iwan, Kak, ini make style-nya Charlie yung, belah tengah yung.
3: Wow, dari sekolah SD dulu.
0: Memang hobi belah tengah.
3: Sampai nih, Kak. Masih potongan apa aja kami tuh. Apa?
0: Bujang lame, bujang lame. Potongan apa?
3: Lame ini aneh, lah tuwe.
0: Lah liwa, ada maksud itu gaya lame, Mek, itu nanya.
3: Gaya apa nama itu yang Bob, maksudnya?
0: Oh, Bob Marley. Jadi sampai mereka masih style, Mek, itulah.
3: Style, Mek, itulah yang masih.
0: Kita gak ada koyong Iwa. Ada koyong siapa yang sih, kok tuh? Widodo.
3: Widodo.
0: Koyong Asmi, Kopi Aswin.
3: Widodo mau setel ke pinggir, itu.
0: Oh, itu ya.
3: Kalau sebelah tengah bahasa tubuh
0: tuh. Koyong Awan ini apa belahnya tertutup itu nah, karena ini tadi kan ada dua ekor besar.
3: Cepak bagusnya rambutnya.
0: Itu yo nggak ngapa lah yo.
3: Yo bagus potong sesuai dengan badan kamu.
0: Oh, ngapa badan Koyong Awan?
3: Badan Koyong Awan agak berisi kan. Agak berisi satu. Tingginya semampai.
0: Wah, semeter tidak sampai ya.
3: Buka.
0: Iya. Kalau tinggi Koyong Awan terakhir ngukur Mika 170.
3: Oh, tinggi Koyong Awan dikit berarti.
0: 70 kurang lebih Mak Tuna.
3: Tinggi Koyong Awan dikit.
0: Kalau Koyong merapi memang.
3: 10 cm dong tingginya.
0: Wah, nanggung niannya.
3: Nanggung. Kalau pakai sendal apa sepatu tongkak itu
0: enggak apa-apa. Wah, benar-benar. Jadi aman koyong awam koyong iwan makai sepatu tong kak begitu jalan pak pak pak pak monumental kan. Oke, koyong kalau koyong dewek ngomong kayak soal makanan dusun caknya Kertapati itu masih suasana ini nih nyonge. Cak kita di kampung yung,
3: ini yung aku tak Pemulutan.
0: Oh, daerah Pemulutan.
3: Samengan Sarul.
0: Oh, banyak di situ Pemulutan caknya.
3: Tapi dusunku agak maju lagi dari tempat Sarul kan.
0: Oh.
3: Lewati tempat Sarul.
0: Oh, jadi melewati dikit itu.
3: Melewati dikit, jauh lagi dusunku lagi kan. Kurang lebih seperempat jam lah dari Sarul dengan aku.
0: Oh, kurang lebih itu aman kita kilometer ke sekitar
3: berapa kilo lah sih?
0: 7-10 kilo mungkin yung, ya. Mungkin aman jalannya bagus.
3: Kalau dosenku dulu naik ketek yung.
0: Oh itu.
3: Motor naik ketek.
0: Oh jauh ya.
3: Oh lades yung tapi.
0: Dosen apa namanya itu?
3: Dosen Kapuk.
0: Yang ini dak nyebrangnya keteknya tuh pajak motor pula ya naik.
3: Nah iya motor kita di naik di motor.
0: Terus juga di
3: ketek.
0: Dak jauh dari pelabuhannya itu ada tulisan jelas bukan ya SMK. SMK SMA 1 Indralayu apa namanya itu nah bukan?
3: Oh bukan yung.
0: Oh, bukan di situ.
3: Jauh yang kulu lagi itu.
0: Oh.
3: Agak kilo.
0: Dusun apa tadi namanya yung?
3: Talang Pangeran.
0: Talang Pangeran.
3: Talang Rebo tuh.
0: Oh, plat nyebutnya tadi tuh ya.
3: Sebutannya.
0: Oh, iya.
3: Nah, dari situlah pelabuhan yang nak nyebrang ketek tuh, Bu.
0: 5.000 ya ongkos itu ya.
3: Nah, mana jadi ini masakan tuh tadi, Yung?
0: Ah, balik ke masakan tadi. Biasanya apa ya makanan dusun kita situ, Yung?
3: Lalu masakan di kami sini yang apa namanya? Acar.
0: Acar.
3: Di tempat di acar tuh, tahu enggak, kawan?
0: Lemolah kok yang awalnya ikan sempat diacar.
3: Oh, diacar tuh kan. Nah, cak sisi tadi benar lah. Gangan tuh dicampuri wak asin yang lemak tuh cewek yang awal.
0: Dimasuk ke dalam kuahnya pula.
3: Bungkang itu nak.
0: Tidak, Joko tuh ikan asinnya tuh masuk ke dalam kuahnya, tau tak?
3: Oh, yo, dimasuk dalam gangan tadi. Gangan tadi kan
0: itu,
3: ada,
0: ya?
3: Ada labu parang jika kami menyebutnya. Ada labu parang, terong, itu kan banyak lah, kacang, kobis, pokok segala sayur lah dalam itu kan.
0: Tapi labunya
3: nah, beb. Iwak asin tadi, iwak asin dukang itu.
0: Oh itu.
3: Oh lemak nih antar kuyang awan.
0: Itu beneng ya? Kuahnya beneng itu?
3: Enggak, kuahnya pakai santan.
0: Oh pakai santan.
3: Pakai santan itu. Yung.
0: Jadi agak nak mirip-mirip lodeh yung ya?
3: Ah, mah itulah kurang
0: tapi
3: lebih.
0: Tapi beda. Cacat,
3: mah itulah.
0: Oh itu.
3: Itu masakan gitu kalau acara hajatan itu, acara nikahan nah, untuk hari ibu masak itu yung.
0: Oh nah sana cak yang di Sekayu. Di Sekayu ada pula yung, tapi beneng dia tuh.
3: Oh uang kalau gitu acara masakan. Tiba tuh cak uji kamu tuh kok lode tadi.
0: Nah itu.
3: Bagaimana itu deh. Oh,
0: jadi
3: mantapnya tuh yung, gak berlauk lagi tuh yung.
0: Jadi bahannya tadi. Kita
3: ngambil sambal pak.
0: Labu parang mah itu yung ya?
3: Iya, labu parang. Labu yang koneng itu yung.
0: Oh, bukan parangnya masuk boleh dah ya?
3: Labunya untuk ngepas kulitnya yang
0: parang. Oh, tahu labu parang itu. Yang koneng nak masak mah itu nah yung ya?
3: Tidak, memang koneng dan labunya yung.
0: Oh, labunya memang koneng nih ya?
3: Ah, labu koneng nih
0: nah, ya. Itu ya. Yang galak dibuat kolak.
3: Yang kita sayur itu bukan.
0: Yung. Oh, yang galak dibuat uang kolak itu bukan?
3: Nah, kolak labunya lah yung. Yang
0: nah, itu
3: yung.
0: Dia.
3: Oh, lemak dia yung. Oh, tidak berlau lagi tuh.
0: Makai sambal itu musuhnya yung.
3: Makai sambal yung. Sambal uji kamu teh sambal apa?
0: Sambal tiga, sambal pirik.
3: Sambal tiga tadi, wak pirik tadi. Oh, wak pirik itu makanan tubuhnya yung.
0: Itu
3: wak pirik, wak sepat itu yung.
0: Tubuh apa?
3: Pirik, tubuh kuda-kuda kan, tubuh hancur ke istilah itu.
0: Apa namanya sayurnya tadi?
3: Sayur gangan.
0: Oh, ganggang tadi sudah. Nah, ada yang tadi tuh naikkan sepat.
3: Oh, yang iwak tadi yung. Kalau tubuh makanan yang favorit aku yung, iwak sepat di ini. Di apa namanya? Lali ya.
0: Yang dinjuk acar tadi.
3: Acara benar.
0: Agi lu, setahu koyo ngawan nama acar tuh aula ada timun, bawang abang mentah sama wortel, dinjuk ayam itu nah bukan yung itu.
3: Oh, bukan yung.
0: Acarnya
3: acar
0: cuman itu.
3: Acar temen yung iwak sepat siam, tahu enggak iwak sepat siam.
0: Oke, okay, yang agak libok ya.
3: Yang besar ada
0: yang besar, heeh.
3: Cak di gejara itu.
0: Itu.
3: Iwak sepat siam tuh digoreng dulu yung.
0: Oh, digoreng.
3: Digoreng sampai bumbunya tadi ditomes dulu yung.
0: Oh, ditomes dulu.
3: Ditomes.
0: Ditomes
3: tak pindang tadi kan, tapi bumbu. Lain beda ada yung.
0: Bumbunya apa itu yung? Beda. Bumbu dapur.
3: Bumbu tuh ya mak jahe kan.
0: Oh, itu.
3: Kunyit. Rombongan itu kan.
0: Bumbu dapur lah ya.
3: Bumbu dapur lah. Yang itulah bumbunya. Cak bawang merah, bawang putih kan. Cabai ini tuh rawit ini. Seris-seris ya. Itu nafsu nanti yang makannya.
0: Jadi berkuah tapi ikan sepatnya sedang digoreng mak itu yo.
3: Iya, digoreng dulu. Sudah digoreng
0: itu.
3: Kan. Yang bumbu tadi ditomes dulu, diinjuk ayo kan.
0: Oh.
3: Sampai dimasuk ke ikan tadi yo.
0: Jadi
3: acak ngateknya dua piring.
0: Ikan sepat acar mah itu nyebutnya ya.
3: Ikan sepat siam namanya. Kalau tempat siam. Kami itu yang kalau rumahnya sering yang masak yang kalau di kita di ketawatin masak ada ikannya anakku hobi kalau masalah yang.
0: Oh iya apalagi kau yang ngawan.
3: Masakan itu.
0: Jadi jujur kau yang ngawan seumur itu baru tahu mah itu nayung ada makanan ikan tadi. Belum tercicip itu nah. Jadi dia itu ikan sepat aman ikan sepat salam ikan kau ngawan paling itulah di tomes sambal itu kan.
3: Kalau itu digoreng, dimasuk cak direbus cak dipindang juga, tapi digoreng dulu ikannya.
0: Mak itu lemaknya nyonya, ada tak nyonya?
3: Mak mana kalau ada kalau di YouTube?
0: Apa? Oh, di YouTube? Kalau ni ada?
3: Ngelik itu,
0: belum terkelik. Aman terkelik. Aman fotonya lah tahu tadi tuh bayangannya tuh kan, lah terimajinasi mak itu nayong.
3: Okay. Kalau yang ngawan makan pindang palak gabus.
0: Ladem, patin gabus ladem gale.
3: Oh,
0: makanya.
3: Balak gabus itu yang apa lah?
0: Itulah makanya ketemu kawan SD mah itu kan lama tidak ketemu ketemulah di pasar. Deka.
3: Tidak maksud aku tuh daging gabus sama palak gabus itu beda yang rasanya.
0: Lebih nikmat palak mah itu nayo.
3: Lebih nikmat palaknya apa lah yang?
0: Basahnya rumput.
3: Itu aku lagi salut sebenarnya.
0: Lebih mahal malah yang palak pindang patin mah itu nah.
3: Lebih mahal ya kepala ini ya.
0: Kalau
3: ngapu pajak mah itu
0: sensasi makannya itu yong yang buat nikmat tuh tadi gitu kan. Makanya aman ade kawan kita ketemu di pasar tempat ikan. Nak kemana ujung itu? Nak beli pala gabus mah itu nah. Untuk siapa? Untuk kucing. Tak tahu pindangnya itu tadi.
3: Ada kawan cek pilih di sini.
0: Oh iya. Siapa dia? Siapa dia?
3: Ini apa namanya Rami?
0: Oh itu ya.
3: Rami Oranda.
0: Iya.
3: Okay. Tetangnya tubuh tuh Jawa.
0: Wah, CS kentalnya ya. Wih boleh lah.
3: Kalau nak kepala-kepala ikan gabus dia telah tuan.
0: Oh, di banyak pala ya?
3: Banyak dia. Ikan kepala juga bukan memang bos besar itu.
0: Oh iya. Luar biasa ya. Okay lah kalau itu. Kau yang lagunya lagu apa yang?
3: Lagu ini kau yang dari Bang Deka Chandra.
0: Deka Chandra yang serasan sekate.
3: Serasan sekate.
0: Ngabrasan ku ngate itu ya. Oke, okay. Salamnya untuk siapa, Yong?
3: Salam untuk Gale-Gale, Bayung.
0: Oke.
3: Okay. Untuk ku yang adik kita ya. Mungkin nak masuk ku yang adik Wapet ya.
0: Oke.
3: Okay. Tadi siapa? Eli tadi.
0: Adik Eli, Sisi.
3: Anak-anak gandus ya. Sama Sisi tadi.
0: Sisi ada pula tadi.
3: Mungkin Sisi tipi, tapi Sisi kanan Sisi kiri tuh.
0: Sisi mawan. Sebelah kanan becaknya.
3: Iyalah, kirim galek-galek aja.
0: Oke.
3: Untuk kau yang awan semoga sehat selalu yung.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Semoga lancar luncur aktivitas sehari-harinya.
0: Amin yung.
3: Terima kasih waktunya yung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adek kau yung kau yang Iwan di Kertapati yang waktu acara RRI Getang nih sempat ketemu sama kau yang awan pula. Wah. Singgonya lah ketemu ya kita yungnya. Oke di belakangnya koyung kita sama lagi ada siapa? Senyang sekali sama malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lalame.
4: Roti bakar dicampur bakwan.
0: Cakep.
4: Pergi ke lahat membeli mangga. Apa kabar koyungawan? Apa sehat barang keluarga?
0: Koyungawan malas ya? Tap Tanjung Atap. Seberangnya Tanjung Batu. Kabarku sehat-sehat. Koyong sobari nengoke aku itu nah. Itu ya.
4: Kapan nak membeli kaca?
0: Laju cak. Besanjo kita berpantun ya.
4: Aku berbasan. Duduk di bangku.
0: Oke.
4: Kapan koyong awan nak menikah? Aku ni sudah lama jemu.
0: Oke. Balas lagi yong. Jadi balasannya mungkin jalan-jalan beli susu sama si Badu Pak itu nah. Koe ngawan nikah mandak Sabtu, yo hari Minggu Pak itu.
4: Ya amin. Cuma deh pantunnya lagi.
0: Nah, ada belum panjang dah.
4: Enggak tahu.
0: Kemplang. Oke.
4: Okay. Masih nak duduk di atas bangku. Lah tahu milik orang masih baik nak diganggu.
0: Oh jangan, tidak boleh yang
4: lain lewat. Oh,
0: koyong sobari kak di Teluk Kejing ya?
4: Ya Teluk Kejing.
0: Okay, koyong kita pengen tahu makanan dusun kita mana nih yang di situ yang?
4: Ah biasa baik makan kita pinang meminang gulai mengulai itu ambungan sambal menyambal itu kan semua nak meratebe dengan desa-desa lain itu kan.
0: Cuman yang koyong awan pengen tanya kak di Sekayu tu kan di area Wang Masak. Ada yang namanya sayur beneng itu, Nayong?
4: Oh, sayur bening. Aku bisa masak sayur bening.
0: Apa be isinya itu? Yang goyang awam pernah nengok katanya itu cuma ada pada saat arai masak uang nak sedekah.
4: Itu seperti kebanyakannya itu kan sayur bening itu seperti kan dia itu kan ada kubis.
0: Ada kubis.
4: Ada juga kecambah.
0: Dan itu katanya ada nangke pula ya?
4: Nangko ada.
0: Itu memang namanya sayur bening itu yang
4: sayur bening. Tidak ditumis-tumis dah itu diiris-iris kalau itu.
0: Oh jadi cak muat sayur katuma itu yang ya?
4: Kalau di tempat ibu di rumah ini kan dia itu dia muat sayur itu. Tidak pakai cabai diri.
0: Oke.
4: Bawang diri. Tambah-nambahnya bahan lain garam, gula kan.
0: Jadi main itu yang ya.
4: Yo.
0: Tapi kawan-kawan belum pernah nyobo itu.
4: Untuk apa itu nih?
0: Itu kan
4: nak nyobo-nyobo lemak lah. Ini bayar pesan bayar.
0: Oh, jangan yuk itu namanya ini kekhasan daerah kita. Bukan soal rasanya tapi lebih membanggakan kita itu bangga dengan daerah kita itu ternyata ada makanan khasnya juga. Metona yung. Itu kalau goyang awan tuh lebih ke situ sih poinnya.
4: Ada lagi pindang salang.
0: Pindang salang teman makannya. Itu jadi itu salah satunya yung ya. Tapi kalau yang lain ada gak? Yang lebih unik atau yang belum banyak koyong kopi di rumah yang tahu mah itu? Apalah?
4: Gak kasih yang gak pernah itu dia sudah dialami kali soal masakan itu kan.
0: Itu bah yung ya? Oke lah kalau mah itu. Koyong malam ikan lagu apa yung?
4: Kita malam ikan lagu dari daerah mana kita malam ikan?
0: Lah sekayu kita kalau berbahasa sekayu.
4: Oh, sekayu. Pantun sekayu lah udah.
0: Pantun sekayu di ujung-ujung yung karena dia tidak pure bahasa sekayu lah gue. Mama ada apa ya, apa di ujung?
4: Dan pilih kebajangan nyusai.
0: Oh, udah ya?
4: Oh, mana yang ada putar kali.
0: Nah, itu dia Pak Yola.
4: Buat sahabat di Bandara Sriwijaya, mengujuk Sako, mengujuk Tundung Limo, buat Gigi.
0: Okay.
4: Buat Akbar, buat ini Putra Banten, mengasuhin juga.
0: Okay.
4: Buat juga apa Irin, buat juga Pauzan, buat juga Mang Pendi Gasing, buat Rara, Sahrulnya kan, buat Aswin.
0: Oke.
4: Okay. Buat Pak Darmawan, buat ini Mang John juga yang di Itikat Peraman.
0: Ke dalam hutan ya, ayo.
4: Buat Pak Abdul Manam, buat juga Pak Asam sehat terlalu di sana. Buat Putra Bantennya loh, lupa. Yo, buat galau-galau bah dari Asam Azad di Senggol Galau.
0: Okay.
4: Terima kasih atas waktunya. Di kalau hari Jumat orang haji memakai jubah.
0: Cakap.
4: Walaupun Pak Sebari datang sesaat, besok malam aku nak milu pulau.
0: Itu Pak Yulayong, mudah-mudahan masuk ya.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koyong Sobari yang ada di Teluk Kejeng Sekayu. Dan memang Koyong Kope, dulu Koyong Am pernah milu diajak memudik itu kan. Jadi memang tanpa sengaja dan juga tanpa kebetulan itu, kebetulan. Di sebelah rumahnya kawan Koyong Awan yang ada di dusun itu ada yang nak sedekah mak itu nah. Jadi Koyong Awan kan tipe uang yang malu-malu mak itu nah. Ayo makanlah dipanggil Am kan. Makanlah dulu mumpung ini ada ini nah yang nak sedekahan. Karena adat kita di Sekayu itu Koyong Kope aman ada yang nak nganteni atau yang sedekahan. Tetangga kita kidau kanan depan belakang itu tidak masak. Jadi dari fokusnya makanya di tempat sedekahan itu tadi. Dan yang buat lebih spesial lagi itu tadi sayur benengnya itu Koyong Kope. Jadi kalau di Sekayu tuh pas acara masak makan siang uang di rumah itu dan juga panitia yang bertugas itu pasti lauknya itu ada sayur beneng itu tadi yang isinya ada kobes, kecambah, ada juga nangke muda dan lain sebagainya Koyong Kope. Oke, di daerah Koyong Kope coba kita pengen tahu dengan obrolan kita mereka kan dari kita yang enggak tahu jadi tahu Koyong Kope ya. Kita angkat ada siapa ya. Halo Senyang Sekayu.
5: Senyang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Koyong Akbar.
5: Ayo.
0: Di Rantau Bayur ya.
5: Rantau Bayur.
0: Di Getang tuh ada kawan kami tuh tampil di acara nikahan itu nah. Tempat Koyong Akbar.
5: Di mana ada mana?
0: Tanggal hari Minggu tadi
5: 27
0: Minggu yang sudah melewat.
5: Iya 27, tanggal 27
0: Tanggal 27
5: kan ini hari Kamis. Di mana daerah mana?
0: Di Rantau Bayur, nyebrang dari Gandos katanya. Nah jelah aja aku di situ kan. Tapi dia pacak mobil stop di depan rumahnya ini kan Koyong Akbar.
5: jalur kali.
0: Pacak pokoknya mobilnya tuh stop di depan acara hajatannya itu, dak dan liwat uangnya stop naik kapal lagi untuk nyebrang tuh, dak.
5: Nyebrang dari itu mesti dua kali deh.
0: Nah, liwat situ.
5: Nah, ya itu mungkin di kamu jalur, instan kita juga. Dak.
0: Oh, di situ tanggal 2 itu aja tadi.
5: Iya, di kamu jalur mun kata depan rumah kamu jalur, instan kita nih asli.
0: Mm-mm. Itu Indra Gernyo, sama Zaza. Eh.
5: Organnya di DP 2000.
0: Benar itu nah. Apa yang plus?
5: Oh, iya terlambat, coba.
0: Tapi kau yang awan tidak ada miluda, cuma dicerita baik kan? Oh, misanian itu ya?
5: Tidak di rumah tuh dosen misan tuh punya rumah.
0: Yang nyanyinya tuh ada Zaza ya, yang masih Zaza budak tuh nah.
5: Belum terlagi ketanya. Zaza dengan apa ya?
0: Zaza ganti ini. Rahmat.
5: Ya mungkin saja. Ya,
0: itulah.
5: Di situ ada nih. Mandia di DP 2000 jelas.
0: Mm-mm. Itu yang nge. Jadi pas nih ya. Prediksi ya. Koyong awan tuh kan.
5: Kawan koyong kan?
0: Dua-duanya itu. Tapi koyong awan gak milu. Ayo milu bayangnya. Kuda siaran, joku, kuda acak.
5: Ada bibi mau di situ no, nonton.
0: Ngeli eh. Ujian siang malam aja ngomong.
5: Ya siang malam ya.
0: Tanya ke Bedi. Di bibik kita itu yang budak rambut panjang mana? Jalalah itu. Tanya
5: bibik tidur.
0: Oh lah tidur ya, lah belajar yang nge.
5: Itu asli.
0: Itu yang nge. Oke. Nah tapi kalau di tempat kau yang akbar dewe, masa andosun kita di daerah Rantau Bayur itu ada dayung yang apa itu yang belum kita tahu? Belum banyak orang tahu main itu.
5: Tahu kan ya, kata balingan itu.
0: Oh sama bayang ya.
5: Tumis genjer itu ada kan ya, ada kan ya. Yang ngacar ikan tadi kan.
0: Oh itu, jadi memang yang sudah umum yung ya.
5: Gangan tadi, ada gangan, gak tuh pemindang biasa, tapi sayur banyak kan.
0: Oh yang kata kopi Eli tadi.
5: Yang tak pakai santan, yang Bang Iwan tadi pakai santan kan.
0: Santan.
5: Gak pakai santan ada juga, lemak juga.
0: Oh tahu kok yung ya.
5: Oh, basi ikan, misal laut darat boleh. Ikan sungai laju ya kan.
0: Jangan baikkan teri yungnya kecil ya.
5: Boleh juga.
0: Oh pacar boleh.
5: Tambah lemak.
0: Oh itu ya. Pengen kau yang awan laju dah.
5: Kalau sayur kan kalau ada terong, kubis, kacang panjang, sudah tutup timun itu masuk.
0: Oke.
5: Okay. Labu-labuan dari labu parang, labu manis, labu yang putih itu. Kan.
0: Labu bu juga ada yungnya.
5: Nah labu yang makannya. Dari itu sama cengengnya ngadonya.
0: Oh itu, wih kantar.
5: Ditambah lado juga.
0: Lalapnya juga.
5: Yang diganti kan?
0: Lalapnya rebusan biasanya tuh yang ya?
5: Ada rebusan ubi, boleh rebusan jantung laju.
0: Itu, oke. Jadi,
5: banyak lah.
0: Itu, hampir mirip yang ya? Karena berdekatan iya, juga mungkin iya, daerahnya ya?
5: Seluruh di Pulau Sumatera hampir sama lah. Seplembang.
0: Itu, jadi hampir sama, hampir pernah ketemu. Tapi kau yang awan, belum pernah nyubo apa tuh, nggak apa tadi tuh?
5: Gangan
0: itu belum pernah. Sama yang sepat acar tuh belum pernah. Sama sayur bening tuh belum.
5: Basing ikan itu dah sana ikan sepat, ikan gabus laju.
0: Baca boleh ya?
5: Laju.
0: Penting.
5: Kamu tuh kan? Ikan gabus, ikan dah sana sepat apa patin, goreng dulu kan? Tapi goreng dulu. Bumbunya tebawang putih, bawang abang, kunyit dikit, laos dikit, laos dikit kan, jahe dikit.
0: Oh penting bumbunya itu tadi ya.
5: Nah itu diiris jalo itu tak ditumbuk.
0: Oh iya.
5: Cabenya terserah, nak banyak dikit, cabai merah jadi, cabai putih.
0: Sesuai selera yuk ya.
5: Yang setan jadi, yang manusia jadi kan.
0: Ah itu.
5: Cabai.
0: Nakut yuk namanya itu yuk.
5: Iya.
0: Jadi cahit itu yuk ya.
5: Coba lah kamu tuh. Suruh mak pacak pasti.
0: Oh mak kami ini.
5: Iya pacak.
0: Pintang buat godo-godo yang.
5: Godo-godo iya dah itu. Ayo bumbunya
0: ada kan. Mudah didapat itu.
5: Iya dapat.
0: Bumbu dapur lah nyebut
5: juga,
0: itu.
5: Dikasih serai juga tambah dan juga kan.
0: Jelalah bumbu dapur itu namanya.
5: Iya segalanya.
0: Oke lah kalau itu. Kau yang nak lagu apa malam kak lagu Sekayu yong? Yong? Halo? Kau yang akbar? Cik 1, 2, 3. Nah kemana kau yang akbarnya? Belum request lagu yong. Oke lah kita pilih kayongnya. Terima kasih untuk Kang Akbar. dan juga salam-salamnya mungkin untuk galek-galek be. Payo geng kopi, kita ke lagu dulu. Keretek ku nak minum dulu. Geng kopi jangan kemana-mana, tetap di sini. Sekali geng kopi ngawan balik lagi. Kita sambung lagi untuk ngangkat ke telepon di 35 1656 Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Payo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.

apa yo kuyang kope? Amon ngana tau banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: kesenian Melayu.
1: Baik, Kuing Kope, 22 menit melangkahi jam 22 malam. Kita lanjut lagi 3516556. Masih di Senyang Sekayu. Kuing Awan angkat lagi teleponnya. Langsung bagi kita sapa ada siapa. Halo Senyang Sekayu, selamat malam.
2: Selamat malam Kuing Awan.
1: Kuing Adi ya. Alhamdulillah nembus. Udah mana nempai masuk.
2: Udah baca. Ulang dulu lah bukan yuk.
1: Mengelebok kayak kami ya.
2: Kereta. Iya motor.
1: Kalah cepat itu namanya itu. Jadi malam kat rumah apa ya? Apa lagi di beranggak kemana?
2: Lagi di rumah yuk.
1: Antak ke asap lagi tebalnya mika lemak lah rumah.
2: Tebalnya yuk.
1: Sampai masuk ke rumah kayak cah itu.
2: Dalam rumah tebal mulu.
1: Dia mak mana ya? Tengah
2: baju mawasam.
1: Aku dah pula yang membau tu. Ini nah nafas kita kan ni nah. Nakut kayak. Jadi mudah-mudahan besok kalau beo pacak ada pacak hujan dah ya.
2: Kalau beo.
1: Harapan kita galak-galak. Okay, kalau Koyong Adi dewek, mama nih makanan kita sekarang itu banyak nih ya, termasuk yang tadi sudah Koyong Awan bahas itu ada sayur beneng itu Koyong.
2: Pun kita dusun dulu, apa nak sedekah nak kawin nih malah lagi masak. Dia itu tiga hari sebelum akan nikah itu hari A itu cara miung.
1: Lanyap ke?
2: Lanyap ke. Kadang amun yang tapare ini tu gak umbut nio kan? Di gulai santan itu kan?
1: Itu.
2: Dan itu sayur nangke itu ding yuk ini tambah apa ikan asin itu kan?
1: Itu ada.
2: Ada boleh. Nah yang ini lagi galak rusib yuk masa
1: oh. Rusib. Oh tahu kok rusib. Rusib tuh yang ancur tuh yang ya?
2: Ah udah dia tuh kan yang ikan tuh nah direbus yuk kan? Nah, direbus apa ikan giling banyak dia ikan ini direbus yung eh
1: difermentasi ke
2: tidak direbus disaring yung disaring lagi di agak kental ke dikit
1: ya.
2: Dia tumbuh pertama bumbu yung apa bawang putih bawang
1: nah di tomes kan dia tuh nih kan sedap itu yung
2: tambah sedap yung
1: ngamer ke tau kan tobok ngamer
2: tahu kamer ke di nasi
1: sehingga nasi hangat tadi tuh kan
2: ulam itu yung rebus-rebusan itu kalau daun ubi apa sih yung yang ini
1: dari zaman budak
2: petai muda petai jadi muda
1: aku lah dari zaman budak yung lan dem neman nama itu makan itu nih cantap itu yung
2: mika jarang yung aku lah ini sih
1: ada di Plime menyual.
2: Masuk masih kopinya gawe dulu galak dia kan dapat jualan ikan giling.
1: Ada bemawa yo nge.
2: Ikan giling gawe. Direbusnya kan di lodok
1: ya. Oh itu ya.
2: Bela ini kan disaring kan. Disaring lagi dikental saya yo. Ditambah bumbu-bumbu cabai tergantung kita ya. Tambah pedas kan. Oh lemak ya yuk.
1: Aman resep tuh galak taruh uang dalam gudu kan?
2: Oh itu yang dari Bangka yuk.
1: Itu. Oh lain dia tuh yang ya?
2: Lain. Itu menjaga mie apa petis kalau kami.
1: Medak yang ada menjual di Premier. Kalau
2: ikannya yuk ikan segar sih kok itu. Nah, masuk dalam botol ya kadang gudu itu.
1: Oh botol itu tadi.
2: Masuk dalam itu lagi berapa apa 2 minggu apa yang lain ini kan? Nah, baru masak masih nak direbus mulai kayak itulah kan.
1: Cuma lemak
2: supaya tulangnya tuh dak ini kan.
1: Itu dak ini. Lah masak tapi ikannya ada tekelik lagi ya malah jadi resep tuh kan. Tinggal aja di ayam itu.
2: Itu pede yung. Masih ada jadi ikan itu.
1: Dak resep tuh yang itu kan yang lancur itu kan yang jadi ayam itu kan.
2: Resep awal jadi ayam dia tuh.
1: Nyelala itu. Aman itu nih lemak direbus itu direbus di tomes itu yang juk ke cabai rawit itu kan kita dusun tuh kan. Itu aman dusun Sekayu banyak yang muat kan?
2: Banyak. Apalagi ngajalan-jalan ke Danau Laliar yang banyak pinggir itu yang jual.
1: Yang jual tuh kan sama nama
2: keluang, petir, tim ada gelek tuh.
1: Sama ikan ini. Ikan yang diasap ke tuh nah.
2: Salai.
1: Ikan salai.
2: Salah ikan kecil itu apa dia namanya? Punang seluang tau, udah punang seluang.
1: Tahu punang seluang itu.
2: Punang itu kecil-kecil, tidak masih itu.
1: Dia itu campak tapi lemak itu. Nah,
2: ya campak tapi lemak nih.
1: Kadang dia jual tepung juga kan, gendom itu.
2: Nah ini nak goreng, jadi crispy dari apa itu?
1: Kan nyes itu. Nah. Adem itu yang aman di Palembang kak, tempat yang umpamakan pindang tuh ada yang jual mirip itu, tapi bukan pundang mungkin nyebut. Tidak ada pundang.
2: Kalau pundang sudah mati yang tadi lemak.
1: Nyelanian itu oh, singgung nyaman apa ya, balik ke Sekayu tuh yang ikan-ikan tuh banyak nih ya.
2: Tahu. Apalagi yang ikan mudik yang wow, lumayan. Nah, di sungai itu kan di musi kagak ikan mudik yang. Menangku luang nyale kan.
1: Itu ya. Uang lah memang menyiapkan nyalenya itu tadi.
2: Tahu nyale lemak yang nyale bulikan banyak yang.
1: Oke, okay. Kau nak lagu apa yong malam kak lagu Sekayu?
2: Lagu ini yong ada lagu Induma kan?
1: Ada Induma.
2: Induma, oh aku tadi ada satu mutar ya sebelum ini Cayoan apa?
1: Aw ya.
2: Mutar nak maghrib lagi itu pak. Sedih ni lagu Induma.
1: Aw. Lagu Sekayu, emosi rawas itu sebenarnya yong. Tapi apa lah di penghujung kita ringet kayong ya?
2: Lagu ada ni kayong Induma. Lagu bahasa Sekayu ni ada. Apa Induma, apa Uma, apa bukannya Uma, sebut Uma
1: aja. Induma, ikat judulnya itu.
2: Rinduma ya?
1: Dekat sana. Pak Yoyong. Bersalamnya Yong untuk siapa?
2: Salamnya untuk galik-galik Yong. Galik Koyong, galik Koke. Galik Beki, Wati, galik-galik bukannya.
1: Nek Sok.
2: Nek Sok.
1: Koyong Sok, Koyong Cik, itu Yong ya?
2: Koyong Sok, Koyong Cik. Mana ada yang mati, Nek Ine, Nek Anang.
1: Bibi kita nyebutnya itu.
2: Dek macam bayung eh.
1: Yo.
2: Untuk bayung awan, semoga selamat malam baik, semoga sehat selalu yung.
1: Amin.
2: Jangan teman ni gak luo, nggak keluo yung.
1: Agak lelah.
2: Tebal ni kayung.
1: Lelah kayak itu.
2: Agak lelah. Semai lelah nggak.
1: Lalu itu tapi kayak pula kayak. Oke yo.
2: Dek macam bayung eh.
1: Yo.
2: Salam untuk kopi di rumah eh. Itu Bayung. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Koyong Adi di Sukarami. Terima kasih teleponnya Koyong. Di belakangnya kita sambut kayak lagi ada siapa. Halo Sanyang Sekayu, selamat malam. Oke, silakan dicoba kembali. 29 menit melangkah ke jam 22 malam. Halo Sanyang Sekayu.
0: Halo.
1: Halo, siapa kak?
0: Zulfan di Palawang.
1: Koyong Ipan.
0: Zulfan.
1: Zulfan, wah ya. Namanya Zulfi, bukan Zulfikar tuh ya.
0: Zulkifli Hasan.
1: Ayo, Koyong Zulfan di mana?
0: Di Empat Lawang.
1: Di Empat Lawang, Kabupaten Empat Lawang.
0: Oh.
1: Cak mana kabar yong malam kak?
0: Alhamdulillah sehat bang.
1: Yong kalau kami di Palembang, mereka tebal kabut asap yang. Dikecik-kecik dikit volume radionya, Yong?
0: Iya, tapi tipis, Bang.
1: Tipis itu?
0: Tahu.
1: Coba volume radionya dikecik-kecik dikit, Yong.
0: Bentar, Bang, Yong.
1: Oke, wah, bunyi tawon. Cik-cik, 1, 2, 3. Oke, lah, sudah agak bagus, Yong.
0: Bagus?
1: Sudah bagus. Di Kabupaten Empat Lawang, Yong, ya?
0: Tahu.
1: Lebih tepatnya di daerah mana itu, Yong?
0: Di Talang Padang.
1: Talang Padang. Oh, di tebing tingginya. Gitu. Jadi malam ini kak.
0: Tepatnya di Talang Padang ya.
1: Caknya baru pertama kali Koyong Zulfannya milu sama Koyong Awan.
0: Semalam kan ikut.
1: Semalam Koyong Awan gak siaran tuh.
0: Cek ilah anda siapa? Ya. Bukan senjang. Aduh, cari itu apa?
1: Mana tuh?
0: Yang putus itu nah.
1: Oh yang terputus. Koyong Awan getang gak siaran Koyong Awan. Untuk di senjang sekali caknya baru malam ini kak lah yung ya. Oke. Kalau di Kabupaten Palawan itu makanan tradisional yang paling sering ada itu apa yong di situ?
0: Yang dibagi di sedekah.
1: Yang sedekah oh, yang galak dimasak oleh masyarakat situ apa lah?
0: Kalau kami ngecengnya bang kikil. Kalau kikil tuh kaki ayam itu kan di sop.
1: Kikil tuh bukannya dari sapi dak yong itu?
0: Bukan, kikil ayam tuh kaki ayam tuh dan jari-jari ayam tuh ketinya gitu.
1: Oh, tetelan mungkin dak. Oh itu dibuat orang sap ya nggak? Oh itu.
0: Kalau ada buah yang labu itu lah pergi kalau kami yang buah kuning labu soal itu kan?
1: Dicampur pelai itu.
0: Dibuat bubur.
1: Oh dibuat bubur.
0: Bubur makanya kita melemang tuh kan?
1: Ada
0: juga es buah eh.
1: Oh ada es buahnya pula. Wah lengkap ya nggak? Tapi balik itu ke kan? Sayurnya tadi itu tuh beneng atau santan?
0: Di bening bang.
1: Oh di bening pula sama cek kita di situ.
0: Campur kentang, campur kubis kan.
1: Oh iya mirip ya hampir dengan kita Sekayu ya.
0: Ya lah, main ke tempat aku bang, kalau nak minum itu.
1: Tapi dia pakai ceker ya?
0: Pakai ceker, ceker ayam kan.
1: Oh itu ya, woi lemak ceker dia ayam tuh.
0: Apa itu, saam itu nah, kan tumar.
1: Oh, mungkin ada pedasnya ya?
0: Aku rasa pedas-pedasnya ubat angin pula kan.
1: Wow, jadi hah, bedaham itu ya? Jadi itu nyebutnya apa ya, sayur apa itu yang?
0: Kalau kami di Tanah Padangnya sayur sop.
1: Sayur sop nyebutnya itu.
0: Sop ayam.
1: Sop ayam. Walaupun enggak makan sayur sop, cak kentang, wortel dan lain-lain itu enggak?
0: Oh, kadang-kadang tambah wortel, kentang.
1: Oh, kadang ada pula yungnya.
0: Tahu.
1: Oke, okay. Itu dimasak pas uang lagi memasak nak acara nikahan atau nganten nih itu yungnya?
0: Oh, di acara nikahan tuh agak melemang, agak kita nyemlek tuh kan.
1: Itu. Pasti selalu ada yungnya.
0: Makan seharian boleh bang beli.
1: Oh, ada juga.
0: Ada kalau untuk makan sehari-hari kan.
1: Oke, okay. Tapi kalau untuk kue-kuenya caknya sama baik dengan kita pada umumnya yung ya?
0: Sama, kalau kue ada kue, ada kue namanya kue apam, ada bajik, itu kan, ada
1: baksuba. Baksuba juga ada yung ya?
0: Ada yang kue gandus, tahu dengan kue gandus?
1: Tahu yang putih pucuknya ada daun bawang, ada bawang, cabai.
0: Kan?
1: Itu banyak gandus di situ yang muat?
0: Banyak bang.
1: Masin itu yung ya kuenya?
0: Oh, hari-hari sedekah tuh masih kadang tuh makan kue gandus itu.
1: Itu kue Plembang itu asalnya.
0: Ada kue yang di ubi itu nah, yang ada warna hijau, kuning itu kan.
1: Oh, yang dibuat uang kolak bukan?
0: Hah?
1: Cenil bukan?
0: Bukan, cenil bukan dia itu, cenil.
1: Getuk bukan
0: bukan. Yang bulat-bulat itu kan?
1: Warna-warni dia tuh.
0: Kalau yang ada ubi itu yang dikukus itu kan? Ada warna merah, biru itu kan?
1: Itu ya, apa itu nama kuenya yung?
0: Kalau kami di sini kue idang tuh namanya.
1: Kue idang?
0: Kue ubi.
1: Yung. Oh kue ubi, belum mau lah kue ngawinya. Dia bulat atau petak-petak?
0: Petak, dalam petak ke dalam suba itu kan.
1: Oh.
0: Dikukus. Baru 8 jam itu kan.
1: Oh jadi itu yung ya, makanan di Kabupaten Palawang tuh. Ada sayur sop sama kue ubi itu tadi.
0: Oh.
1: Wih kantap itu yung. Jadi minggu ika ada ya nganten nih situ?
0: Apa?
1: Ada yang nak nganten nih dak minggu ika?
0: Baru selesai yang dekat rumah bang.
1: Oh baru dem.
0: Ini masih ada lagi, soal serbu itu masih ada lagi.
1: Ada lagi kak Gie? Masa itu juga yung pasti yung ya?
0: Main ke tempat aku yung.
1: Empadang,
0: Palawang.
1: Empalawang, Kabupaten Palawang. Pernah dak aku ngawan ke Empalawangnya? Belum mau lah cak itu.
0: Halo bang?
1: Padang Bindu tuh bukan daerah situ ya nggak?
0: Padang Bindu. Padang Bindu masuk Palawang.
1: Oh masuk juga di situ. Oh pernah lah kau yang ngawan.
0: Padang. Karangare, Talang Panjang, Padang Bindu.
1: Oh pernah berarti kau yang ngawan dulu ke situ Padang Bindu. Jadi daerah situ Empalawangnya tuh waktu itu kita nak ke Goa, apa enggak salah tuh?
0: Udah Padang Bindu tuh kan ada segitiga ada jalan. PJ itu kan?
1: Oh di situ simpang itu tadi.
0: Nilaye.
1: Oh daerah situ yung ya. Tapi ngomong ke soal Empalawang bahasanya tuh cak mana yung? Kalau bahasa Kabupaten Empalawang?
0: Bahasa Nede bang.
1: Bahasanya?
0: Nede. Kalau Nede itu kalau kita idak kalau Palembang nih. Kalau Nedo Nede itu Nede idak boleh. Kalau ngapo itu ngape?
1: Oh ngape? Lo nak seragi?
0: Ngapa kan?
1: Lah mirip kita sekayu ngape?
0: Oh, kita lah mirip-mirip. Kayu
1: dengan
0: ngape itu.
1: Jadi sepemahaman.
0: Indong itu cuma merinem.
1: Oh, Indong sama siapa itu sikuannya tuh? Gede.
0: Andra, apa itu?
1: Gede, bukan? Nyebut ke ini, namanya nyebut ke kakek itu, apa ya? Gede yung ya? Bukan ya, menempat awangnya nyebut ke kakek. Akhirnya kalau itu ke Yung Zulpan, lagu apa nih?
0: Lagu ini lagu kita Sumatera nih bang.
1: Lagu Sekayu kita malam kayung.
0: Kotaran ni udah emang.
1: Adem tadi tu lah ngengeng. Ada sih kok lagi kotaran. Kita pilih kayung nge.
0: Judulnya.
1: Judulnya Disika yang sudah siap itu ada Plentin, ada ngape, ada mare-mare, ada juga kota kurengke mare-mare ya.
0: Oh.
1: Ayo, yang di empat lawang kak nengonya liwat apa yang?
0: Radio nih. Dengar radio pakai baterai nih bang.
1: Oh, pakai radio biasa, bukan lewat digital bukan yung ya?
0: Radio biasa.
1: Oh, cak mana itu sinyal kita di situ bagus yung?
0: Kadang-kadang tuh bagus, jernih bang. Kadang-kadang tuh agak timbul tenggelam.
1: Oh itu.
0: Cuman kalau perusahaan satu jelas.
1: Luar biasa Yung Ye. Oke lah, tidak apa-apa lah. Yang penting kita pas bersua di udara malam ini Kak Yung Ye.
0: Oh.
1: Oke, perjalanan Kabupaten Palawang ke Palembang itu kurang lebih 7 ya, Yung? Kurang lebih.
0: Apa?
1: 7 jam.
0: Sekitar 7-8 jam lah.
1: 7-8. Tergantung dengan medan jalannya, Yung Ye. Kalau macet, dia akan lebih lambat. Kalau lancar, itulah tadi 7 jam. Oke lah kalau itu. Salamnya untuk siapa, Yung?
0: Nah, salamnya yang pertama buat Cik Ilham, ya kan?
1: Koyengawan.
0: Cilengawan nih, nah salam sehat bersama keluarganya.
1: Amin.
0: Eli Digandus pule.
1: Oke.
0: Okay. Robi Ramakasihnya pule.
1: Imonnya
0: juga. Nah itu baik Bang Yo.
1: Yo Pak Yo Yo.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Adeko Yung Zulfan yang ada di Kabupaten Palawan. Terima kasih untuk teleponnya. Lagunya juga sudah kita siapkan Yung Ye. Di belakang Koyung Zulfan yang ada di Kabupaten Palawang, kita siapa ke lagi ada siapa? Halo Sayang Sekayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kopi Ita.
3: Iya betul.
1: Ngapain baru masuk?
3: Dari tadi mencet tidak masuk-masuk.
1: Tidak nembus ya.
3: Iya.
1: Ayo, alhamdulillah malam Kak masuk.
3: Berhubung mata belum nak tidur. Ayo kalau lupa Kak masuk.
1: Masuk alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mungkin terakhir ini.
1: Tidak belum masih ada waktu kita Pe. Dari sekian banyak penelpon kita tadi yang sudah membahas makanan-makanan khas daerah yang ada di tempatnya, Kopi Ita pernah nyoba yang mana tuh?
3: Nah, aku yang itu sudah galau kecumpo. Yang pindang, yang uji koyong Iwan tadi.
1: Namanya
3: acar masak.
1: Oh, itu ya.
3: Acar tumis sih namanya.
1: Oh, jadi ditumis.
3: Acar masak itu diinjuk sampai biasanya dateng. Yang ikan digoreng itu.
1: Kalau rampai itu aula yang kecil-kecil.
3: Kacang panjang.
1: Oh, kacang panjang rampai itu.
3: Iya, kacang panjang. Rampai itu sayur-sayuran.
1: Itu ya.
3: Panjang, timun.
1: Oke.
3: Tapi dia tuh ditumis bumbunya tuh.
1: Bumbu-bumbunya ditumis, Pak ya.
3: Pakai kuah dikit-dikit. Bumbunya bersama dengan bumbu pindang lah, cuman ada bedanya, ada yang tidak dimasuk kayak itu.
1: Itu tadi. Termasuk di situ tadi, Fe.
3: Ya.
1: Oke.
3: Makanannya. Nah, ada yang lebih unik lagi, makanan yang aneh tapi
1: nyata. Nyata. Yang mana itu? Aneh tapi nyata tuh jadi itu. Apa itu, Fe?
3: Jamur, ya.
1: Oke.
3: Jamur gerigit namanya.
1: Jadi cuman jamur gerigit itu jamur ini galak ngegit, bukan?
3: Tidak. Dia itu kecil-kecil aja tanah.
1: Oh, cak jamur ini model Taiwan bukan?
3: Bukan. Kalau model Taiwan itu jamur kopeng gitu.
1: Oh, yang hitam itu ya?
3: Nah, yang agak ke kelabu-kelabu gitu.
1: Itu.
3: Lagi dimasak. Kalau ibu dulu di ininya cak sate.
1: Oh, dibuat cak sate itu?
3: Sate yang dicucuk-cucuk, sate dibungkus pakai daun.
1: Waduh ya?
3: Iya, bungkusannya pecak mirip bungkusan. Apa deh untuk bunga merhaba itu?
1: Bunga untuk merhaba ketepeng.
3: Bukan. Bukan ya, kalau galak
1: ini
3: kan.
1: Galak ya?
3: Merhaba ya kan.
1: Apa ya, Pe?
3: Yang ada bunganya, bunga pakai daun itu dalamnya itu bunga itu kan.
1: Oh, itu ya. Enggak tahu aku yang ngomongnya apa itu tadi tuh. Yang warna ungu bukan?
3: Tidak, dia tuh dibungkus pakai daun bunga itu. Kayak dibagi-bagi ke, pakai minyak
1: wangi. Oh, mak itu. Dibaginya pakai bunga, mak itu.
3: Mirip bungkusan daunnya. Nah, kayak dinyuk ibu waktu itu ya, suun. Dinyuknya telok. Nah, dibungkusnya, kayak kukusnya.
1: Itu namanya apa ya makanan itu tadi?
3: Itu makanan untuk lauk itu.
1: Untuk lauk itu tadi ya?
3: Itu ya, jamur ya. Itu.
1: Koyengawan ini seunik-uniknya makan laut tuh pernah mungkin remis dari aneh ya memang lah sudah umum. Rebung paling koyengawan pernah.
3: Iya, rebung kan sudah ibarat sudah umum. Ini kan. Sudah memabur itu kan.
1: Lah sudah dimana-mana kan? Yang kita kenal.
3: Ini makanan yang belum pernah jarang ditemu.
1: Itu. Nah, ada dulu Kopi Ita, ada udang bulat itu nah. Bukan udang cak pada umumnya. Yang palanya besar, tapi pendek.
3: Udang apa dah?
1: Apa dia tuh? bulat udangnya tuh, bukan cak udang pada umumnya.
3: Oh, dia ada pipih ya?
1: Ya, lebih bulatnya tuh udangnya.
3: Itu udang sungai itu.
1: Nah, pernah aku yang nyoba udang itu, bentuknya unik. Kalau dulu di Palime banyak jual.
3: Yang agak kecil dia tuh. Bulat dia bentuknya.
1: Bulat, benar. Itu udang yang sungi ya nyebutnya ya.
3: Kalau yang pipih itu udang laut gitu.
1: Lah umum kan itu tadi.
3: Kalau makanan singgahnya nama Ajo.
1: Udang dulu tuh zaman kami budak galak di apa tuh? Di gulai. Di gulai kemak itu nape? Di gulai santan.
3: Iya.
1: Santan pedas. Apa ya? Semur ya mungkin nyebutnya ya. Lah mirip nak semur mak itu nape?
3: Tapi dia agak kekuningan.
1: Sampai mak Ika kok masih ingat abeknya mak itu nah.
3: Sekarang juga malah dia masak. Masih pacai.
1: Tapi jarang terjenguk ya. Tapi kalau yang ngawannya jarang ada lagi, Maika.
3: Iya, tidak. Kalau itu kadang-kadang kan udang kan mahal. Tergantung rugi kalau nak jual itu.
1: Itu.
3: Kemahalan itu, oke.
1: Tapi kalau kopi ita dewe untuk dipindang itu ditomes atau langsung pas saya ngelodok?
3: Apanya?
1: Kalau kita enak mindang.
3: Oh, kalau kita banyak melodok dulu.
1: Nggak usah ditomes sudah, nggak usah.
3: Nggak usah.
1: Oh, langsung ngelodok, bae.
3: Ya, kalau pindang tumis beda.
1: Tapi kalau kita Palembang nih lebih ke ngelodok tadi ya?
3: Dicemplung, bae.
1: Jadi ayolah dok masuk ke bumbunya dulu kan?
3: Masuk bumbunya, tapi udah melodok dia kayak baru susul ke ikannya. Jadi udah hancur ikannya.
1: Ciri dia masak lagi tuh ngelodok lagi kan?
3: Iya, dimasak dulu.
1: Nah dan tuh kita tuh biasanya uang tuh galak nganjo ayo caluk sama ayo asam.
3: Yo itu pindang. Itu kalau itu galak pindangan itu penggagan.
1: Ma itu be.
3: Kan kalau tidak masih calo udah lemak kan tuh.
1: Dikit be calo itu sikok lah ya. Sikok jadilah dia tuh.
3: Kayak rampainya tuh ini nanas.
1: Dihancur kayak dulu kan be calonya tadi ya.
3: Dihancur ke dulu be banyak asam banyak nyok campur.
1: Asamnya juga dikit be sesendok be kan.
3: Iya. Kayak kan itu nanas itu kan lama asam.
1: Tidak, kalau ini untuk ayu asamnya di ujung sendok apa ya?
3: Ya.
1: Jangan banyak-banyak ya?
3: Ya, asamnya dikit lah. Kayaknya kan dicampur banyak dikit. Dicampur
1: beta. Oke. Okay.
3: Itunya apa? Nanasnya itu untuk bunganya itu. Di dalam dedi baru masukin nanas. Jadi seger dia.
1: Terus ikut lagi tuh, orang tuh galak bingung makai makai bawang putih apa tidak? Caknya makai walaupun dikit ya?
3: Oh, kalau cak Ita cak ini ya. Kalau pindang yang ingin-ingin, tidak makai bawang putih.
1: Oh, jadi daun? Daun lagi bawang abang sama cabai be langsung yang halus.
3: Iya, kalau pindang ikan.
1: Kalau udang?
3: Kalau nyemplung.
1: Nah,
3: kalau ditumis, yo.
1: Oh. Oh, jadi yang nyemplung tuh cukup bawang abang sama cabai be?
3: Bawang abang, kalau dia minyak bawang, ini selera Ita ya, Ita ya. Kalau minyak bawang putih, lain bakso.
1: Itu, jadi nyemplung tuh itu tadi, dua ke itu tadi, Bay ya?
3: Iya, bawang putih itu khusus untuk daging-dagingan itu, umpamanya pindang ayam. Nah, makanya bawang putih.
1: Udang termasuk nyemplung?
3: Udang juga kalau nggak dipindang nyemplung, nggak ditumpung.
1: Enak pula ya?
3: Iya selera gitu.
1: Penting kental tuh nape dia tuh, Fe.
3: Banyaknya yang banyaknya.
1: Banyak bumbunya ya.
3: Banyaknya yang banyaknya, jangan. Udang siko, ikan siko, banyak sanggup soal
1: itu. Tidak sekilo paling udangnya tuh. Laju banyak kali ini.
3: Biasanya kalau masak itu kalau kedikitan banyak, jangan lemak pula ya.
1: Benar, tidak sedang-sedang saja.
3: Lemaknya itu kan apalagi patinnya.
1: Tidak, ini lemak. Apa? Galak dinyo uang kecap pula kan, PA dikit ya.
3: Yo bagi yang nak yuk jangan ibarat tuh kecapnya kan.
1: Jangan pula cak kita makan model tepekat hitam itu kan. Untuk warna baik kan kecap tuh PA tidak dengar udah rasa kan.
3: Yo tergantung selera kita.
1: Untuk ke Warni baik sih kalau kecap tuh.
3: Ya, kalau dia maksudnya di giling cabai kan merah.
1: Mm-mm. Lah cantik. Lah cantik lah itu dah ya.
3: Itu terasi sama asam
1: merah. Wih, kantep itu. Jadi bumbu dapurnya masuk gale ya situ?
3: Ya, bumbu dapur itu kunyit. Jahe, dikit baik kalau kunyit sama jahe itu.
1: Lengkuas.
3: Ya, lengkuas sama serai banyak.
1: Digeprek kan? Pak. Oh, ya. Daun salam.
3: Lengkuasnya dikeprek.
1: Jangan lali daun salam.
3: Serai.
1: Oh, itu nyemplung gale itu, Be?
3: Iya.
1: Segala isi bumbu dapur itu tadi ya?
3: Iya, okay. Lagi mendidih itu.
1: Iya.
3: Lanjutin dulu airnya. Mm-hmm. Dan mendidih. Masuk ke bumbunya.
1: Baru terakhir udangnya tadi.
3: Iya, kalau nggak mindang udang.
1: Terakhiran kan? Kadang jadi udang kan cepat itu, kan?
3: Iya, kalau udang itu tinggal bawang putih, nggak apa-apa.
1: Yang nyemplung?
3: Masalahnya dia itu kan makanan laut.
1: Walaupun kalau, dikit dah ya.
3: Ya, kalau yang ini, kalau pindang kito, tidak emang itu dia ini. Masalahnya beda rasa mana uji bodi.
1: Iya.
3: Rasa lah kalau minyak bawang putih sama ini. Beda.
1: Jadi kembali ke selera lah Pe. Proses masaknya juga nyemplung atau ditumis.
3: Ya. Apalagi kita nyambal bukan nyambal lembau ya, pindang tempoyak ya.
1: Iya.
3: Nah, itu salah kalau bumbu dapur masuk ke dalam. Kalau udah, kalau aslinya maksudnya kalau dari sebelah bapak mengajar ya, dari asli Sundo ya. Cuman bawang, bawang. Cuman kunyit sama serai.
1: Oh, itu bahaya yang dimasuk ke? Nah,
3: cabai, digiling. Okay. Serai itu di kepok ke. Kunyit itu
1: digali. Oh, itu, Pe.
3: Nah, beda rasanya.
1: Beda.
3: Kalau aromanya lagi beda.
1: Wanginya kalau tuh lain ya.
3: Iya, kalau dinjuk ke jahe, dinjuk ke apa-apa itu beda.
1: Tidak
3: akan hilang rasa itu tempoyaknya itu.
1: Itu ya.
3: Iya, coba.
1: Okay. Emang
3: benar. Itu banget tidak kasih bau. Nah, pas ujinya. Yang itu cukup kunyit sama serai saja, sabani.
1: Iya, sedikit saja itu. Caloknya apalagi kan cukup sikok jadilah kan Pe ya.
3: Ya oke caluk.
1: Untuk yang
3: untuk pindang sikok ya tak pakai caluk.
1: Tidak yang pakai caluk tadi tuh caloknya dikit no. Bem itu.
3: Iya dia nggak praktek.
1: Ayo bukan lagi singgonya ya. Oke. Okay. Oke lagunya lagu apa nih kalau kopi Ita?
3: Lagunya.
1: Minta
3: lagu Bocok Pau Bel.
1: Bocok Pau kita siap ke Pe ya. Oke bersalam buat saya Pepe.
3: Yang baru turun tadi
1: empat lawan tadi Koyong Zulfan.
3: Zulfan.
1: Zulfan,
3: Koyong Zulfan. Untuk ini Kutik Mas Kito.
1: Oke.
3: Koyong Zulmawan. Koyong Asno. Nah, yang ku kirim ni yang nyer galau banyak.
1: Oh iya, single kate ya.
3: Koyong asam yang di tanah mate. Koyong ini atau kopi yang di petanang.
1: Di petanang, oke. Okay.
3: Koyong jo'on. Pokoknya segala-galanya aja.
1: Oke, Pe.
3: Yang pasti spesialnya koyong abang ya.
1: Oh iya, koyong abang yang jauh di situ.
3: Mudah-mudahan sehat
1: walafiat. Oke, Pe.
3: Doa yang terbaik, Bapak dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
3: Koyong awan. Koyong awan juga,
1: Mudah-mudahan
3: sehat walafiat, banyak rezekinya.
1: Amin. Ya Rabbal
3: alamin. Segala urusannya. Nah, disayang keluarga.
1: Amin.
3: Terus kalau
1: ada mulai enteng jodoh ya. Ah, itu dia. Walaupun itu kan.
3: Iya. Udah ada enteng jodoh.
1: Ayo.
3: Nah, biar tak bidang tua lagi
1: kan. Oh ya Allah singgutnya ya. Oke.
3: Okay.
1: Yo.
3: Pokoknya baliknya hati-hati ya.
1: Oke, Pe. Terima
3: kasih. kasih,
1: Cuk. Waalaikumsalam, Kopi itu di Sungai Lais. Terima kasih untuk teleponnya. Dan Koyong yang Kopi, maaf nih ya, Koyong yang Awan gak pacar angkat telepon lagi karena saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 22 malam. Kita bakal tuntaskan perjumpaan kita untuk desain yang sekayu edisi malam Ika ya. Dan terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk pengetahuannya yang sudah dibagi ke kita galek-galek tentang makanan baik itu lauk ataupun juga kue yang unik dan juga yang belum banyak kita ketahui di daerah Koyong Kopi. Terima kasih juga untuk ada Koyong Robi, Kopi Eli, ada juga Kopi Sisi, Koyong Iwan, ada Koyong Sobar juga, ada Koyong Akbar, ada Koyong Adi, Koyong Sulpan, Kopi Ita, dan juga Wapet yang sedang bergabung tadi Koyong Kopi ya. Dan jangan kemana-mana, kita lanjut lagi perjumpaan kita dengan lagu-lagu daerah Sekayu yang sudah di request oleh Koyong Kopi gale-gale. Tetap di Sika, di Sriwijaya Malam, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kacang keringin kisi anti ngunai kerosun mula derateng mobil nengke ojek melabur dulu duma sahur laju temalam.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Wow.

Iya baik dulur-dulur, di mana kesuksesan sejati dibangun melalui sebuah kerja keras, konsistensi dan juga penghargaan terhadap setiap tahapan proses, bukan melalui jalan instan atau banyak mengeluh. Dan prinsip mentalitas pemenang ini menekankan bahwasanya hasil besar berasal dari langkah-langkah kecil yang kemudian konsisten dalam setiap harinya ya. Dan untuk memahami bagaimana cara sukses melalui proses yang benar, ini sedikit Cik Elam bakal ngejuk ke ulasan Manci Beca ya, yang berkaitan dengan tahapan menuju sukses berbasis proses. Ini kita menetapkan tujuan yang jelas. Nah, tentukan arah hidup atau karir yang spesifik dan juga terukur, supaya setiap usaha punya fokus yang jelas. Ini kita dapat mempelajari panduan perencanaannya ini banyak ya Manci Beca, mengenai artikel yang sudah dimuat ya. Dan kemudian kita fokuskan pada tindakan nyata. Nah, berhenti berandai-andai dan juga mulailah untuk

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Esensi Buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne, dalam bukunya yang berjudul The Secret, adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Dimana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimana pemberado, selamat pagi. Kembali menyapa di ruang dengar Anda, Cek Iwan di Sriwijaya Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Tinjauan program untuk hari ini dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 6 sampai dengan 69 yang dibacakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5 lewat 20. Di pukul 5 lewat 20 akan ada renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik Kenapa Manusia Kebanyakan Bersama Jin di Dalam Neraka. Kemudian akan dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengat. Dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besar Green Radio sampai dengan pukul 7. Kita akan ada informasi sedengat dan masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama Green Radio. Di pukul 8 akan ada informasi sedengat dan kita masuk ke Anjang Sana masih dengan tema yang sama itu Green Radio. Di pukul 9 kita akan ada informasi sedengat dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program hari ini untuk Sriwijaya Pagi. Selanjutnya akan kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 sampai dengan 69 yang dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Berikut kami putarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلب

لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Dulur, selanjutnya kita bakal bersama-sama menyimak materi hikmah pagi hari ini dengan topik kenapa manusia kebanyakan bersama jin di dalam neraka bersama Ustaz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI. Berikut materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Waja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yaram. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.

0: أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke neraka jahanam. Karena kesesatan mereka, mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun hikmah pagi kita hari ini, temanya berjudul mengapa jin dan manusia berteman di dalam neraka, atau dengan kata lain, kenapa jin dan manusia kebanyakan menjadi penghuni daripada neraka. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, surat Al-A'raf 179 yang kita bacakan tadi tentulah sangat menggetarkan hati, karena Allah mengatakan neraka itu diisi kebanyakan dari kaum jin dan manusia. Dan siapakah mereka ini? Kok bisa berteman jin dan manusia itu di dalam neraka? Nah, karena mereka itu ada mendapatkan beberapa kriteria sehingga mereka menjadi kebanyakan penghuni dari api neraka jahanam. Yang pertama, hati yang tidak digunakan untuk memahami apa yang harus dipahami. Allah beri kita hati bukan hanya untuk merasakan sedih dan senang, karena fungsi utama hati adalah untuk memahami kebenaran mengenai Allah. Hati yang lalai itu cirinya, atau hati yang tidak menerima kebenaran Allah itu cirinya, yaitu sulit menerima nasihat. Dinasihati tentang sholat, tentang jujur dalam bekerja, hatinya keras, susah untuk menerima. Kemudian tidak peka terhadap dosa, berbuat salah tapi menganggapnya biasa saja, tidak ada merasa takutnya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa hati yang hidup selalu akan bertanya, apakah hari ini perbuatan pekerjaan saya ini sudah benar, sudah jujur? Apakah penghasilan atau pendapatan yang saya dapatkan ini sudah halal? Itulah hati yang berfungsi. Artinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Bagaimana menghidupkan hati? Tentu jawabannya, perbanyak zikrullah, berzikir mengingat Allah. Perbanyak bacaan Quran, walaupun satu ayat. Pagi ini tentu kita telah selesai dari sholat subuh, kita sempatkan untuk mengingat Allah, berzikir dan membaca Al-Quran, serta berdoa kepada Allah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, adapun yang kedua, yaitu mata yang tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Allah telah memberi kita mata, tapi banyak yang mata sehat tapi buta kebenaran. Matanya sehat secara lahiriah, tetapi hakikatnya buta akan kebenaran, yaitu mata yang lalai. mata yang lalai hari ini, yaitu hanya melihat apa yang viral, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah, melihat langit, melihat rezeki pagi, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Kemudian mata yang dipakai untuk melihat yang haram, kebanyakan melihat hal-hal yang batil, tapi malas untuk melihat mushaf Al-Quran, malas melihat wajah orang tua dengan kasih dan sayang, malas melihat kesusahan atau penderitaan orang lain. Dia hanya melihat kepentingannya atau kepentingan dirinya sendiri. Padahal mata ini akan jadi saksi di akhirat kelak. Mari kita gunakan mata untuk melihat yang baik, melihat pekerjaan orang lain atau teman yang dalam kesulitan, sehingga kita tergerak untuk membantu, melihat kekurangan diri sendiri untuk senantiasa untuk kita perbaiki. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, adapun yang ketiga, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Telinga kita hanya tajam mendengarkan gosip, mendengarkan berita miring, tapi sering tuli ketika azan berkumandang, tuli ketika ada kajian-kajian yang mengkaitkan dengan kehidupan akhirat atau kelak kehidupan dalam beragama. Allah tutup ayat ini dengan kalimat yang sangat keras. Ula'ika kal'an'ami balhum adol. Ula'ika humul abilun. Nah, mereka ini seperti hewan ternak. Bahkan dikatakan Allah mereka lebih buruk lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pertanyaannya, kenapa disamakan dengan hewan ternak? Hewan punya mata, punya telinga, tapi tidak punya akal untuk memahami mana yang halal, haram, mana yang benar, mana yang salah. Jika manusia punya mata, punya telinga, hati, tapi tidak dipakai untuk mencari kebenaran, mereka derajatnya lebih rendah dari hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada itu. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang yang berbahagia, para pendengar hikmah pagi, jadi pelajaran bagi kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kita, menghidupkan hati kita, membenarkan pandangan mata kita, menyempurnakan telinga untuk mendengar hal-hal yang positif. Mari kita cek, kita lihat tiga alat kita itu pada pagi hari ini. Satu, apakah hati kita masih lembut atau sebaliknya? Yang kedua, apakah mata kita sudah kita jaga? Yang ketiga, apakah telinga masih mau mendengarkan nasihat kebaikan? Masih peduli dengan panggilan-panggilan Allah, termasuk panggilan azan? Jika ketiganya masih berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita bukan termasuk golongan orang-orang yang lalai, golongan yang dikategorikan menjadi sebagian besar daripada penghuni api neraka jahanam, menjadi teman jin di dalam neraka jahanam. Tentunya semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita dari penghuni neraka jahanam. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa doa yang kita awali untuk mengawali pagi hari ini. Bagaimana kita melembutkan hati untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama, doa untuk pelembut hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita teruskan dengan doa agar hati kita lembut dan mudah menerima kebenaran. Allahumma alif bainana qulubina wa aslih zata bainana. Ya Allah, lembutkan dan satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang berbahagia, tentu untuk mengawali aktivitas kita, kita juga senantiasa untuk melakukan doa agar hati kita tenang dan tidak mudah marah. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mudah sekali kita merasa tersinggung, mudah terpicu amarah kita dengan kondisi yang begitu sulit, dengan penuh persaingan, dengan penuh rasa ketidaksenangan dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita senantiasa berdoa dengan doa Rabbis rahli sodri wa yasir li amri, artinya ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Quran Surat Thoha ayat 25 dan ayat 26. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang berbahagia, kapan kita mengamalkan doa-doa tersebut? Yang pertama, ya bacalah setelah sholat fardu. Paling tidak kita baca 3 kali setiap habis kita sholat fardu. Yang kedua, pada saat hati kita sedang emosi, sedang gundah gulana, sedang keras, kemudian baca istighfar sebanyak 3 kali. Lalu kita memperbanyak doa-doa tadi. Kemudian untuk juga mendoakan orang lain, bacakanlah di waktu kita sehabis sholat malam sambil kita sebut namanya. Sebutkan si fulan dan si fulan, ya Allah lembutkanlah hatinya. Kemudian bacakan doa-doa tadi. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, semoga pertemuan singkat ini, hikmah pagi ini, menginspirasi setiap langkah-langkah kita agar kita awali dengan hati yang lapang, dengan mata yang terbuka untuk kebenaran dan kebesaran Allah, telinga yang tajam mendengarkan panggilan-panggilan Allah, terpelihara daripada pendengaran-pendengaran yang dapat merusak atau membolakkan hati kita, membalikkan hati kita, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetap semangat mengawali aktivitas pagi hari kita ini. Kita langkahkan kaki kita dengan bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Semoga setiap langkah kaki, setiap ayunan langkah, setiap tatapan, setiap detik jantung kita, setiap saat dada kita, hati kita, pendengaran kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur, baru baik kita dengar kebersama hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik kenapa manusia kebanyakan bersama jin di dalam neraka. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil hikmahnya, dan semoga yang kita dengar hari ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia.
2: Nada religi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Informasi pertama datang dari Serentown yang merupakan upacara adat masyarakat Sunda sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan harapan untuk muslim tanam berikutnya. Tradisi ini juga menjadi simbol pergantian tahun. Dalam Serentown, hasil panen berupa padi diserahkan kepada ketua adat untuk disimpan di luwit atau lumbung. Rangkaian acara biasanya dilengkapi dengan doa bersama dan berbagai kesenian tradisional. Selain menjaga budaya, Serentown juga menjadi sarana mempererat masyarakat. Tradisi ini juga menjadi cara mengenalkan budaya Sunda kepada generasi muda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pulut nasi merupakan salah satu jenis jajah khas Kutai yang biasa disantap sebagai menu sarapan. Panganan ini berbahan beras dan santan, dibungkus daun pisang, kemudian dikukus hingga memiliki tekstur lembut dan rasa gurih. Sekilas pulut nasi menyerupai lontong atau arum tapi tidak memiliki isian. Hidangan ini biasanya disajikan dengan sambal kacang berbahan cabai dan kacang tanah yang memberikan rasa pedas sekaligus memperkuat cita rasanya. Pulut nasi dapat ditemukan pada pagi hari di sejumlah pasar tradisional di Tenggarong. Kuliner ini menjadi salah satu bagian dari kekayaan jajanan tradisional masyarakat Kutai. Sekian info dengan Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Lama-lama kompak 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur kembali menyapa di ruang dengar dulur Cek Iwan ya di Sriwijaya pagi hari ini di edisi Jumat 2 Oktober 2026 ya. Sebelum kita masuk ke tema kita di Green Radio, kali ini Cek Iwan ada informasi tentang kondisi kualitas udara di kota Palembang. Jadi memasuki Jumat pagi 2 Oktober 2026 ini, kondisi di kita nih masih sangat mengkhawatirkan. Kabut asap yang meliputi sejumlah kawasan perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi masyarakat yang bakal beraktivitas pagi hari ya dan di luar rumah. Jadi berdasarkan pemantauan IQR pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau AKI di Palembang ini mencapai angka 893. Yang mana ini merupakan masuk kategori berbahaya di pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang turun dari 893 jadi 722. Tapi masih tetap angkanya ini kategori di berbahaya. Untuk konsentrasi polutan ini utama di PM2,5 tercatat sebesar 522,5 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan polusi udara dapat berdampak terhadap kesehatan. Apalagi berdasarkan pemantauan tersebut masih terdeteksi titik kebakaran aktif di sekitar wilayah Palembang. Nah, dodorik gitu. Cak Mano dengan kondisi udara di tempat tinggal masing-masing, apa masih kabut asapnya pekatnya pagi ini? Kalau Cak Iwan tadi masih sih, hampir habis saya tidak terjenguk tadi. Maklum lah, cara kita mengulu kan ya. Nah untuk sementara masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus keluar rumah itu jangan lupa pakai masker yang bisa nyaring partikel harus pecah. Masker N95 atau KN95. Hindari juga aktivitas fisik berat di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Dan berdasarkan perkiraan per jam, IQR indeks kualitas udara diperkirakan masih berada kategori berbahaya ya. Di pukul 7 ini diperkirakan mencapai 677, di pukul 8 mencapai 632, di pukul 9 ada di angka 586 dan di pukul 10 akan ada berada di angka 540. Walaupun persentasenya turun tapi ini tetap masih di kondisi berbahaya dulur yo. Dan kita masih tetap perlu waspada dan mantau perkembangan kualitas udara terbaru. Nah dulur, mari bersama kita jaga kesehatan diri dan keluarga. Batasi kegiatan di luar rumah. Kalau tidak mendesaknya jangan abaikan gejala gangguan pernapasan yo. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Lama-lama koma 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cek Yon di cerita pagi ini ya. Kalau tadi Cek Yon sudah ngasih info tentang indeks kualitas udara di Palembang, padahal yang update pada pukul 5 dan pukul 6 ini. Nah, kali ini kita masih dengan tema yang sama di Green Radio ini, dengan tema Palembang berkabut asap, udara bersih kapan kembali. Nah, ya dulur ya, karena beberapa waktu terakhir ini langit Palembang ini memang diselimuti kabut asap tuh cukup tebal ya sehari-harinya. Oh, gitu. Nah, kalau biasanya di bulan-bulan kemarin itu ada di indeks kualitas udara kita berada di 200. Ma ini hari ya Allah lah lebih dari 400 terus ya. Kujingok-jingok caknya. Tapi ya Allah, ini ketawa bukan karena ketawa senang, bukan. Ini ketawa agak miris bae dulu sebenarnya. Jadi pemandangan yang biasa kita jingok jelas ini kita terkadang terjenguk samar ya. Udara yang seharusnya jadi kebutuhan utama setiap hari justru terasa berbeda akibat asap yang masuk ke wilayah perkotaan. Jadi berdasarkan laporan dari kita kutip dari Detik Sumbaksel, kabut asap menyelimuti Palembang ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Ogan Ilir dan Oki ya, Ogan Komling Ilir. Jadi BMKG jelas ke asap dari wilayah yang mengalami kebakaran dapat terbawa menuju Palembang. Kondisi angin dan belum meratonya hujan menjadi salah satu faktor yang membuat asap ini bertahan dan menyebar. Upaya pemadaman pun dilakukan termasuk lewat operasi waterbombing di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Namun persoalan kabut asap ini bukan cuma tentang Cak Mano madam ke api bae. Persoalan yang lebih besar ialah Cak Mano mencegah kebakaran ini kembali terjadi. Nah, ketika asap sudah sampai ke Palembang, pertanyaan berikutnya tentu bukan cuma dari mana asal yang ada, tapi seberapa buruk sebenarnya kualitas udara yang kita hirup. Yang kita bahas kondisi kualitas udara di informasi berikutnya ya. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, ini ada atensi dari pendengar kita dari Wapet di Kenten ya. Assalamualaikum Cak Yohan, semoga saya sehat beda selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk Wapet dan keluarga ya. Yo, setahun nih kabut tambah tebel, dompet tambah nipis. Nah, cocok Wapet, memang Yonian. Kabut ini tebel nih ya. Dompet kita mak ini hari makin tipis. Apa-apa mahal galo. Astagfirullahalazim. Tapi sudahlah. Namun juga hidup Wapet deh, memang ada cobaannya galo gitu. Di sabar-sabar kebelah, yo mak ini hari nih. Yang penting kalau sekarang nih sehat dulu baik gitu kan. Kalau misalnya sehat masih pacak lah kita nyari rezeki yang halal insya Allah ya. Nah, kita lanjut lagi obrolan kita tadi di mana tadi. Kalau tadi sudah ngomongin tentang kabut asap yang merupakan kekiriman dari karhutla di daerah sekitar kota Palembang ya. Kali ini dulur ya, kita sudah ngomong itu. Tapi kita tadi kan sudah bahas bahwa kabut asap ini menyelimuti Palembang berkaitan dengan karhutla di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan ya. Tapi kita tahu bahwa kondisi udara itu memang tidak sehat ya. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan ialah PM2,5. Nah, jadi PM2,5 ini merupakan partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Laporan dari situs Antara yang dikutip pada September 2006 ini nyebut ke konsentrasi PM2,5 di stasiun Musi 2 Palembang itu pernah mencapai 681,6 mikrogram per meter kubik. Dan ini tentunya masuk kategori berbahaya ya. Angka tersebut tentu bukan cuma sekedar angka di layar baik, karena kualitas udara memburuk, masyarakat juga perlu menyesuaikan ke aktivitas, terutama aktivitas di luar ruangan. Pecah pagi tadi kan Cak Iwan lah ngasih info kalau di jam 5 di jam 5 tadi kita ada di 832 angkonyo, di pukul di jam 6 ini ada di angko 722. Nah, itu berarti ini bukan cuma sekedar angko dulu ya, karena memang perlu waspada juga. Jadi penggunaan masker ini, penggunaan masker, ngurangi aktivitas di luar ruangan serta mengikuti informasi kualitas udara itu jadi langkah perlindungan yang paling penting. Dan ternyata dulur, kondisi kualitas udara Palembang ini tidak terhenti pada satu catatan tersebut. Beberapa hari kemudian angka PM2,5 kembali melonjak. Lalu seberapa buruk sih sebenarnya kondisi udara Palembang ketika mencapai titik tertinggi itu? Informasinya bakal selanjutnya di setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.